Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT 6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya hari ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak berangkat selama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing itu luar biasa. Ya, mungkin lah. Jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa untuk jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota. Seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto, dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Perutnya dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Mai, kenapa lu ambil IC 2 bungkus? Enggak kebanyakan.
1: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1, jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau enggak diambil?
2: Eh, ini juga ada lah buat cuci piring 650 ml, beli 2 gratis 1. Gua ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
0: Untung banget ya, ada promo serba gratis, jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
2: Total kita jadi berapa nih?
1: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam rangkaian Palembang pagi ini ya, bareng Ega yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Polrestabes Palembang yang berhasil mengungkap kasus vandalisme yang merusak sejumlah fasilitas dan ruang publik di Kota Palembang. Jadi ada 4 pelaku yang inisial MR, MAA, YAK, dan EOP telah diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Dan pendengar, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sony Maharbudi Adityawan menjelaskan bahwa aksi vandalisme ini terjadi pada Maret 2026 di beberapa titik kota, termasuk kawasan Jalan Kapten Arifai. Untuk motif ya, yang dilakukan oleh para pelaku ini diduga karena tidak puas karya coretan mereka tertutup mural hasil lomba yang digelar pada Agustus tahun 2025. Dan pendengar, saat ini ya, para pelaku telah diproses hukum sesuai dengan ketentuan KUHP. Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengingatkan bahwa pemerintah kota telah menyediakan ruang resmi bagi seniman untuk berkarya dan juga mengajak masyarakat menyalurkan kreativitas positif tanpa merusak fasilitas umum. Jadi ya, Ratu Dewa menyayangkan masih terjadi

8 waktu Indonesia Barat, kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti Dialog Palembang Menyapa dengan tema yang kami hadirkan, yaitu Vandalisme Kembali Marak, Ancaman Bagi Pariwisata Palembang. Dan nantinya Anda juga bisa bergabung bersama kami ya di line telepon di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Jadi pastikan Anda mengikuti rangkaian acara yang kami hadirkan pada pukul 8 lagi, nanti ya dalam Dialog Palembang Menyapa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Rizky. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, nanti kami akan hadirkan pada pukul 8 Palembang Menyapa di kesempatan hari ini, Jumat 5 Juni 2026, dengan tema yang kami hadirkan yaitu Vandalisme Kembali Marak, Ancaman Bagi Pariwisata Palembang. Dan nanti ya, untuk membahas tema tersebut lebih jauh, kita akan bersama dengan Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Palembang, Hairul Anwar MTMSI, dan juga Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Palembang. Ada Cherly Panggar Besi, SEMS. Dan pendengar ya, kami juga nanti mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan siang hari ini. Maksud kami di perbincangan pagi hari ini, silakan nanti menuju line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Palembang menyapa. Palembang menyapa.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Palembang menyapa di kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 5 Juni 2026. Dan pendengar, tema yang kami hadirkan yaitu vandalisme kembali marak, ancaman bagi pariwisata Palembang. Dan sebelumnya kita simak terlebih dahulu ragam komentar masyarakat berikut ini.
2: Perkenalkan, nama aku Rupina, sebagai warga sekitar di Jalan Merdeka yang mencari rezeki dari sektor Palembang, kami sangat menyayangkan aksi vandalisme ini, terutama ikon wisata kita yaitu Benteng Kuto Besar, yang bisa kita lihat bahwa banyak sekali coretan liar yang terlihat kumuh dan kotor. Nah, wisatawan pasti males datang atau foto-foto di sana kalau pemandangannya rusak. Kalau wisatawan sepi, pendapat kami dari sejual souvenir atau kuliner atau transportasi wisata pasti ikut anjlok. Pemerintah juga harus cepat tanggap untuk membersihkannya.
3: Saya Adelia Rahmawati dari Jakabaring. Vandalisme ini ya kak, mencerminkan rendahnya rasa kepemilikan dan juga kesadaran sebagian remaja kita, begitu kak. Fasilitas umum dan juga tempat wisata itu dibangun menggunakan uang rakyat. Nah, untuk kenyamanan bersama, begitu kak. Bukan tempat menyalurkan ego pribadi lewat coretan tanpa makna. Kita juga tidak bisa hanya mengandalkan petugas kebersihan saja begitu kak, atau juga Satpol PP saja. Perlu ada gerakan bersama nih dari keluarga, sekolah dan juga komunitas untuk mengedukasi anak muda agar menjaga fasilitas publik. Itu. Kalau mau berkreasi tentunya buatkan wadah resmi seperti kompetisi mural. Jangan merusak aset kota begitu kak. Terima kasih.
4: Halo, saya Ami dan saya dari Indralaya Utara. Masalah ini terus berulang ya karena penegakan hukumnya bisa dibilang kurang tegas. Selama ini pelaku vandalisme kalau ketangkap ya paling cuma diberi pembinaan atau disuruh minta maaf. Jadi biar ada efek jeranya, sanksinya harus dikencangkan gitu. Misal dikasih denda berat atau dihukum membersihkan seluruh area wisata tersebut secara mandiri. Selain itu juga bisa pemerintah kota menambahkan pemasangan CCTV di titik-titik rawan dan mengaktifkan patroli malam, karena aksi coret-coret fasilitas wisata ini biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi di jam-jam rawan gitu.
1: Pendengar, beberapa hari terakhir ya, masyarakat Palembang kembali dibuat prihatin dengan aksi vandalisme yang terjadi di sejumlah fasilitas publik. Padahal selama ini ya, berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercantik wajah kota. Mulai dari penataan kawasan, ruang publik, hingga hadirnya mural dan juga ornamen yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan. Di sisi lain muncul pula pertanyaan yang menarik, bagaimana sebenarnya kita memandang batas antara kreativitas dan tindakan yang justru merusak ruang publik? Dan ketika vandalisme kembali terjadi, apakah hal tersebut hanya menjadi persoalan ketertiban semata atau juga berdampak juga ya terhadap citra dan sektor pariwisata Kota Palembang? Dan pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kita. Langsung saja kita sapa, ada Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Palembang. Ada Bapak Hairul Anwar, MTMSI. Selamat pagi Pak Hairul. Pak Hairul? Apakah suara saya terdengar Pak Hairul di sini? Boleh mungkin dinyalakan mic Zoom-nya terlebih dahulu? Oh,
5: ya. Baik. Ya, sorry, maaf ini.
1: Iya, tidak apa-apa, Pak. Selamat pagi. Kabarnya gimana nih?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Hairul?
5: Alhamdulillah sehat Mbak Ega. Selamat pagi Mbak Cherly. Udah lama ini ketemu ini sahabat saya ini. Ini gak tahu ini kemana ngilangnya ini ya, saudara saya ini. Selamat pagi semua pemeriksa dan selamat pagi Mbak Cherly, Mbak Ega dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Hairul ya, tidak sendirian seperti yang dikatakan tadi ya. Ada juga Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang. Ada Ibu Sherly Panggar Besi SMSI. Selamat pagi, Bu Sherly.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya gimana, Bu Sherly?
6: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, ketemu lagi ya sama Pak Hairul ya katanya ya.
6: Iya.
1: Dan pendengar ya, kita sudah bersama kedua narasumber, ada Pak Hairul dan juga Ibu Sherly ya. Dan seperti biasa kami juga mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan pagi hari ini. Silakan untuk menuju line telepon kami nanti di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk perbincangan kita di pagi hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube di Pro1 RRI Palembang. Jadi silakan juga untuk menyampaikan tanggapan ataupun komentar pada live chat YouTube Pro1 Palembang. Dan Bu Sherly dan Pak Hairul, saya langsung mulai saja ya Pak Bu ya. Baik, mungkin saya ke Pak Hairul terlebih dahulu nih. Pak Hairul, belakangan masyarakat kembali menyoroti aksi vandalisme yang terjadi di beberapa ruang publik Kota Palembang. Kalau melihat fenomena ini ya Pak ya, seberapa memprihatinkan kondisi tersebut dari sudut pandang Dinas Pariwisata?
5: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemeriksa RRI di mana pun saya berada. Terima kasih Mbak Ega. Pada kesempatan pagi hari ini, kami mewakili dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Kebetulan saya masih dipercaya sebagai Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Palembang. Dengan melihat fenomena yang ada beberapa hari yang lalu ya, terjadi vandalisme yang memang sebetulnya ini adik-adik kita yang kreatif sebetulnya. Beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah, itu pernah Adinda Febri yang dikoordinator oleh Febri bersama Bapak Wali Kota membuat sesuatu di beberapa tempat titik untuk vandalisme, memberikan kesempatan adik-adik kita yang kreatif. Pertama di Simpang Ceritas, ada juga di depan Masjid Agung, ada juga di Simpang 5 DPR. Ini sebetulnya pemerintah Kota Palembang sudah memberikan sedikit perhatian kepada adik-adik kita vandalisme yang kreatif.
1: Iya.
5: Namun ada yang memang kreatif, ada juga yang memang kurang kreatif. Nah inilah PR kita sebetulnya. Kenapa saya bilang yang itu kurang kreatif? Sebetulnya mereka harus kita rangkul. Mungkin adik-adik ini untuk memberikan suatu inspirasi mereka. Sedangkan kita Bapak Wali Kota di pemimpinan Bapak RDVS ini sudah memberikan ruang publik yang memang luar biasa. Memberikan kesempatan kepada adik-adik yang mempunyai kreativitas bisa menuangkan di daerah yang tempat sudah diberikan tempat dan izin oleh Bapak Wali Kota pada saat itu, dikoordinator oleh Bapak Adinda Febri pada saat itu. Nah, tapi sayangnya, begitu indahnya yang dibuat oleh teman-teman kita yang memang mempunyai seni, daya seni, kalau kita masukkan di 17 subsektor ekonomi kreatif, ini di poin ke-15, dimasuk di seni rupa. Nah, kalau mereka ini betul-betul kita rangkul, kita ajak, ayo jangan lagi coret-coret di mana yang memang bisa memberikan kesan yang kurang baik untuk Kota Palembang. Di mana Kota Palembang sekarang sedang berbenah, menata wajah, kita menuju kota metropolitan. Nah inilah kami sebagai dari Dinas Pariwisata mencoba mencari adik-adik yang memang mempunyai kreativitas tinggi dan punya cita-cita untuk seni melukis. Ayo bergabung bersama kami, nanti kita buatkan wadahnya yang memang betul-betul sehingga tersalurkan. Jangan mencoret-coret seperti kalau kita di playoff, kasihan teman-teman kita dari Perkimtan, dari PPR, habis dicoret dicat, habis dicat dicoret lagi. Belum lagi teman-teman kita dari Dishub, baru saja daerah LR, tempat kita ini, naik tunggu penumpang itu, baru selesai, belum selesai dinikmati oleh masyarakat, sudah dicoret-coret. Ini kejadiannya biasanya di jam-jam, memang jam-jam rawan di antara jam 2, jam 3 sampai jam 4 subuh. Karena pernah saya pulang di jam 2, itu pernah saya dapati ada adik yang memakai cat pilok, mengecat dinding, terus saya kejar, Maksud saya ngejar bukan untuk menangkap mereka, tapi memberikan sedikit perhatian, ayo kalau memang mau kreatif, ya kita tempatnya. Tapi karena ketakutan, mereka malah melarikan diri. Nah inilah yang menjadi PR bagi kita semua. Tadi ada juga saya dengar, kalau kita pasang CCTV, mungkin ya, tapi itu tadi kemarin, kadang-kadang mereka juga takut dikira kita akan memberikan sanksi yang berat.
1: Mm-hmm.
5: Sebetulnya ini jangan, ini. Itu mungkin untuk sementara, terima kasih ya.
1: Baik, saya ke Bu Sherly ya, Bu Sherly ya. Kalau kita lihat juga dari sisi ketertiban umum nih, apakah kasus yang belakangan ramai ini ya Bu ya, merupakan kasus yang berdiri sendiri atau sebenarnya vandalisme ini memang masih menjadi persoalan yang cukup sering nih Bu, ditemukan di Kota Palembang sendiri?
6: Ya, terima kasih Mbak Ega. Jadi memang benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hairul tadi, bahwa untuk kegiatan vandalisme ini dari pemerintah Kota Palembang sendiri sudah mencoba memberikan wadah penyaluran bagi mereka yang memiliki hobi mungkin kaligrafi atau melukis, menggambar seperti itu. Di bulan Agustus 2025 tahun yang lalu bersama Dewan Kesenian dan Ketua Gen RD tadi yang disampaikan Adinda Febri, membuat lomba mural yang dapat diikuti oleh seluruh warga Kota Palembang dan ada hadiahnya. Namun ya memang seperti yang disampaikan tadi, kalau yang memang berkesenian dan arahnya ke positif pasti mengikuti hal-hal seperti itu yang sudah diberikan wadah.
1: Ya.
6: Tapi bagi anak-anak yang memang ya boleh dikatakan kenakalan ya, kenakalan remaja, ya mereka mau dibuatkan wadah seperti itu ya memang niatnya memang sudah mau merusak ya. Jadi mau ada media, wadah-wadah seperti itu, yeah, oknum-oknum yang kenakalan remaja ini juga tidak akan, mereka tidak muncul pada saat pendaftaran atau kegiatan-kegiatan serupa diadakan. Tapi mereka mencari waktu, kesempatan, kembali melakukan kenakalan remaja dengan vandalisme di fasilitas-fasilitas umum tadi. Kemudian okay, dari ketua gen RD-nya kemarin juga setelah mural itu, lomba mural itu dilakukan vandalisme kembali oleh beberapa anak-anak remaja, langkah hukum juga sudah diambil. Kemudian melaporkan dari Dewan Kesenian juga, kemudian selaku ketua panitia lomba muralnya, kemarin Adinda Febri sudah melaporkan juga ke Polrestabes. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu juga dari pihak Polrestabes sudah mendapatkan 4 pelaku vandalisme tersebut. Jadi sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, di mana motif yang menjadi motif bagi para pelaku kemarin adalah rasa tidak senang vandalisme atau coret-coretan mereka yang mereka lakukan sebelum adanya kegiatan mural itu ditimpa oleh atau ditutup oleh kegiatan lomba mural. Mereka tidak senang. Jadi kan sudah memang ada unsur ya, memang sudah ada unsur niatan ya, kenakalan remaja itu tadi. Memang niatnya memang sudah ingin merusak fasilitas umum, sehingga langkah atau kegiatan pengerusakan itu sudah bisa dilaporkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Pasal 331 kenakalan di fasilitas umum yang menyebabkan kerugian itu merupakan salah satu tindakan pidana dan dapat dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku. Jadi kerjasama juga antara Pemkot, dalam hal ini Satpol PP bersama Polrestabes, lebih sinergi lagi melakukan patroli-patroli malam ya, terkait menekan angka-angka kenakalan remaja, baik itu vandalisme, tawuran, maupun balap liar. Jadi seperti itu, Mbak Ega.
1: Oke, jadi ya Bu ya, terkait vandalisme yang terjadi baru-baru ini bukan persoalan ekspresi yang tidak tersalurkan, tapi memang karena sudah memang niatnya melanggar aturan ya Bu ya, melakukan kerusakan pada fasilitas-fasilitas umum juga.
6: Iya.
1: Dan saya kembali ke Pak Hairul ya Pak ya. Dan ini kan menjadi sorotan karena bukan cuma fasilitas umum biasa nih Pak yang terkena vandalisme, tetapi juga area yang selama ini menjadi bagian dari wajah kota Palembang. Apakah kejadian seperti ini ya Pak Hairul ya berpotensi mempengaruhi citra kota Palembang di mata masyarakat maupun wisatawan Pak?
5: Terima kasih Mbak Ega. Ini sebetulnya sangat berpengaruh sekali terhadap para wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Palembang, di mana kesannya sepertinya pemerintah Kota Palembang pembiaran. Padahal seperti yang disampaikan oleh Mbak Serdi tadi, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, baik dari Pol PP, kepolisian, maupun kita sampai ke RT-RT, kita himbau, ayo kita lihat di mana kalau memang ada teman-teman kita yang kenakalan remaja yang disebutkan Mbak Charlie tadi, masih bisa merugikan, ini merusak wajah kota Palembang, di mana kita dari Dinas Pariwisata, semua OVD yang ada di perangkat kota Palembang berusaha memberikan wajah kota Palembang yang lebih baik agar bisa dinikmati oleh para pengunjung kota Palembang. Namun oleh kenakalan remaja tadi telah merusak citra-citra yang memang sudah betul-betul kita sama-sama sudah mengeluarkan biaya, baik itu taman-taman yang sudah kita perbaiki. Nah, ini sangat merugikan sekali untuk kita dari sektor pariwisata, karena banyak sekali teman-teman saya yang ATM, Bang Erol, ini kota Palembang katanya menuju kota metropolitan, betul. Tapi kok banyak sekali coret-coretan. Nah, inilah menjadi PR kami semua. Mudah-mudahan orang tua daripada anak-anak yang memang yang disampaikan Mbak Charlie sudah tertangkap maupun belum, ayo kita sayangi kota Palembang, ayo kita berbenah, jangan cuma dari pemerintahnya saja yang berusaha, tapi kami juga sedikit menghimbau kepada seluruh masyarakat, ayo kita sama-sama menjaga kota Palembang ini. Kalau ada terlihat adik-adik kita yang kenakan remaja ini, kalau memang tadi memang sudah mengarahnya ke kesengajaan, ya paksa kita mengatakan tadi seperti Mbak Cali tadi, ya hukum harus kita tegakkan. Tapi kalau masih bisa kita bina, nah kita membuka ruang publik untuk mereka agar mereka bisa menyalurkan hobi mereka ke arah seni rupa, di mana nantinya coret-coretan mereka itu ada kesannya yang baik, bukan sekedar coret-coretan yang ini. Apalagi tadi kesannya karena merasa coretan mereka ditimpa. Kalau memang lukisan mereka itu sangat indah dan ada makna dan ada arti daripada tulisan itu, mungkin kita juga tidak akan menimpa itu semua. Tapi kalau coret-coretan itu memang sifatnya yang kita juga nggak ngerti tulisannya apa, ya itulah makanya pemerintah, ayo kita coba salurkan seperti ini dengan adanya lomba mural tadi. Ini yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan kami juga memberikan himbauan kepada adik-adik yang masih ada kenakalan remaja seperti balap liar. Kalau balap liar kan kami juga punya tempat yang memang mereka bisa ikut juga ke balap yang memang betul-betul ada kita siapkan event-event balap yang dikoordinasi oleh saudara Bram. Ini beberapa kali kita membuatkan event-event yang malahan itu piala wali kota. Jadi beberapa memang ada kenakalan-kenakalan remaja seperti balap liar, tawuran, dan ada juga vandalisme. Nah, kalau tawuran ini kami mengajak, ayo daripada tawuran mendingan kita nongkrong di CMN Atmo. Di situ bisa banyak atraksi dan yang lain-lain. Nah, itulah himbauan kami. Mudah-mudahan ya kita masyarakat, pemerintah yang sudah memberikan yang terbaik. Namun kita juga tidak bisa hanya bergerak sendirian dari pemerintahnya, kalau tidak dibantu oleh warga Kota Palembang, mari kita sama-sama mencintai Kota Palembang.
1: Oke, baik. Dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan pagi hari ini. Silakan menuju line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami kembali ke Bu Sherly ya, Bu Sherly ya. Kalau kita berbicara tentang pelaku vandalisme nih Bu, apakah ada pola tertentu yang sering ditemukan? Misalnya tadi ya, kebanyakan remaja mungkin ya Bu ya. Terus untuk lokasi ataupun waktu terjadinya itu gimana nih Bu biasanya?
6: Ya, seperti yang disampaikan Pak Hairul tadi, mereka ini biasanya mulai melakukan tindakan-tindakan seperti itu di jam-jam dini hari. Jadi memang kenakalan remaja ini rawan terjadi di jam-jam dini hari. Dari mulai start jam 12 malam itu sampai jam 3 pagi. Jadi memang durasinya seperti itu. Sebenarnya baik dari pihak kepolisian dan Satpol PP sendiri sudah ada tim yang memang selalu patroli di malam hari. Kalau dari kami sendiri itu ada tim URC namanya, tim unit reaksi cepat, yang memang ada yang dengan kendaraan roda 4, ada yang dengan kendaraan roda 2, itu patroli setiap malam di jam-jam yang sudah kami perkirakan. Namun memang itu tadi, luasan dari kawasan atau wilayah hukum Kota Palembang ini sendiri kan begitu luas ya. Kadang kita patrolinya di titik A, mereka melakukannya di titik B. Patroli itu kan tidak, sifatnya bukan standby menunggu sekian jam seperti itu, tidak. Tapi sifatnya adalah mobile. Nah, saat mobile inilah yang seperti kucing-kucingan.
1: Iya.
6: Jadi saat apa petugas mobile, baik itu ada dari Pol PP maupun dari kepolisian mobile, mereka mantau gitu kan. Begitu petugas sudah tidak ada atau jalan ke tempat lain, mereka baru melakukan aksi-aksi seperti itu. Memang dapat dikatakan ya belum terlalu efektif kalau untuk patroli. Memang diperlukan pemasangan beberapa CCTV seperti yang disampaikan tadi, dan itu juga sudah dilihat oleh pemerintah Kota Palembang. Dari Dinas Komunikasi dan Informasi pemerintah Kota Palembang sudah menganggarkan di tahun ini akan melakukan pemasangan di beberapa tempat. Jadi dari Dinas Kominfo juga sudah menyurati baik ke OPD, salah satunya mungkin Dinas Pariwisata, kemudian Satpol PP, ke instansi vertikal lainnya seperti kepolisian juga disurati, meminta saran titik-titik mana saja yang perlu ditambahkan atau dipasang CCTV. Jadi kami juga sudah menerima surat dari Dinas Kominfo Kota Palembang, titik-titik mana saja yang menurut dari kacamata atau dari selama ini yang kami lakukan itu ada aksi-aksi yang mungkin perlu dilakukan pengawasan dengan CCTV. Kemudian juga pemerintah Kota Palembang melalui kami juga Satpol PP dan Dinas PPPA, kemudian Dinas Pendidikan juga bersinergi kerjasama melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik itu SD maupun SMP. Lebih dititik beratkan ke sekolah menengah pertama untuk tidak melakukan kenakalan remaja seperti vandalisme, balap liar, dan tawuran. Itulah upaya-upaya yang pemerintah Kota Palembang lakukan untuk menekan, bahkan menghilangkan kenakalan remaja yang berdampak pada, itu tadi, salah satunya pariwisata Kota Palembang, kemudian merugikan masyarakat Kota Palembang pada umumnya.
1: Baik, dan ini ya Bu Sherlia dan Pak Hairul ya, ini kita sudah terima juga pertanyaan dari WhatsApp di Pro 1 di 0821-792-79090. Mungkin ini sedikit berkaitan dengan penjelasan dari Bu Sherlia tadi ya. Ada dari Wanda di Sekojo, lokasi-lokasi tersebut bisa dipasang CCTV Pak Bu, pernah nggak mereka tertangkap? Terus tindak lanjutnya bagaimana? Untuk baik, mereka yang tertangkap nih Bu Sherlia, silakan.
6: Ya, untuk yang di Simpang Caritas kebetulan ya itu karena tertangkap juga CCTV sehingga membantu pihak kepolisian juga untuk mencari para pelaku vandalisme ini. Baru beberapa hari yang lalu diamankan. Kita lihat nanti apa proses hukum yang dilakukan atau dikenakan kepada para pelaku ini. Nanti pun misalnya ternyata sanksinya ternyata tidak apa ya, mungkin tidak bisa misalnya memberikan efek jera dari pihak kepolisian, dari pemerintah Kota Palembang kan sudah mengantongi nama-nama para pelaku tersebut. Jadi ke depan kalau memang terjadi lagi, yaitu tidak enaknya sudah menjadi istilahnya, ya sudah menjadi pelaku tindak kejahatan, ya pasti nanti dari pemerintah Kota Palembang akan mendatangi terlebih dahulu para pelaku-pelaku ini yang patut dicurigai kembali melakukan aksi serupa. Ya nantinya kalau memang dapat kita temukan kembali, ya mungkin akan kita berikan hukuman seperti yang masukan yang seperti Mbak sampaikan tadi, mungkin dari para pemirsa juga untuk memberikan efek jera, ya harus memperbaiki kondisi fasilitas umumnya seperti semula. Kemudian mungkin kalau memang yang bersangkutan adalah masih pelajar, kita bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan, bagaimana sanksinya dari sisi pendidikan akademiknya nanti, agar bisa menimbulkan efek jera seperti itu, atau di lingkungannya nanti seperti apa. Jadi mungkin ke orang tuanya, ya kan, kita lihat apa-apa misalnya kalau sudah, kalau di, ya bisa melihat ke Jakarta seperti itu, para pelaku pelanggar ketertiban ini dia mendapatkan kartu kuning, buku kuning kalau di Jakarta. Jadi kalau sudah mendapatkan catatan, itu nanti sanksi-sanksi sosialnya itu bisa banyak. Bisa misalnya tidak akan, ya sedikit, tidak dipermudah dalam pengurusan-pengurusan birokrasi-birokrasi kepemerintahan. Misalnya dibekukan, misalnya penerima bantuan sosial atau seperti itu, juga mereka semacam ditandain gitu. Jadi akan merugikan bagi para pelaku atau pelanggar itu sendiri nantinya.
1: Baik, Bu Sherlia, kita terima telepon terlebih dahulu ya di 0711-369977. Selamat pagi.
7: Selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
7: Di Batu Raja.
1: Dengan?
7: Dengan Pak Kiwai di Batu Raja.
1: Pak Kiwai di Batu Raja. Silakan, Pak Kiwai.
7: Iya, masalah apa yang coret-coret aneh tadi, Pak? Apakah itu kecer dilakukan anak sekolah atau bukan anak sekolah itu, Pak?
1: Oke, jadi pelakunya anak sekolah atau bukan anak sekolah ya, Pak Kiwai?
7: Ini, Pak. Kan ini ya, kalau pelakunya anak sekolah, itu artinya guru-gurunya di sekolah itu memberikan istilah penasehatan dengan dia ya. Tapi kalau itu yang putus sekolah, sebaiknya yang putus sekolah diarahkan oleh pemerintah daerah, apa misalnya di wali kota, apa kan, belikan pelatihan-pelatihan, khusus-khusus kayak gitu kan, khusus kebengkelan, potong rambut, banyak penjahit, macam-macam itu dia.
1: Oke.
7: Okay. Sama dengan apa itu dinas apa itu ya. Pelatihan itu apa, disangkir apa itu yang bagian itu kan. Nah, itu aja. Nah, setelah diselesai, dia mempunyai menguasai, dikasihkan modal ya. Jangan dibiarkan kali ini, nggak ada modal, nggak juga gitu juga. Dikasihkan modal. Kita kan punya anggaran, wali kota, bupati, gubernur itu kan, dari APBD, dari DKD, dan DBH, kan ada semua itu. Berikan pelatihan. Dia bisa jahit, belikan mesin kan. Dia bisa bengkel, belikan alat. Kalau itu disuruh, diberikan tempat, belikan ke mana di tempatnya kan. Gitu aja. Itu kan gampang itu. Maksudnya, pemerintah daerah, kita mempunyai anggaran dong. Nggak mungkin semua itu bisa. apa, kalau di daerah kabupaten masih banyak hutan, lahan kosong. Kalau dia hobi bertani, dia suruh bertani dengan tanah yang kawasan itu kan. Sekarang ini kadang-kadang kita ini pasif pemerintah daerah ini kan. Saya lihat kan, kita uji anggaran. Karena anggaran itu apa digunakan atau digunakan. Nah, itu aja.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi dari Pak Kiwai di Batu Raja nih. Jadi Pak ya, tadi katanya apakah yang beraksi vandalisme ini anak-anak sekolah atau tidak ya? Dan memang kalau memang mereka ini putus sekolah, apakah bisa dibina seperti itu? Mungkin silakan Pak Hairul.
5: Ya, terima kasih Pak Kiwai dari Batu Raja. Ini salam kenal ini. Saya juga dari Muara Dua ini, Pak Kiwai. Dekatan baik kita, Oku Selatan sama Oku. Ini hal yang baik sekali saran beliau. Namun tadi yang disampaikan, apakah anak ini masih sekolah atau tidak sekolah? Kalau anak sekolah mungkin kita bisa pembinaannya melalui dari sekolah. Apa yang disampaikan Bu Sherly tadi sudah diberikan sosialisasi. Namun apabila dia adalah anak yang bukan sekolah, nah inilah yang saya jelaskan dari awal tadi, bahwa kami juga dari Dinas Pariwisata ini mempunyai program, itu kalau di ekonomi kreatif itu ada di seni rupanya kita pantau. Nah kemarin salah satu yang diberikan oleh adik-adik kita, Febri bersama teman TKP, Dinas Dewan Kesenian Kota Palembang, menampung wadah untuk mereka kalau memang mau mereka ini menyalurkan hobi mereka yang coret-coret tadi diganti dengan hobi yang melukis yang memperindah Kota Palembang. Nah inilah salah satu yang disampaikan oleh Pak Kiwai tadi bahwa kami sudah memberikan wadah. Tetapi balik lagi, apakah anak ini mau atau tidak? Nah kalau yang kata Mbak Sally tadi, mereka merasa terganggu dengan coretan mereka tertimpa. Padahal ini sebetulnya, ayo mari kita buka peluang mereka. Kalau memang hobi mereka kecoret-coret, ke vandalisme ataupun mural, kami sudah memberikan wadah, tempat. Bahkan yang tadi juga kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Nesnaker untuk membuka pelatihan seni rupa bersama dengan teman-teman DKP. Tapi kalau kami membuka tempat ini yang tidak ada yang daftar, nah kami berharap sekali yang adik-adik yang vandalisme yang memang tadinya mungkin kita dia kurang apa tempat informasi ataupun gimana sehingga mereka melakukan hal-hal yang kurang. Nah kami betulnya sudah memberikan peluang untuk mereka kita bina. Nah tapi kalau masih tidak bisa dibina, nah ini saya bingung apakah memang tadi apa yang disampaikan Mbak Sally tadi ya jerat hukum lah yang akan memberikan sanksi kepada mereka. Kalau kami mencoba merangkul, kami tidak pernah memusuhi mereka. Kalau kami harap ini nih kurang informasi mereka, ayo adik-adik yang mempunyai hobi coret-coret, salurkan hobi kalian ke kami agar kita bisa membuat mural-mural yang lebih cantik sehingga punya nilai seni dan itu bisa mendapatkan uang. Kalau daerah-daerah KP-KP yang misalnya mau buka KP, kalau muralnya bagus, mungkin teman-teman kita para insan pariwisata juga membutuhkan seni mereka yang memang tadinya ya tidak bisa kita dapatkan, tidak harus dari Jakarta, dari Bandung untuk membuat sesuatu mural yang baik. Bahwa Kota Palembang juga punya orang-orang yang punya kreatif seni dan memang yang tidak dimiliki di kota-kota lain. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa kalau dengan coret-coret ini akan mendapatkan perhatian, tapi perhatiannya jelek. Tapi kalau coret-coretnya bagus, itu akan menjadi perhatian yang sangat positif dan akan dilirik oleh teman-teman kita dari para pelaku-pelaku industri pariwisata untuk memanfaatkan kekreatifan mereka ini. Jadi sebenarnya jadi peluang ini Pak Kiwai. Kalau mereka benar-benar menekuni apa yang mereka, keahlian mereka itu adalah peluang untuk bekerja. Jadi tidak harus menjadi PNS seperti kami ini. Bisa menjadi malah gajinya lebih besar daripada PNS. Kalau memang nilai seni mereka itu betul-betul yang sangat baik dan mempunyai makna serta literasi yang baik. Mungkin itu saja Pak Kiwai. Terima kasih Pak Kiwai.
1: Baik, untuk Bu Sherly ada yang mau ditambahkan Bu terkait dengan pertanyaan Pak Kiwai tadi Bu di Batu Raja?
6: Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Pak Hairul. Setelah ada lomba mural itu, ini nyata ya, jadi ada beberapa teman saya itu tiba-tiba menghubungi saya karena kantornya mau ada apa istilahnya itu rehab dan ternyata mau ada di gambar-gambar seperti itu, mural ya. Jadi menghubungi saya, ada nggak nomor, Bu, ada nggak kontak person yang juara-juara mural kemarin, katanya kan. Untuk apa, saya bilang? Karena ada teman di kantor nanya untuk mempercantik kantor. Saya berikan nomornya Pak Febri. Coba tanya dengan ketua pelaksananya, jadi bisa hubungi langsung. Nah, itu kan membuka rezeki ya. Membuka peluang untuk profesi sendiri. Ternyata memang ya banyak kantor-kantor juga kan, bahkan lingkungan kompleks seperti itu yang ingin mempercantik lingkungannya, pasti mencari para pelaku seni berbakat seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benar yang disampaikan Pak Kiwai terkait anggaran dari pemerintah sendiri. Kalau untuk pemerintah Kota Palembang itu ada Dinas Tenaga Kerja yang membuka pelatihan ya, baik itu di tingkat kota maupun di tingkat provinsi, ada pelatihan-pelatihan yang gratis, bahkan diberikan uang transport untuk mengasah atau menambah keterampilan. Jadi seperti ada untuk jahit, elektro, kelistrikan, kemudian perbengkelan bubut seperti itu, yang setahun biasanya satu tahun sekali, bisa sampai satu tahun dua kali tergantung anggaran yang tersedia. Nah, itu juga biasanya data anak-anak yang berhasil kami amankan, itu nanti kami informasikan. Tapi kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Hairul, mau atau tidak anaknya gitu, dengan alasan jauh atau apa ke tempatnya, uang transport diberikan. Tapi ternyata kadang ya memang keinginan dari anaknya sendiri itu tidak ada untuk mengikuti hal-hal positif seperti itu. Jadi peran orang tua di sini juga sangat dibutuhkan, ya kan? Dari pihak kepolisian dulu pernah pembatasan jam untuk sosialisasi jam 10, tolong orang tua dilihat anak-anaknya, kalau tidak ada di rumah tolong dicari gitu kan, yaitu agar menekan anak-anak remaja-remaja melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mungkin seperti itu, Mbak Ega.
1: Baik, terima kasih Bu Sherly. Dan kita juga terima chat lagi nih ya Bu ya, dan Pak Hairul ya, dari WhatsApp. Katanya dari Susi di Pak Jo, usul CFD bisa jadi ajang coret-coret dengan membentang kain putih sepanjang ampera. Ini ada usul nih Pak Hairul, bagaimana nih Pak?
5: Ya, terima kasih adik dari Pak Jo, ini masukan yang luar biasa. Jadi mungkin nanti itu salah satunya, mungkin CFD, kami juga CFD ini kan akan diresmikan insya Allah di tanggal 14 ya, 14 Juni. Nah, mudah-mudahan masukan-masukan ini, selain anak-anak yang bisa hobi berolahraga, bisa juga menyalurkan aspirasi mereka. Nantinya kita coba koordinasikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, karena ini tusinya untuk CFD ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun kami semua OVD yang di Kota Palembang ini berkolaborasi. Kami karena pemerintah Kota Palembang ini setiap memberikan suatu pekerjaan ataupun kegiatan, kami diperintahkan oleh Pak Wali itu saling support dan saling mendukung dari sisi sesuai tusi masing-masing. Nah, kami mungkin akan memberikan ini bersama Dinas Kebudayaan, nanti mungkin dengan teman-teman dari Dinas Dewan Kesenian Palembang akan membuka seperti yang disarankan Ade ini. Kita coba bentangkan apakah itu nanti seperti pakai lembaran kain ataukah nanti pakai galsibot. Karena galsibot ini akan kita tempelkan di mana tempat ruang-ruang publik yang memang nantinya akan bermanfaat. Nah, nanti mungkin akan kita lombakan juga. Mungkin ini akan ada dari Kapolrestabes, mungkin dari teman-teman kita pelaku industri pariwisata bisa kita jual kalau memang nanti ini nilainya yang baik dan harga apa seninya yang luar biasa. Nanti kita coba nanti. Ini terima kasih, ini masukan juga untuk kami dari Dinas Pariwisata. Nanti kita akan koordinasikan dengan Dinas Kebudayaan, dengan Dewan Kesenian dan teman kita Dinda Febri untuk bisa memberikan peluang jadi di CFD juga ataupun mungkin di CFN Atmo juga akan kami coba buka juga. Jadi teman-teman yang hobi coret-menyoret, seni rupa, ayo kita salurkan di sini sambil kita nongkrong tetapi berolahraga, tetapi bisa menyalurkan hobi yang olahraga silangan berolahraga, yang hobi coret-menyoret kita buat seni di sini, mungkin yang lain-lain juga seperti itu. Terima kasih, ini masukannya baik sekali untuk kami. Terima kasih. Baik, guys.
1: Baik, Pak Hairul, ini juga masih ada nih Pak untuk usul ya dari Ronald di Sukabangun. Mungkin sudah dilakukan juga ya oleh Dinas Pariwisata maupun Satpol PP. Katanya boleh dilakukan sosialisasi di sekolah-sekolah Bapak Ibu untuk kasus vandalisme ini. Kalau boleh tahu nih, sosialisasi di sekolah sudah dilakukan seperti apa nih Pak Bu ya?
6: Sudah dilakukan di beberapa sekolah. Untuk di tahun 2026 ini, kita sudah membuat rencana nanti sekolah-sekolah yang kita pilih yang memang sering terjaring pelajar-pelajarnya kenakalan remaja. Jadi kita buat jadwal roadshow ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi.
1: Oke, jadi sudah ada roadshow ya?
6: Iya.
1: Oke, baik. Dari Dinas Pariwisata sendiri bagaimana Pak Hairul terkait sosialisasi yang dilakukan mungkin ya kepada masyarakat maupun kepada di sekolah-sekolah nih Pak?
5: Ya, kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat juga di lingkungan. Terutama kebetulan saya juga adalah ketua masjid. Jadi kami selalu mengikutkan kepada ustadz-ustadz yang akan imam masjid maupun ceramah karena mereka ini adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kami memintakan jangan sekedar memberikan menyampaikan tentang ajaran Islam, tapi dikaitkan dengan kenakalan remaja ini seperti apa kita ininya. Mm-hmm. Itu kemarin seperti kami sering ada apa majelis, teman-teman majelis, saya coba berikan teman-teman ustadz-ustadz, ayo tolong bantu kami, karena kalian adalah tokoh-tokoh ulama atau agama. Kalau kita ada kesempatan untuk memberikan acara-acara, selipkan sedikit satu perda tentang sampah. Di mana kita memulai dari diri sendiri, menjaga kebersihan itu dari diri sendiri. Karena dalam Islam, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, ini kaitan dengan perda sampah yang diciptakan oleh Pak Ratu Dewa. Ini hal yang baik sekali. Tolong diselipkan, disampaikan. Ayo, jangan buang sampah sembarangan. Mulai dari keluarga, dari rumah sendiri, nah, di lingkungan. Sehingga pada saat di masjid-masjid pun, ini kan bisa disampaikan. Kemudian para tokoh-tokoh masyarakat yang memang didengarkan atau disegani, iya. Karena kalau mereka yang menyampaikan itu akan bernilai, kalau kita sendiri mungkin kurang. Dan juga di industri pariwisata juga kami sudah memberikan himbauan-himbauan untuk masalah kenakalan remaja ini.
1: Baik ya. Oke, baik Pak Hairul, tapi kalau dengan komunitas seni nih Pak, apakah pemerintah sudah bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan mungkin perbedaan antara mural ya dan vandalisme yang tentunya melanggar aturan ini?
5: Kalau kita kemarin juga kita mencoba dengan teman-teman dari Dewan Kesenian, terutama di seni rupanya ya. Karena kita melihatnya dari seni. Memang antara mural dengan vandalisme ini ada perbedaan, di mana kalau kita vandalisme yang memang menitikberatkan untuk arah ke seni, itu yang kita harapkan sekali. Nah, tapi ada yang sampaikan oleh Mbak Zerli tadi, kalau yang mau hobinya coret-coret dan memang ya tidak ada nilai seni sama sekali, cuma istilahnya apa keisengan mereka yang melakukan sehingga seolah-olah apa yang ia ciptakan di situ kepuasan bagi dia tetapi merugikan orang banyak. Nah, ini yang bertentangan. Nah, inilah menjadi PR kami, bagaimana merangkul teman-teman yang adik-adik yang memang yang tadinya cuma iseng, ayo yang disampaikan tadi. Kalau kalian membuat seni yang baik, ini akan membuka lapangan kerja untuk diri kamu sendiri. Sehingga mendapatkan cuan tidak harus menjadi pegawai. Dengan nilai-nilai seni yang kalian buat, sehingga kreativitas, ya tadi yang sampai ke Mbak Celi, banyak sekali yang daerah-daerah, apa ya, KP-KP yang memang dia arahnya ke Gen Z, yang memang punya seni-seni baik. Dan juga ini tanggal 17 Agustus sudah dekat. Biasanya lorong-lorong pasti ada lukisan-lukisan. Ini sebetulnya ajang mereka untuk bisa menginspirasikan apa yang mereka laksanakan yang tidak bernilai akan menjadi bernilai, sehingga orang lain untuk bisa memberikan apa, kalau ada yang butuh untuk mereka, mereka bisa menginspirasikan di tempat yang memang sudah disiapkan. Ini yang kita harapkan sekali.
1: Baik, dan saya kembali ke Bu Sherly ya Bu ya. Kalau ada masyarakat nih yang melihat aksi vandalisme ataupun fasilitas nih yang dirusak, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah ada kanal pengaduan ke Satpol PP?
6: Iya, ada hotline kita di 0818621234. Jadi bisa via WA, di foto pelakunya, kirimkan ke hotline tersebut, atau sampaikan pelanggaran apa, gangguan trantibum apa yang terjadi, itu dikirimkan lokasinya, alamatnya secara jelas bisa dikirimkan ke hotline tersebut. 1x24 jam, selama 24 jam penuh, pasti akan segera direspon oleh tim WRC kami.
1: Oke, baik. Kalau dari Dinas Pariwisata nih Pak, kami bisa melakukan pengaduan atau tidak nih untuk yang merusak ikon-ikon wisata nih misalnya ya Pak ya, untuk vandalisme mungkin di tempat-tempat yang menjadi wajah kota kita sendiri?

0: kepada semua pelaku industri pariwisata apabila ada hal-hal yang menindak merugikan daripada sektor pariwisata, ini tempatnya pengaduan outline ini. Insya Allah teman-teman Pol PP akan sigap secara cepat sesuai dengan misi mereka. Kita menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Palembang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Kota Palembang, ayo kita sama-sama. Tidak bisa dilakukan oleh teman-teman dari Pol PP, dari Polres Sabes ataupun yang lain kalau tidak kita sama-sama. Inilah kerjasama, sama-sama kerja, bukan kerjasama. Kalau sama-sama kerja dari masyarakatnya, pemerintahnya, dari pelaku industri pariwisatanya, ayo kita sama-sama kerja sehingga kita melahirkan Kota Palembang yang kita cinta ini menjadi lebih baik lagi.
1: Oke, baik. Dan berarti juga ya Pak ya, kita perlu peran dari masyarakat nih untuk menjaga kota. Kalau dari Pak Hairul sendiri nih Pak, menurut Bapak nih bagaimana cara masyarakat menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas publik yang ada di Kota Palembang sendiri?
0: Kalau untuk merasa memiliki itu memang kita ini terkenal dengan masyarakat Palembang yang rasa memilikinya tinggi sekali Mbak Ega. Karena misalnya kami marah kemarin masang lampu hias untuk di ini. Sebenarnya rasa ingin saja, jangan rasa memilikinya tinggi. Kalau rasa ingin, aduh bagus sekali nih lampunya. Ya sudah rasanya. Tapi ini enggak, rasa memilikinya bagaimana malam ini kita ambil sehingga dipindahkan di rumah. Nah inilah yang menjadi tugas kita, kami sampaikan tadi. Ayo para orang tua, masyarakat, kami mengajak semua. Kalau himbauan-himbauan itu rasanya sudah banyak sekali. Baik sosialisasi mungkin sudah tersampaikan ataupun belum tersampaikan. Nah, mari kita berjenjang. Kalau kami menyampaikan kepada misalnya kepada RT, RT kepada warganya, warganya kepada tokoh masyarakatnya, masyarakatnya kepada orang tuanya. Nah, dari mulai, maka saya bilang tadi, memulai sesuatu itu mari dari diri sendiri, rumah sendiri, lingkungan sendiri, baru kita ke masyarakat Kota Palembang. Tapi kalau kita hanya selalu saling menyalahkan, maka saya di sini tidak pernah mengatakan kita saling menyalahkan atau mencari pembenaran, tapi kita mencari solusi. Kalau kita mencari salah, semua pasti ada salah. Kalau cari benar, pasti ada benar. Tapi kalau kita mencari solusi, di sinilah kita temukan kalau salah sama salah akan menjadi yang terbaik untuk kita semua.
1: Oke, baik. Bu Sherly, kalau dari Satpol PP sendiri nih Bu, apa Bu fokus utama dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang?
2: Iya, kalau dari kami ya upayanya adalah itu tadi dari pemerintah Kota Palembang menggalakkan atau lebih giat lagi melakukan sosialisasi, kemudian pengawasan. Pengawasan itu ya dengan bantuan CCTV di beberapa titik, penambahan terus penganggaran untuk penambahan titik-titik yang bisa dipantau oleh CCTV, kemudian patroli ya lebih apa namanya itu ditingkatkan lagi patrolinya dengan ya ini tadi apa namanya sarana prasarananya didukung, kemudian personilnya juga didukung sehingga semuanya itu bisa lebih kita tingkatkan kembali. Tapi kami juga berharap dari pemerintah itu peran serta orang tua. Ini yang menurut kami sangat penting. Bagi para orang tua, tolong lebih aware lagi, lebih peduli lagi, lebih perhatian lagi dengan anak-anaknya. Kiranya anaknya jam 8 gitu belum ada di rumah atau bahkan jam 10 itu belum ada di rumah, itu lebih aktif lagi dicari, dihubungin ya bila perlu ya sedikit diberikan ancaman harus pulang gitu. Karena jam 8 itu kan jam belajar. Jam 8 sampai jam 10 itu jamnya belajar di rumah. Kalau tidak ada berarti anak-anak tidak belajar. Kalau sudah jam 10, kok anak-anaknya juga tidak ada di rumah, bisa melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya, bisa juga membahayakan keamanan anak itu sendiri. Jadi memang menurut kami juga, kami mengajak para orang tua masyarakat Kota Palembang lebih perhatian lagi kepada anak-anaknya di rumah, khususnya di malam hari. Kalau belum pulang, dicari. Bila perlu ya, Kalau

0: kami dulu setengah 6 sore, jam sebelum maghrib itu belum ada di rumah, setengah 6. Wah, itu papa itu bisa bawa kayu itu, Mbak. Cari di mana? Ayo, ayo, pulang, pulang, pulang, pulang.
1: Sudah patroli ya, Bu ya?
2: Iya.
0: Setengah 6. Karena kan maghrib jam 6. Jadi setengah 6 itu udah kita udah dimarahin kalau belum ada di rumah. Nah, yuk sekarang orang tua, khususnya masyarakat Kota Palembang, lebih perhatian lagi kepada anak-anaknya di rumah.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sherly ya. Dan Pak Hairul juga ya, karena lintas waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement sekaligus pertanyaan terakhir nih ya, Pak Bu ya. Kalau boleh menyampaikan pesan kepada masyarakat Palembang, khususnya untuk anak-anak muda yang memiliki bakat seni dan juga kreativitas tinggi. Apa nih Pak Bu yang ingin disampaikan agar kasus vandalisme ini tidak terulang kembali? Mungkin silakan untuk Pak Hairul terlebih dahulu.
3: Baik. Terima kasih Mbak Ega atas waktunya, para semua pemirsa RRI dimanapun saya berada. Kami sebagai dari pemerintah Kota Palembang maupun sebagai orang tua menghimbau kepada anak-anak semua, anak-anak itu adalah harapan bangsa, generasi penerus untuk ini bangsa kita, terutama untuk Kota Palembang. Mulai dari anak-anak inilah kalau kita mempunyai keahlian, kreativitas, karena sekarang sudah zamannya teknologi. Kalau kita berpangku tangan hanya bisa memberikan yang memang apa adanya dengan diri kita, kita akan ketinggalan nantinya. Oleh karena itu, kami menghimbau sekali adik-adik yang punya kreativitas maupun coret-menyoret, daripada nyoret-nyoret tempat-tempat yang memang akan membahayakan baik diri sendiri maupun merugikan orang banyak, untuk Kota Palembang maupun masyarakat Kota Palembang, ayo salurkan hobi kalian bersama kami, bersama Dewan Kesenian Kota Palembang, ada seni rupa dan adik-adik yang memang punya hobi, ayo kita bergabung daripada kita coret-coret dinding yang memang ini, salurkan di tempat yang benar sehingga ini menjadi keahlian adik-adik semua. Mudah-mudahan adik-adik tidak harus menjadi pegawai, sibuk-sibuk ngantri, ini, tapi kalau punya keahlian, dimanapun adik-adik berada, mau keluar dari Kota Palembang, kalau kita punya keahlian, insya Allah itu akan rezeki menjadi lebih banyak lagi. Itu saja himbauan kepada kalian. Dan kepada orang tua, seperti yang disampaikan Ibu Charlie tadi, kita awasi anak-anak kita, mulai dari rumah sendiri, diri kita sendiri, ya mudah-mudahan tanpa peran dari orang tua, tanpa peran dari masyarakat semua, apapun program pemerintah itu tidak akan berhasil kalau kita tidak sama-sama kerja. Baik dari sisi pemerintahan, sisi masyarakatnya, dari ulamanya, kita semua, kita membangun Kota Palembang ini bersama-sama, tidak bisa hanya dari sebelah ataupun dari pemerintah saja. Mungkin itu saja Mbak Ega, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hairul. Silakan Bu Sherly untuk closing statement-nya Bu dan harapannya ya Bu ya kepada generasi-generasi muda di Palembang agar kasus vandalisme ini tidak terulang kembali.
0: Baik, untuk seluruh warga Kota Palembang, masyarakat Kota Palembang yang memiliki bakat mural seperti itu dapat bisa bergabung dengan Dewan Kesenian, ikut ke gedung kesenian, kita sudah ada gedungnya di daerah Skanak, bisa ke sana tanyakan kegiatan apa yang bisa mereka ikuti, boleh ditanyakan juga ke Dinas Pariwisata, boleh juga ke hotline kita kalau memang ada saran-saran, keinginan-keinginan dari warga Kota Palembang dalam penyaluran bakatnya, nanti bisa kami teruskan ke OPD-OPD terkait. Jadi, pemerintah Kota Palembang pada prinsipnya mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan pasti akan ditampung. Sedemikian rupa akan coba kita buatkan wadah penyalurannya, mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Sherly ya. Baik, dan pendengar ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung pada perbincangan kita di pagi hari ini. Dan Pak Hairul, Bu Sherly, terima kasih banyak atas waktunya dan informasi-informasi yang sudah diberikan juga untuk pendengar ya. Selamat bertugas kembali Bu Sherly, Pak Hairul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian tadi Dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini ya, hari Jumat 5 Juni 2026. Dengan tema yang kami hadirkan yaitu Vandalisme Kembali Marak, Ancaman Bagi Pariwisata Palembang. Tadi kita sudah bersama dengan Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Palembang, Hairul Anwar MT, MSI, dan juga Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Palembang, Serly Panggar BCS, MSI. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mendengarkan Dialog Palembang Menyapa selama 1 jam. Dan pendengar, setelah ini masih akan ada Halo RRI yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Palembang Menyapa.

0: Euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini ya, kami masih akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Dan mendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Pendengar, beredar unggahan di Facebook dari akun Mursid 2 yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis atau MBG. Unggahan tersebut juga menyebut program akan diganti dengan bantuan uang tunai dan mengaitkannya dengan berbagai isu lain yang tidak didukung bukti. Narasi yang beredar menyatakan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG terancam gulung tikar BGN dalam tekanan serta adanya ancaman proses hukum terhadap pihak terkait. Klaim tersebut pendengar kemudian ramai dibagikan di media sosial. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Kamis 4 Juni 2026, unggahan itu telah memperoleh ribuan tanda suka, ratusan komentar, dan juga puluhan kali dibagikan ulang. Tim pemeriksa fakta Mafindo kemudian melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi tersebut. Dan pendengar, penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci Prabowo resmi hapus MBG ke mesin pencari Google. Hasilnya pun tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel maupun pernyataan resmi pemerintah yang mendukung klaim tersebut. Tim pemeriksa fakta Mafindo juga menelusuri berbagai pemberitaan mengenai sikap Presiden Prabowo terhadap program MBG. Hasil pencarian pendengar menunjukkan tidak ada informasi yang mengatakan bahwa program tersebut telah dihapus ataupun diganti dengan bantuan uang tunai. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan kebijakan resmi maupun pengumuman pemerintah yang membenarkan narasi dalam unggahan tersebut. Klaim yang beredar hanya berasal dari media sosial tanpa dukungan fakta yang dapat diverifikasi. Dengan demikian pendengar, unggahan yang mengklaim bahwa Prabowo resmi hapus MBG merupakan informasi tidak benar atau informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi bersama.

0: Inspirasi Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
0: Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik.
6: Halo RRI.
0: Halo RRI.
7: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar di Halo RRI ya, seperti biasa kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan, ataupun masalah seputar layanan publik. Jadi boleh menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan seperti listrik mati, air tidak mengalir, dan permasalahan lainnya di sekitar Anda. Dan kami informasikan juga pendengar, untuk program Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, sembari menunggu pendengar yang ingin bergabung, kami sampaikan informasi terkait pemerintah Kota Palembang yang terus mendorong para penyedia layanan internet dan telekomunikasi untuk merapikan kabel udara yang masih terlihat semrawut di sejumlah ruas jalan. Upaya tersebut pendengar dilakukan melalui koordinasi dan imbauan rutin kepada para provider agar setiap pemasangan jaringan baru langsung disertai penataan kabel yang rapi. Ketua Korwil Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Wilayah Sumatera Selatan, Apriansyah, menjelaskan bahwa pemerintah bersama sejumlah pihak terkait telah melakukan kegiatan perapian kabel secara berkala. Bahkan kegiatan tersebut dilakukan hingga 2 kali dalam sepekan untuk mengurangi kabel yang menggantung dan mengganggu estetika kota. Menurutnya pendengar, persoalan kabel semrawut kerap muncul kembali karena masih ada pemasangan baru yang tidak diikuti dengan penataan yang baik. Kondisi itu membuat hasil perapian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi kurang optimal. Dan juga ya, ia mengatakan bahwa dalam setiap rapat koordinasi dengan para provider selalu dimanfaatkan untuk meningkatkan pentingnya menjaga kerapian jaringan kabel. Apriansyah berharap seluruh penyedia layanan memiliki komitmen yang sama dalam menjaga ketertiban infrastruktur telekomunikasi. Terkait rencana penerapan kabel tanam di masa mendatang, Apriansyah mengungkapkan bahwa kemungkinan tersebut ada. Namun saat ini ya, pemerintah belum dapat menyampaikan informasi lebih lanjut karena masih menunggu langkah dan kebijakan yang lebih konkret. Selain provider, Jatel Sumatera Selatan juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam mengurangi penumpukan kabel yang tidak terpakai. Warga diminta meminta penyedia layanan mencabut kabel lama ketika berpindah langganan ke provider lain. Keluhan maupun laporan terkait kabel semrawut dapat disampaikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang maupun melalui rumah aspirasi yang disediakan oleh pemerintah. Masukan dari masyarakat pendengar diharapkan dapat membantu percepatan penanganan masalah kabel udara di berbagai wilayah kota. Dan pendengar ya, kami masih menunggu partisipasi Anda dalam Halo RRI di kesempatan hari ini di hari.

he

0: Dan pendengar ya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Iketuk Sumedena mengungkapkan penangkapan ini merupakan hasil pemantauan intensif selama satu bulan terakhir setelah adanya laporan dari pihak swasta yang merasa diperas. Para tersangka ditangkap saat berupaya mengembalikan sebagian uang hasil kejahatan tersebut karena mencium adanya penyelidikan jaksa. Dan pendengar ya, untuk modus yang dijalankan tersangka tergolong berani. IT dan AK ini menjanjikan proyek pengerjaan jalan atau bangunan kepada pengusaha dengan syarat menyetorkan uang sebesar 10% dari nilai proyek. Namun setelah uang disetorkan secara bertahap, baik tunai maupun transfer, proyek yang dijanjikan tidak kunjung terrealisasi. Dalam penggeledahan ya di rumah dinas IT, penyidik menyita sejumlah barang elektronik, dokumen terkait, serta uang tunai senilai 437 juta rupiah yang merupakan sisa uang yang hendak dikembalikan tersangka kepada korban. Kejati Sumsel juga telah memblokir dan mengambil alih rekening terkait untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan mendengar saat ini IT dan AK telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Pak Jo Palembang. Mereka dijerat dengan pasal 12E, pasal 11, dan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain ataupun aliran dana kepada pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pali. Dan pendengar ya, itu dia tadi informasi terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Wakil Bupati Pali yang saat ini ditangkap oleh pihak kejaksaan. Dan pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan penelpon di kesempatan Halo RRI di hari ini ya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ega.
0: Selamat pagi, dengan siapa, di mana Pak?
1: Dengan Heri di Prabumuli Mbak Ega.
0: Pak Heri di Prabumuli, silakan Pak Heri.
1: Saya ingin bertanya pihak terkait atau pemerintah, saya mempunyai seorang anak angkat baru tahun ini, seorang perempuan, Mbak.
0: Seorang apa, Pak? Mbak, boleh diulang?
1: Saya mempunyai anak baru tahun ini, kan perempuan, kan?
0: Bapak mempunyai anak perempuan tahun ini?
1: Iya, betul.
0: Iya?
1: Dan mungkin dia nggak kuliah, jadi ada penerimaan ini, pekerjaan yang di mal-mal itu, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Yang perempuan yang cemehong itu, Mbak.
0: Pekerjaan di mall?
1: Iya, yang ada kelompok-kelompok yang datang dari Cimehong itu.
0: Kelompok-kelompok yang datang dari...
1: Baru-baru yang viral, yang kelompok Cimehong dari Jakarta itu, Mbak.
0: Produk-produk viral ya, Pak, ya?
1: Iya, betul itu.
0: Iya, nah, lalu?
1: Di mall-mall, kan?
0: Mm-hmm.
1: Kebenaran, waktu itu sebelum lebaran hadir 13 hari atau di Prabumuli.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saya ikut kan, habis kontra. Nah, ini kelinggau, anak saya diajak situ. Saya agak ragu, tapi sudah pergi semalam sama orang tiga. Ini tanyakan, gimana pekerjaan itu dari yang mengerti di apa, pemerintah atau apa, kan?
0: Oke.
1: Okay. Iya, ada berapa kota lagi, Mbak, katanya.
0: Baik, jadi untuk informasi yang disampaikan oleh anak Pak Heri itu sendiri, untuk kerjanya seperti apa nih, Pak Heri?
1: Sebagai kita kerja biasa mah itu kan, misalnya buat kue, buat apa itu yang makanan luar itu, yang minggu sakira, makanan yang dari Thailand itu mah.
0: Oke, jadi memang pekerjaannya membantu-bantu untuk penjualan produk-produk viral itu ya Pak ya?
1: Iya, betul mah.
0: Dan saat ini posisi anak Bapak masih di Linggau?
1: Iya, semalam dia berangkat katanya. Ya semalam boleh gak ya ikut ya, upaya dia nggak ada kerjaan, nggak kuliah kan, maksud saya ya saya izin kan, namun saya keragu Mbak, ya pekerjaan itu maksud itu kan.
0: Baik, jadi oke, baik, jadi Pak Heri ingin memverifikasi terkait pekerjaan itu ya Pak Heri ya?
1: Ya betul, dari segi keamanan atau itu Pak, segitu.
0: Baik, jadi terkait pekerjaan dari salah satu owner mungkin ya Pak ya, atau pemilik produk viral yang saat ini merekrut anak Bapak ya, dan saat ini anak Bapak sudah pergi ke Linggau nih Pak untuk bekerja. Tapi dari anak Bapak sendiri apakah saat ini masih berkontak dengan Pak Heri?
1: Masih, kan baru semalam berangkat.
0: Oke, baik. Dan baik Bapak, nanti kita tampung dulu ya Pak ya untuk ya, aduan Bapak, nanti kita coba tindak lanjuti dengan pihak terkait ya Pak ya.
1: Ya, ya betul. Terima kasih Mbak Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu tadi ya Pak Heri di Prabumuli. Nanti kita akan sampaikan aduannya kepada pihak terkait dan kita akan informasikan kembali ke Pak Heri ya terkait dengan aduannya. Dan pendengar yang masih ingin bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan hari ini, silakan masih ditunggu nanti di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur. Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI pendengar, kalian bisa menyampaikan keluhan, aduan, ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik. Silakan menuju line telepon di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Nah pendengar, selagi menunggu Anda untuk bergabung ya di Halo RRI kesempatan hari ini, di hari Jumat 5 Juni 2026, kami sampaikan sejumlah informasi di ruang dengar Anda. Informasi selanjutnya pendengar, dari kondisi fasilitas publik bagi penyandang difabel di Kota Palembang dinilai masih jauh dari kata memadai. Di sejumlah ruas jalan, trotoar yang seharusnya menjadi jalur aman bagi pejalan kaki justru dipenuhi lapak pedagang dan berbagai hambatan lain yang menutup akses bagi pengguna. Situasi ini pendengar mendapat sorotan dari pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, Permana. Ia menilai lemahnya penerapan aturan yang melindungi hak penyandang difabel di ruang publik telah menciptakan risiko keselamatan yang nyata. Dan menurutnya ya, perhatian terhadap pembangunan kota seharusnya berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas yang inklusif. Namun hingga kini aksesibilitas bagi penyandang difabel masih kerap berada di pinggir prioritas. Dan pendengar yang menilai ya, trotoar bukan sekedar pelengkap infrastruktur kota, tetapi juga bagian dari hak dasar warga untuk bergerak aman dan mandiri di ruang publik. Ketika jalur itu tertutup, penyandang difabel terpaksa turun ke badan jalan dan menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Pantauan RRI di lapangan menunjukkan kondisi tersebut bukan persoalan baru. Di beberapa titik di Palembang, trotoar dipenuhi pedagang kaki lima dan juga aktivitas usaha informal yang memakan ruang pejalan kaki. Sebagian bahkan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan yang terlihat signifikan. Permana juga menyayangkan ya pendengar bahwa saat ini belum adanya tindakan tegas dari petugas terkait meski persoalan ini sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat. Sorotan terhadap fasilitas difabel di Palembang kembali mengingatkan pentingnya penataan ruang publik yang lebih ramah bagi semua warga. Bagi penyandang difabel, trotoar tentunya bukan sekedar jalur pedestrian, melainkan juga akses menuju aktivitas sehari-hari yang aman, setara, dan bermartabat. Dan pendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung dalam Halo RRI di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami sampaikan informasi selanjutnya pendengar ya. Namun kita terima penelpon terlebih dahulu ya, masih di 0711-369977. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak?
2: Pak Kiwai dari Batu Raja.
1: Pak Kiwai di Batu Raja, silakan Pak Kiwai.
2: Kami ini begini Mbak ya, kalau bisa tolong siaran RRI di Batu Raja ini tolong diperbaiki. Sudah 4 tahun rusak nggak diperbaiki. Saya ini udah berapa kali ikut Halo RRI ini Mbak. Jadi bagaimana itu? Apakah memang tidak bisa kah? Apa bagaimana? Karena begini kan, mungkin banyak teman-teman ini kenapa kita nggak dapat di kota-kota di semua kota dapat. Kan kalau sudah 4 tahun nggak hidup tuh, nggak mungkin nggak ada anggaran pemeliharaan itu. Jadi sudah 4 tahun itu nggak apa digunakan. Dan kalau misalnya nggak bisa diberi ya, tolong Pak Gubernur buatkan pergub bahwa RRI Batu Raja tidak bisa lagi dengan alasan. Atau DPR buatkan apa perdahnya. Jadi kami di Batu Raja bisa mengusul ke Pro 3 RRI itu, Jakarta, diganti aja dengan rally itu kalau bisa. Nah kalau bisa tolong perbaiki. Kami mau dengar RRI ini kan. Kalau ada streaming-streaming itu nggak semua bisa. Mau pakai modal. Ya kalau bagi saya, kalau rakyat Batu Raja, nah gitu. Ya tolong bersifat adil lah ya. Apalagi Hari Kesaktian Pancasila. Kalau keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kami belum masuk RRI ini kan. Kalau masalah persatuan Indonesia, itu nyalek persatuan ini. Karena satu suara berjuta telinga, media perbasis bangsa kata Bajik Gowi itu sudah melanggar pasal 3. Nah, itu aja, maka sudah banyak ngomong-ngomong lagi Pak. Kayak sudah malak ini, kayak tunggu-tunggu daerah ini. Jadi gimana? Kalau bisa orang Batu Raja yang ada di menjadi pejabat, paling-paling tolong dihimbau itu kan. Nah, tolong itu kan, itu terima kasih waktunya. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiwa ya atas aduannya. Dan pendengar nanti ya, silakan masih bisa ya bergabung di Halo RRI di kesempatan hari ini di 0711 369977 ataupun melalui pesan WhatsApp di 0821 792790. Nanti segala aduannya ya nanti akan kami sampaikan juga kepada pihak terkait. Dan pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Polres Musi Banyuasin yang mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memasuki musim kemarau 2026. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopmida dan sejumlah instansi terkait guna menyusun strategi pencegahan sejak dini. Dan pendengar ya, rapat koordinasi ini berlangsung di Mapolres Musi Banyuasin dan dipimpin juga oleh Kabak Ops Polres Musi Banyuasin AKP Pandri Putra Simbolon. Pertemuan itu membahas kesiapan personel, sarana, dan juga prasarana pemadaman serta langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan selama musim kemarau berlangsung. AKP Pandri Putra Simbolon mengatakan seluruh pihak perlu meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Selain membahas kesiapan petugas ya, rapat juga menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Jadi sosialisasi ini juga dilakukan agar warga tidak membuka lahan dengan cara membakar yang tentunya dapat memicu kebakaran lebih luas. Pendengar, Polres Musi Banyuasin juga mengajak perusahaan perkebunan dan juga sektor usaha yang beroperasi di wilayah tersebut untuk turut berperan aktif dalam pencegahan maupun penanganan karhutla. Keterlibatan dunia usaha dinilai penting mengingat luasnya wilayah yang berpotensi terdampak. Dan pendengar, dalam kesempatan itu ya AKP Pandri Putra Simbolon menegaskan penanggulangan karhutla ini tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Menurutnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menekan resiko kebakaran selama musim kemarau. Selain bentuk kesiapsiagaan, Polres Musi Banyuasin bersama pemerintah daerah dan instansi terkait juga berencana menggelar apel besar siaga karhutla dalam waktu dekat. Dan kegiatan tersebut pendengar akan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, perusahaan, serta berbagai elemen masyarakat. Apel siaga tersebut bertujuan memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki dapat bergerak cepat apabila terjadi kebakaran. Selain itu pendengar, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana selama musim kemarau. Dan mendengar, untuk informasi selengkapnya Anda juga bisa baca melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan mendengar ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Halo RRI akan hadir sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
3: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
4: Iya, saya salah ya, maaf.
3: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
3: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
3: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
4: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan ya untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, aduan, ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik, bisa melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa program Halo RRI ini kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, kemarin ya kami menerima laporan dari Edi, seorang warga Palembang yang menanyakan terkait banyaknya coretan di sejumlah titik di kota Palembang, termasuk di area flyover Simpang Angkatan 66. Selain itu juga ya, ia menyoroti kondisi kabel yang dinilai semrawut dan juga mengganggu pemandangan ataupun estetika kota. Menanggapi hal tersebut, pendengar, tim Halo RRI telah berkoordinasi dengan Apriansyah, Ketua Korwil Abjatel Sumatera Selatan. Berikut kami hadirkan wawancara singkat tim Halo RRI bersama Apriansyah.
2: Halo, assalamualaikum Pak.
3: Assalamualaikum Irfan.
2: Waalaikumsalam Pak.
3: Ya.
2: Terkait ini Pak ya, terkait yang pencoret-coretan tadi itu Pak, apakah ada sanksi Pak bagi pelaku Pak kalau ditemukan?
3: Kalau untuk yang mencoret-coret mungkin nggak masuk ke ranah saya ya Mas Irfan ya. Oh ya, mungkin bukan ke ranah saya, atau mungkin bisa ke Dishub atau Pemkot gitu ya untuk coret-coret yang itu.
2: Baik.
3: Saya sudah pernah mendengar juga itu dari mereka sudah dapat laporan.
2: Sejauh ini bagaimana Pak dari mereka tadi? Apakah sudah pernah ada ketangkep atau seperti apa Pak sanksinya?
3: Saya kurang tahu kalau itu Mas Pan. Tapi kalau bahasnya ke saya paling tentang komunikasi tadi, boleh ke saya. Ada masalah semrawut kabel udara tadi itu boleh ke saya Mas Pan. Tapi kalau yang coret-mencoret kayaknya nggak masuk ke ranah saya.
2: Kabel tadi Pak. Pak, kabel itu untuk sanksi untuk yang provider sendiri Pak, bagaimana Pak sanksi untuk kabel semrawut tadi Pak? Untuk para providernya itu seperti apa Pak?
3: Itu untuk para provider sebenarnya kita sudah memberi himbauan di setiap kali ada kesempatan apa namanya rapat-rapat koordinasi kan, bahwa ketika ada gelaran baru itu tolong langsung dirapikan, karena kan kita bersama teman-teman lain itu sudah rutin per minggu dua kali melakukan perapian mesin. Jadi kan kalau kita yang lain rame-rame udah merapikan, yang lain nanti di belakang ada lagi yang masang semrawut, kan rasanya nggak etis gitu kan.
2: Baik. Pak, ini kan merupakan juga sudah kayak dilema lah Pak ya, karena kan ini sudah sering kali terjadi itu. Itu bagaimana Pak untuk sosialisasinya kepada masyarakat atau tujuan untuk provider seperti apa Pak?
3: Itu sosialisasinya mungkin dengan ya adanya apa kegiatan kayak Mas Irfan ini bisa membantu kami juga kan. Karena terkadang saya lihat di komen-komen netizen, kalau ada di Instagram segala macam itu kan seluruh Palembang istilahnya semrawut. Padahal kan kita nggak gitu, kita kan bergerak gitu kan. Cuman mungkin dengan segala keterbatasan kita.

0: bisa disampaikan via telepon atau gimana, Pak?
1: Kalau selama ini biasanya melalui Diskominfo Kota bisa, Mas Irfan, atau yang di apa di rumah dinas Pak Wali itu kan ada rumah aspirasi kan, bisa melalui situ, nanti bisa disampaikan ke kita dari pihak Diskominfo Kotanya.
0: Baik, Pak, terakhir Pak, apa sih Pak himbauan kepada masyarakat Pak ataupun juga provider Pak untuk tidak melakukan pemasangan kabel yang?
1: Ya, yang jelas. Satu, kalau kepada masyarakatnya selaku pengguna nih ya, minta tolong juga di reminder nih, karena yang terkadang yang bikin terlihat semrawut ini tuh kabel-kabel DW yang ke rumah itu, Mas Irfan, sebenarnya WiFi. Bukan kabel yang besar.
0: WiFi Pak ya?
1: Nah, maksud saya himbau kepada masyarakat ketika mereka sudah berlangganan A dan ganti ke berlangganan ke provider B, yang apa kabel yang A ini minta tolong lah ditarik mundur, dirapiin lagi sama providernya. Jangan kalau sekarang kan kebanyakan sudah dari A pakai B, udah yang lama nggak dipakai dibiarin aja gitu kan. Lama-lama kan semrawutnya menumpuk gitu, Mas Irfan. Nah, sementara kalau untuk rekan-rekan provider, saya selalu berpesan setiap kali ada kesempatan rapat itu untuk meningkatkan kerapian. Ya, jadi kita sama-sama menjagalah dari awal. Percuma kita menindak terus, tetapi kan tidak ada apa namanya upaya keberlanjutannya gitu kan dari awal.
0: Baik, Pak Apriansyah, terima kasih Pak Apriansyah atas edukasi dan juga informasinya kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu Pak Apriansyah. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, demikian tadi wawancara tim Halo RRI bersama dengan Apriansyah, Ketua Korwil Abjatel Sumatera Selatan, terkait laporan masyarakat mengenai kondisi kabel yang semrawut di Kota Palembang. Dan pendengar ya, masih di Halo RRI, bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi, aspirasi maupun keluhan ya terkait pelayanan publik, silakan langsung saja menuju line telepon kami di 0711-369977. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan mendengar kami hadirkan informasi selanjutnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang saat ini mulai mendominasi wilayah Sumatera Selatan. Selain berkurangnya curah hujan, musim kemarau juga berpotensi memicu berbagai risiko kesehatan dan bencana lingkungan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto, menjelaskan bahwa sejak awal Mei 2026, Sumatera Selatan telah memasuki masa pancaroba atau masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Memasuki Juni, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan secara umum sudah berada pada fase musim kemarau. Dan pendengar, menurut BMKG, karakteristik musim kemarau tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global El Nino. Fenomena tersebut menyebabkan curah hujan berkurang, sehingga musim kemarau berpotensi berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Dan juga ya, untuk istilah yang muncul, El Nino Godzilla, BMKG menegaskan bahwa istilah tersebut tidak dikenal dalam kajian klimatologi resmi. Jadi BMKG hanya mengenal kategori El Nino lemah, sedang, dan kuat. Meski di masyarakat muncul istilah El Nino Godzilla, BMKG menegaskan bahwa istilah tersebut tidak dikenal dalam kajian klimatologi resmi. Jadi ya, ini merupakan penyebutan populer untuk menggambarkan dampak El Nino kuat yang dinilai cukup signifikan. Dan pendengar, Siswanto juga menekankan bahwa informasi mengenai El Nino tidak dimaksudkan ya untuk menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Sebaliknya, informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan masyarakat terhadap berbagai potensi dampak yang mungkin terjadi selama musim kemarau. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah yang memiliki lahan gambut luas. Kebakaran tersebut dapat memicu munculnya kabut asap yang berdampak ya pada kesehatan masyarakat, khususnya untuk penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga gangguan pernapasan lainnya. Dan pendengar ya, beberapa wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi, ini antara lain Kabupaten Oki, Ogan Ilir, Banyuasin, serta sebagian wilayah Pali dan Musi Banyuasin. BMKG juga mengingatkan bahwa fenomena El Nino memiliki periode berulang sekitar 3 hingga 4 tahun, seperti yang terjadi pada 2015.

0: 2015, 2019, dan 2023. Dengan pola yang serupa diperkirakan kembali terjadi pada 2026. Oleh sebab itu ya, Siswanto mengimbau kepada masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi potensi kekeringan yang lebih panjang dan kondisi cuaca yang lebih kering di Sumatera Selatan. Dan mendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di Halo RRI. Silakan sampaikan aduan maupun keluhan Anda terkait layanan publik ya. Boleh menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, dari pemerintah Kota Palembang yang mempercepat persiapan pembangunan sekolah rakyat agar program tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2026. Sejumlah persyaratan teknis dan administrasi kini dikebut untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Upaya percepatan itu, pendengar, dibahas dalam rapat koordinasi hasil pembahasan readiness kriteria dan percepatan pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat yang berlangsung di ruang rapat 2 Setda Kota Palembang pada 3 Juni 2026. Rapat dipimpin oleh PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin. Sekolah rakyat, pendengar, menjadi salah satu program yang diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga pemerintah daerah terus mematangkan seluruh tahapan agar proses pembangunan ini dapat berjalan sesuai target. Sulaiman mengatakan juga ya, berbagai tahapan persiapan telah dilakukan, termasuk koordinasi dan konsultasi dengan kementerian terkait. Menurutnya ya, percepatan pembangunan sekolah rakyat ini menjadi perhatian khusus Wali Kota Palembang. Setiap organisasi perangkat daerah diminta untuk menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing secara maksimal. Ia menilai keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antar lembaga agar seluruh kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi tepat waktu. Selain kesiapan teknis, pendengar, pemerintah juga masih menyelesaikan sejumlah dokumen administrasi yang menjadi syarat pembangunan. Jadi Sulaiman ya menegaskan seluruh kekurangan administrasi ini harus segera dipenuhi sehingga proses pengajuan pembangunan sekolah rakyat tidak mengalami hambatan pada tahapan berikutnya. Menurut Sulaiman, kelengkapan administrasi menjadi syarat penting dalam proses pengajuan pembangunan. Karena ya untuk administrasi ini jika kurang, tidak ada usulan pembangunan sekolah rakyat yang dapat diproses dan direalisasikan. Dan pendengar ya, melalui percepatan yang dilakukan saat ini, pemerintah Kota Palembang berharap seluruh readiness kriteria dapat terpenuhi sesuai jadwal. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, pembangunan sekolah rakyat diharapkan segera dimulai dan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih luas. Dan mendengar informasi tadi ya, sekaligus menutup Halo RRI di kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan dengan berakhirnya Halo RRI juga, berakhir juga kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam acara yang kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini pendengar, masih akan ada Palembang siang ini ya bersama dengan Esi Armisi. Dan akhirnya saya Ega Dwi Yanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
5: Kilau Pancasila.
7: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kami hadir kembali melanjutkan rangkaian acara untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi. Pendengar ragam mata acara, kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kita akan menyimak Indonesia Sehat ya. Dan selanjutnya pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan di hari ini pendengar, seperti biasa, kami juga akan menghadirkan siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang. Dan pada pukul 13.30 menit nanti, program Indonesia Banget juga akan mengisi ruang dengar Anda. Itulah pendengar ragam mata acara, kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini.

Kesibukan boleh mengejar, tapi kesehatan jangan sampai tertinggal. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat hadir membawa informasi, solusi, dan inspirasi untuk hidup sehat di era modern. Dari pola makan, olahraga, kesehatan mental, sampai kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele. Kesehatan masyarakat mulai dari kita, dari sekarang, dari hal kecil. Dengarkan Indonesia Sehat, karena generasi kuat tercipta dari generasi yang peduli pada kesehatannya. Hadir setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Indonesia Sehat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan

0: Di tengah perubahan zaman, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama kita sebagai bangsa. Indonesia Sehat hadir untuk membangun kesadaran, berbagi pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian, terutama bagi generasi muda yang menjadi masa depan negeri. Inilah saatnya bergerak bersama. Indonesia Sehat, sehat untuk semua, maju untuk bangsa. Indonesia Sehat.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda. Pendengar, saatnya kami hadirkan Indonesia Sehat untuk hari ini ya, di hari Jumat 5 Juni 2026. Saya Esi dan rekan Aziz yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, penurunan penglihatan yang terjadi pada orang tua dan juga lansia seringkali dianggap sebagai maklum ya karena faktor usia. Padahal bisa jadi pelakunya adalah katarak, salah satu penyebab utama gangguan penglihatan yang sebenarnya bisa disembuhkan. Nah, melalui Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan topiknya seputar mata jernih hidup layak berwarna, kupas tuntas katarak dan optimasi penglihatan bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Di kesempatan siang hari ini ada Dr. Tiara Bunga Indiarsih, spesialis mata. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Tiara.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Esi.
1: Selamat siang juga, terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan untuk pendengar di kesempatan siang hari ini. Kita juga nanti akan mengajak pendengar untuk bisa bergabung melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya program ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa langsung melalui YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena kita sudah tampilkan dialognya hingga nanti mendekati pukul 11. Sekali lagi bersama Dr. Tiara Bunga Indiarsih, SPM, dokter spesialis refraksi Departemen Bedah Divisi Mata Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang. Baik, dokter, ini kalau kita berbicara mengenai katarak ya, nah ini kaitannya juga tentunya dengan peringatan juga ya Dr. Tiara. Bulan ini diperingati sebagai bulan kesadaran katarak. Nah ini mengapa kesadaran terhadap katarak ini penting ya dokter?
2: Ya jadi bulan ini kita di Indonesia dan di seluruh dunia itu memperingati sebagai bulan kesadaran katarak, di mana ini sebuah momentum yang mengingatkan kita bahwa penglihatan itu adalah suatu anugerah yang terkadang kita baru sadari nilainya ketika mulai berkurang. Nah, kenapa sih katarak itu penting banget untuk kita sadari? Jadi katarak ini sebenarnya masih menjadi salah satu penyebab kebutaan yang paling banyak angka kejadiannya di Indonesia maupun di dunia. Tapi yang menariknya, katarak juga merupakan salah satu penyebab kebutaan yang sebenarnya itu bisa dihindari atau dipulihkan, atau kalau kita sebut bahasa artinya itu avoidable blindness gitu. Jadi bisa kita hindari kebutaannya. Artinya, seseorang tidak seharusnya kehilangan penglihatannya secara permanen cuma karena katarak. Beda sama penyakit mata lain yang menyebabkan kerusakan mata permanen pada retina atau syaraf mata, katarak ini bisa ditangani dengan operasi yang aman, yang efektif, sehingga penglihatan itu bisa kembali membaik. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menganggap penglihatan kabur karena usia itu faktor yang wajar gitu. Jadi akibatnya kebanyakan pasien itu menunda untuk datang ke dokter, menunda pemeriksaan dan pengobatan sampai penglihatannya sudah benar-benar terganggu. Gangguannya mungkin mulai dari yang ringan sampai berat, seperti sulit untuk membaca, mengaji, sulit membawa kendaraan, bahkan yang paling berat sampai hilangnya kemandirian karena penglihatannya sudah benar-benar gelap, sehingga untuk aktivitas sehari-hari itu sudah harus dibantu oleh anggota keluarganya yang lain. Nah, padahal katarak ini ketika ditemukan di fase yang lebih awal, itu banyak pasien yang sebenarnya bisa kembali melihat dengan lebih jelas, bisa lebih produktif, bisa lebih menikmati waktu bersama keluarga dengan nyaman.
1: Baik, Dr. Tiara tadi menyebutkan bahwa katarak merupakan salah satu penyebab kebutaan yang sebenarnya dapat dihindari ya. Nah ini mungkin banyak nih dari pendengar yang masih bertanya-tanya ya, sebenarnya apa sih katarak itu?
2: Baik, jadi mungkin selama ini masih banyak yang salah mengira katarak itu apa ya. Jadi di dalam bola mata kita ini banyak sekali komponen-komponen dan organ-organ kecil lainnya. Salah satunya ada yang namanya lensa kristalina atau lensa alami yang dimiliki oleh mata kita. Normalnya lensa ini akan berwarna jernih dan lunak. Tapi seiring dengan pertambahan usia, si lensa ini akan perlahan-lahan mengalami kekeruhan menjadi berwarna putih dan lama-lama dia akan mengalami kekakuan sehingga konsistensinya itu lebih padat. Awalnya dia cenderung lunak, bisa berubah bentuk karena tujuannya adalah memfokuskan bayangan agar bisa jatuh tepat di retina kita. Ketika seseorang mengalami kekeruhan pada lensanya, itu yang namanya katarak. Katarak ini jadi letaknya ada di dalam bola mata. Jadi kadang ada beberapa orang yang bilang, "Dok, mata saya katarak," sambil menunjuk selaput yang ada di bagian depan mukanya. Nah, kalau itu beda lagi gitu. Jadi kalau katarak hanya bisa kita deteksi, kita temukan apalagi di fase awal itu dengan pemeriksaan lengkap di dokter mata dengan menggunakan alat khusus gitu.
1: Oke. Dokter Tiara, ini kalau ngomongin tentang katarak biasanya ini langsung tertuju pada orang tua gitu ya. Apakah katarak ini hanya terjadi pada orang tua, dokter?
2: Oke, jadi memang katarak itu terbagi menjadi yang normal dan tidak normal ya. Kalau berdasarkan waktunya, katarak yang normal itu adalah suatu proses alami yang akan terjadi secara normal pada setiap manusia. Jadi kalau semua orang mendapatkan rezeki berumur panjang, maka akan mengalami katarak. Gak bisa kita tolak, gak bisa kita cegah ya. Gak bisa kita, gak mau tua, gak mau katarak, gak bisa. Jadi sama seperti uban, semua orang bakal mengalami. Karena ini adalah memang proses penuaan alami yang terjadi pada semua manusia di fase-fase kehidupannya. Tapi pada kondisi yang tidak normal ya, katarak ini bisa terjadi lebih cepat. Contohnya yang pertama pada kondisi cedera atau trauma pada mata. Misal ada benturan pada area mata dan sekitarnya, itu bisa menimbulkan yang namanya katarak traumatika, tidak peduli berapa usianya. Jadi tidak harus di orang tua. Kemudian adanya penyakit penyerta yang diderita oleh seseorang, contohnya diabetes mellitus atau kencing manis. Apabila seseorang menderita kencing manis dalam kurun waktu tertentu, itu akan meningkatkan resiko untuk terjadinya katarak lebih awal. Gak jarang datang pasien dengan usia muda 40-an, 50-an mengeluh pandangannya kabur setelah kita lihat ternyata katarak. Nah, kenapa nih masih muda kok ada katarak? Pas kita cek gula darahnya ternyata tinggi. Ternyata selama ini pasien tersebut mengalami diabetes tanpa ketahuan. Jadi justru ketahuannya dari mata duluan. Kemudian faktor lain yang bisa menyebabkan katarak muncul lebih awal itu adanya penggunaan obat-obatan steroid dalam jangka panjang, baik yang diminum maupun yang diteteskan langsung ke mata. Selanjutnya ada juga faktor radikal bebas ya, contohnya paparan asap rokok, kemudian juga terpapar dengan sinar ultraviolet dari matahari dalam jangka waktu yang panjang dan berlebihan. Nah, faktanya memang masyarakat di Indonesia itu mengalami kejadian katarak lebih cepat atau lebih mudah dibandingkan masyarakat lain yang berada di negara yang iklimnya tidak sepanas kita. Jadi memang paparan matahari itu juga berpengaruh terhadap terjadinya katarak lebih awal. Bahkan katarak ini juga ada yang muncul atau sudah ada dialami sejak lahir atau kita sebut dengan katarak kongenital. Jadi katarak tidak hanya bisa dialami oleh lansia saja.
1: Baik, nah ini kalau untuk gejala ya dokter Tiara, gejala yang paling sering dirasakan oleh penderita katarak ini apa dokter?
2: Jadi mayoritas penderita katarak itu akan datang dengan satu gejala yang khas sekali. Mereka akan mengeluhkan bahwa pandangannya kabur berasap. Jadi penglihatannya itu seperti berada di tengah kabut gitu, seperti putih ya, berasap-asap. Nah, gejala lain itu seperti keluhan kalau melihat warna terlihat kusam ya, yang sebelumnya penglihatannya cerah, warna-warna terlihat jernih, sekarang penglihatannya menjadi kusam. Kemudian ketika melihat lampu atau cahaya lampu dari kendaraan di malam hari itu akan lebih silau dan lebih pecah, terus membaca juga akan semakin sulit. Kalau kita ibaratkan kita berada di dalam suatu rumah, Terus ada jendelanya nih. Kalau jendelanya bersih, jernih, kita bisa melihat keluar dengan jelas. Tapi apabila si jendela ini kotor, maka kita juga akan sulit untuk melihat keluar. Nah, analoginya seperti itu untuk lensa yang ada di dalam mata kita ini.
1: Baik. Untuk Anda pendengar yang juga ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya. Bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung ya via WA di 0821792790 dan juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Karena dialog ini kami juga tampilkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang melalui kolom live chat. Nah, ini kalau untuk katarak sendiri apakah bisa sembuh dengan obat tetes, Dokter Tiara?
2: Oke, jadi ini sebenarnya bahaya ya, banyak pihak-pihak yang memberikan klaim bahwa ada obat tetes yang bisa menyembuhkan katarak. Nah, saya harap masyarakat tidak termakan dengan iklan tersebut ya, tidak mudah percaya dengan iklan-iklan yang ada di luaran sana, karena memang obat tetes itu tidak bisa menyembuhkan katarak. Hingga sampai saat ini memang belum ada obat yang bisa menghilangkan katarak. Katarak ini hanya bisa hilang dengan dibersihkan dengan jalan operasi.
1: Oke, jadi hanya dengan jalan operasi. Betul. Ya, Dokter Tiara ya. Nah, ini kalau ada anggapan juga gitu ya, yang bilang kalau untuk operasi itu menunggu matang terlebih dahulu gitu ya, ini benar gak sih, Dokter Tiara?
2: Mungkin kalau zaman dulu iya gitu. Hmm. Tapi sekarang kita udah berada di era yang lebih canggih, dengan teknik operasi yang lebih canggih, dengan bantuan mesin. Jadi kita tidak harus atau tidak perlu menunggu katarak itu sampai betul-betul matang. Operasi diindikasikan atau bisa dilakukan ketika si kataraknya ini sudah sangat mengganggu aktivitas dan juga kualitas hidup pasien. Bahkan sebenarnya kalau kita menunggu terlalu lama atau terlalu matang, kataraknya bisa semakin keras. Jadi lensa yang ada di dalam mata kita itu menjadi semakin keras kayak batu. Nah, kalau udah seperti itu justru operasinya akan jadi lebih sulit, kemudian resiko terjadinya komplikasi-komplikasi yang lain juga akan lebih meningkat. Jadi sebaiknya tidak menunggu sampai penglihatannya benar-benar kabur atau kataraknya benar-benar matang.
1: Oke, nah ini selanjutnya untuk operasi katarak sendiri nih, Dokter Tiara, seperti apa, apakah sakit gitu ya?
2: Jadi kalau operasi katarak di era kita sekarang itu sudah sangat singkat ya. Mm-hmm. Mungkin hanya sekitar 15 menit, paling lama 30 menit. Kemudian untuk tindakannya kita lakukan bius lokal. Jadi di area matanya itu kita teteskan obat bius. Jadi bukan bius umum, tidak ditidurkan, hanya matanya saja yang kita teteskan obat bius, dan itu sudah sangat cukup untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, biasanya pasien akan merasa aman, nyaman, selama tindakan, operasinya juga relatif cepat, dan pasien juga boleh pulang di hari yang sama, tidak perlu menginap.
1: Oke, jadi itu ya. Untuk persyaratan seperti itu, kondisi fisik yang harus disiapkan sebelum mengikuti operasi tersebut apa, Dokter?
2: Nah, ini baik. Jadi seperti tindakan pada umumnya, tentu saja kita akan melakukan pemeriksaan fisik dasar ya. Mm-hmm. Seperti tekanan darah, kadar gula darah, kemudian kita cek darah rutin biasanya dari hasil laboratorium. Paling penting sih sebenarnya kadar gula darah dan tekanan darah yang tidak boleh tinggi. Apabila tinggi ya biasanya kita sarankan untuk diregulasi dulu, diturunkan dulu, baru dijadwalkan ulang untuk tindakannya.
1: Oke, jadi seperti itu ya yang harus dipersiapkan ya dari sisi fisik pasien ya, Dokter.
2: Betul.
1: Ya. Nah, ini kalau setelah operasi katarak gitu ya, apakah penglihatan akan langsung normal atau seperti apa nih, Dokter Tiara?
2: Nah, jadi sebagian besar pasien sih bisa merasakan penglihatan yang lebih baik dalam beberapa hari pertama pasca operasi. Namun hasil akhir berapa sih tajam penglihatannya setelah dioperasi katarak itu biasanya kita evaluasi selama beberapa minggu, bahkan sampai 1 bulan setelah operasi sampai matanya benar-benar pulih. Nah, hasil akhir ini juga akan dipengaruhi oleh kondisi kataraknya itu sendiri. Ketebalannya sudah seperti apa? Seperti saya bilang tadi, kalau dia cenderung udah sangat tebal, maka akan memakan waktu yang lebih lama ketika operasinya. Mungkin bengkak di hari-hari awal operasi akan lebih sedikit lebih berat dibandingkan yang kataraknya tidak sematang katarak tersebut ya. Jadi kalau yang lebih lunak maka biasanya akan lebih terang di hari awal operasi. Kemudian kita juga akan mempertimbangkan kondisi pada syaraf matanya atau di retinanya. Apakah ada kelainan atau kerusakan yang lain? Apakah dia menderita glaukoma sebelumnya? Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil akhir dari tajam penglihatan pasca operasi katarak.
1: Baik, Dokter Tiara, kita sudah tersambung dengan penelpon langsung saja. Saya sapa Pro 1, selamat siang. Selamat siang. Pro 1, selamat siang, silakan.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, dengan Ibu siapa di mana?
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, silakan Ibu sudah masuk nih. Dengan siapa di mana Ibu?
3: Halo.
1: Iya, halo Ibu.
3: Palembang ya, Bu.
1: Iya, betul. Dengan Ibu siapa di mana? Kita sedang bersama dengan Dokter Tiara. Ibu di mana?
3: Oh, ini siaran live.
1: Iya, betul Ibu. Ikutan dialog atau apa, Ibu?
3: Oh, maaf Ibu. Saya cuma mau menghubungi ke kantor.
1: Oke, baik. Ini salah jaringnya lah ya. Ini kita sedang bersama dengan Dokter Tiara Bunga. Ini mengenai mata jernih hidup lebih berwarna, kupas tuntas katarak dan optimasi penglihatan. Anda yang ingin ikut bergabung silakan ya pendengar di 0711 369977 ya. Kita coba kembali berikutnya. Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang dengan
4: Pak Kiwai di Batu Raja.
1: Pak Kiwai di Batu Raja. Silakan Pak Kiwai, ada Dokter Tiara.
4: Salam kenal Bu Dokter.
2: Salam kenal Bapak.
4: Ya, saya ingin tanya Mbak, masalah mata ini Pak ya, Bu ya. Ini kan biasanya yang gula darah tinggi itu pengaruhnya ke mata ya. Nah, jadi apakah misalnya gula darahnya itu turun? Nah, tapi lagi, apakah mata gangguan dari kabur oleh gula darah itu apa masih bisa sembuh? Apa gimana?
2: Bapak sebelumnya.
4: Itu aja.
1: Pak Kiwai sebentar, dokter ada yang ingin ditanyakan. Silakan dokter.
2: Bapak sudah menderita gula darahnya selama berapa tahun, Pak?
4: Bukan saya. Ini ada keponakan saya.
1: Ada keponakan ya.
4: Tidak begitu tinggi ya. Paling 236 dan 30 atau 200 lah kira-kira ya. Nah, jadi waktu diperiksa itu ada pengaruhnya dari gula darah ke mata.
2: Gitu.
4: Nah, apakah dengan apa turunnya gula darah tinggi, apakah pengaruh matanya? Jadi apa masih bisa normal semua sih, tapi belum buta belum ya nih Mbak, karena itu. Jadi apakah dari sana kan bisa, apa ada gimana, ada cara lain untuk cara itu, apa dengan obat-obat lain? Nah gitu, itu aja. Terima kasih waktunya Mbak Dokter, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab Dokter Tiara.
2: Ya, terima kasih banyak ya Bapak untuk pertanyaan ini, pertanyaan titipan ya, sangat peduli sekali sama keponakannya. Jadi mungkin keponakannya saya anggap usianya masih muda ya Pak ya. Jadi gini, kondisi gula darah yang tinggi selama jangka waktu yang lama itu kita perlu tahu juga sih dia sudah berapa tahun mengalami diabetes atau kencing manisnya. Karena semakin lama seseorang menderita gula darah yang tinggi, maka akan semakin banyak pengaruh yang terjadi di bagian matanya. Yang pertama itu dari lensanya ya, seperti kita sebutkan tadi. Jadi lensa yang ada di dalam bola mata kita itu kan terdiri dari protein-protein ya. Nah, ketika si gula darah di dalam tubuh kita tinggi, maka dia juga akan menumpuk di dalam lensa kita. Nah, tumpukan ini akan mengganggu tuh metabolisme si protein yang ada di dalam lensa. Akibatnya lensa lama-kelamaan akan menjadi keruh, Pak. Masalahnya kalau lensa sudah keruh, dia tidak bisa kembali lagi menjadi jernih kembali. Maka yang kita lakukan adalah membersihkan si lensanya tersebut, kita buang, kita pasang lensa tanam, atau itu yang kita sebut dengan operasi katarak dengan penambahan atau penanaman lensa tanam. Nah, selain lensa, kita juga perlu mengevaluasi kondisi dari syaraf matanya. Ini nih yang sebenarnya paling sering juga mengalami gangguan, syaraf mata atau retina itu paling sering terdampak akibat diabetes, atau kita sebutnya dengan retinopati diabetik. Jadi baiknya kalau memang sudah tahu ada kencing manis, kita periksakan rutin kondisi syaraf mata kita. Baik 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali itu sudah cukup. Nanti akan dievaluasi apakah masih normal atau sudah ada kerusakan atau kelainan. Kalau memang sudah ada kelainan, maka akan diberikan tata laksana sejauh mana, sesuai dengan sejauh mana sudah permasalahan yang terjadi baik di retina ataupun di lensanya. Jadi Bapak, kalau tadi pertanyaannya bisa kembali lagi nggak penglihatannya? Nah itu kita tentu saja harus memeriksa dulu ya, harus kita lihat dulu secara lebih lengkap dan detail masalahnya atau kerusakannya ada di mana. Apakah di lensanya atau di retinanya? Kalau di lensanya, kita bisa lakukan operasi, operasi katarak untuk membuang kataraknya. Tapi kalau misalnya ada masalah di retinanya, maka kita akan lakukan tindakan lain juga untuk memperbaiki syaraf matanya. Jadi saran saya, Bapak silakan datang ke dokter spesialis mata yang terdekat untuk diperiksa lebih lanjut kondisi matanya.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Dokter Tiara. Kita lanjut ke penelpon kedua ya dokter ya. Sudah tersambung Pro 1, selamat siang. Selamat siang, silakan. Dengan siapa, di mana?
5: Selviani Aitanang.
1: Ya?
5: Kak Selviani, ini.
1: Iya, kita sedang on air nih, Ibu. Mohon maaf ya, kita bersama dengan Dokter Tiara. Untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ya, terkait topik yang kami hadirkan, mata jernih, hidup lebih berwarna, kupas tuntas katarak, dan optimalisasi penglihatan bersama dengan Dokter Tiara Bunga Indiarsi, spesialis mata. Dokter, kita ke WA ini, sudah ada pendengar yang bergabung dari Sako, ada Pak Umar ya. Ini usianya 77 tahun, masih rawat jalan karena diabet. Diabetes ya. Akhir-akhir ini jarak pandang saya semakin terganggu. Apakah sudah saatnya saya periksa mata, dokter?
2: Oke. Pak Umar, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau ada keluhan pandangan kabur, apalagi sudah cukup lama, ada baiknya memang Bapak memeriksakan kondisi penglihatannya ke dokter spesialis mata. Ya, yang pertama faktor usia. Ya, 70 tahun memang biasanya sudah mulai ada tuh kataraknya, meskipun belum tentu sudah matang, tapi bisa saja sudah berada di tahap awal atau masih imatur kalau kita bilang. Yang kedua, ada riwayat diabetes ya, Pak? Kalau ada riwayat diabetes, lebih wajib lagi sebenarnya memeriksakan kondisi kesehatan matanya, Pak. Karena kita harus evaluasi kondisi syaraf mata atau retinanya. Jangan sampai nanti udah terlanjur banyak masalah di retinanya, baru datang berobat. Jadi lebih baik sesegera mungkin Bapak datang ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan penglihatannya di dokter spesialis mata. Atau kalau mau lebih lengkap pemeriksaannya, boleh ke RSMH.
1: Ya, baik. Terima kasih penjelasannya, Dokter Tiara. Kita nanti akan terima atensi lagi untuk pendengar. Kita jeda sebentar ya, Dokter Tiara juga pendengar. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat. Indonesia Sehat.
6: I needed a hungry wolf, nor the sacrificial lamb.
7: Itu, musuhnya kalahin.
8: Eh, Dit, main HP itu, matanya nggak boleh deket-deket. Itu loh layarnya, minimal 40-50 cm lah.
7: Victory! Yes, menang. Musuhnya kalah juga, huhu.
8: Eh, Dit, denger nggak apa kata kakak tadi?
7: Iya.
8: Apa coba?
7: Kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar kan? Minimal 40-50 cm.
8: Terus, kenapa masih deket-deket? Kamu mau? Masih muda matamu jadi rusak? Terus rabun?
7: Maaf kak, habis gamenya seru banget. Adit sampai gak sadar kalau mata Adit sedekat itu dengan layar HP.
8: Ya sudah, lain kali ingat-ingat lagi ya, kalau main HP, mata nggak boleh deket-deket dengan layar.
7: Oke kak, siap. Dengan mata sehat, Anda dapat melihat dengan jelas. Ayo, jaga kesehatan mata Anda agar rutinitas sehari-hari jadi lebih nyaman.
0: Masih bersama Anda, Indonesia Sehat. Indonesia Sehat.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Masih di Indonesia Sehat, mata jernih, hidup lebih berwarna. Kupas tuntas katarak dan optimasi penglihatan bersama Dr. Tiara Bunga Indiarsi SPM, dokter spesialis refraksi Departemen Bedah Divisi Mata Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang. Anda ingin bergabung? Di line telepon 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 08219279090 ya. Baik, ini sudah tersambung pendengar kita. Pro 1, selamat siang.
9: Selamat siang, Mbak.
1: Iya, dengan?
9: Dengan Pak Adi.
1: Pak Adi di?
9: Di Sukarame.
1: Sukarame, silakan Pak Adi di Sukarame.
9: Ya, selamat siang, Dokter. Iya. Ini dokternya tanya kan saya nih difonis dari ini matanya kena glaukoma dokter. Ya, saya sudah hampir 4 tahun dokter ya. Ya umur saya sekarang sudah 60-an dokter.
1: 60-an ya.
9: Glaukoma sekarang penglihatan saya sudah mungkin hampir mendekati nol.
1: Ya. Di kedua mata ya Pak.
9: Iya benar. Apakah ini glaukoma yang saya derita ini atau bisa sembuh dokter? Pada penglihatan saya bisa normal kembali dokter. Ya itu saja dokter, mohon pencerahannya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter untuk kasusnya Pak Adi.
10: Ya terima kasih Pak Adi. Jadi Pak Adi ini sudah mengalami glaukoma selama kurang lebih 4 tahun ya Pak ya. Nah, sebenarnya berbeda dari katarak, kalau glaukoma itu permasalahannya adalah di saraf mata. Nah, sayangnya saraf mata ini ketika dia mengalami kerusakan atau permasalahan, dia tergolong sulit untuk bisa kembali baik lagi fungsinya. Jadi apalagi glaukoma biasanya kehilangan penglihatannya itu mulai dari area pinggir atau area perifer penglihatan. Mungkin Pak Adi awalnya tidak menyadari gelap di area pinggir penglihatannya sampai lama-lama penglihatannya semakin menyempit seperti melihat di lubang kunci atau seperti di dalam terowongan. Itu biasanya ketika glaukomanya sudah berada di tahap akhir. Nah, memang ketika kondisinya sudah seperti ini, fokus kita bukan mengembalikan penglihatan menjadi terang lagi, tapi menjaga supaya kerusakannya tidak semakin berat, supaya sisa penglihatan yang Bapak Adi miliki tidak semakin mengecil, tidak semakin berkurang. Jadi nanti tugas Pak Adi adalah untuk rutin kontrol ke dokter spesialis matanya ya. Jadi obat-obatan glaukomanya tidak boleh putus, tidak boleh lepas, karena kita harus menjaga tekanan bola matanya tetap berada di dalam kondisi atau level normal. Karena kalau tekanan bola matanya melonjak terus, maka dia juga akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Kalau misalnya dokter spesialis matanya menyarankan operasi, maka silakan dilakukan tindakannya untuk membuka saluran biasanya, supaya tekanan bola matanya juga bisa lebih baik ya. Nah, selanjutnya ketika sisa penglihatan yang Bapak Adi miliki itu bisa kita manfaatkan, kita optimasi. Jadi tergantung dari kebutuhan Pak Adi. Pak Adi sekarang aktivitasnya apa, pekerjaannya apa. Kita bisa memberikan bantuan atau memberikan layanan yang bernama Low Vision. Di situ kita akan memaksimalkan sisa penglihatan yang dimiliki oleh seseorang meskipun hanya terbatas sekali. Jadi boleh Pak Adi mungkin silakan kontrol untuk lebih lanjut. Jadi kita bisa evaluasi untuk penglihatan warnanya, penglihatan kontrasnya, dan sisa lapang pandang Pak Adi itu harus kita evaluasi supaya kita bisa maksimalkan dan berikan alat bantu yang sesuai.
1: Baik, terima kasih informasinya Dokter Tiara. Kita lanjut ke penelpon berikutnya ya. Pro 1, selamat siang.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ana di Prabu Mulih ya. Silakan Om Ana.
11: Terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter, selamat siang ya.
1: Waalaikumsalam Ibu.
11: Bu dokter, ini mau nanya nih oh. Soalnya kan baru operasi katarak nih. Udah hampir mau sebulan, tanggal 11 nanti sebulan lah gitu. Pertanyaannya, katanya itu masih rabun jauh gitu ya dok. Itu gimana nanti cara mengatasinya gitu dok, dokter gitu. masih kayak kalau umpamanya dia memandang jarak jauh itu masih agak ini masih kabur,
10: masih
11: gitu
10: kabur ya.
11: Tapi kalau jarak dekat dia sudah gitu.
10: Itu operasinya sudah di kedua mata atau baru satu, Bu?
11: Baru satu, sebelah kanan, Dok.
10: Oke. Belum
11: umur 50-an ya, Dok, ya?
10: Belum satu bulan ya?
11: Kenapa, Dok?
10: Operasinya belum satu bulan.
11: Nanti lah tanggal 11 bulan ini baru satu bulan gitu, Dok. Jadi sholat juga rupanya tidak boleh nunduk ya, Dok, ya.
10: Ada penyakit yang lain nggak, Bu? Darah tinggi,
11: kencing
10: manis, oke.
11: Tapi kok katanya masih kalau dia melihat jarak jauh itu masih kurang jelas gitu. Tapi kalau yang jarak dekat itu ya udah jelas sekali gitu. Baru bedanya glukoma dengan katara itu beda nggak sih, Dok?
10: Oh,
11: katara
10: beda.
11: Dengan glukoma gitu.
10: Ya, nanti saya coba jelaskan ya, Bu, ya.
11: Iya. Tolong ya, Dok, solusinya kemana gitu. Kalau memang masih melihat dia jarak jauh, apa memang harus pakai kacamata, kembali lagi ke dokter mata biar bikin resep gitu ya, Dok. Minta tolong ya, Dok, ya.
1: Baik,
11: terima kasih Ibu Dokter.
1: Terima kasih
11: Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Ana yang ada di Prabu Muli. Silakan untuk case-nya Oma Ana ya. Suaminya Oma Ana gimana nih, Dokter?
2: Jadi Oma Ana ya,
1: betulnya.
2: Oma Ana, sebenarnya kondisi penglihatan pasca operasi itu semua bergantung kembali lagi pada kondisi matanya sendiri, bawaan matanya itu, ya. Sebelum operasi, apakah memang ada riwayat kacamata? Kemudian bagaimana kondisi syaraf matanya? Itu kita evaluasi. Namun biasanya pada kondisi katarak yang matang ya, yang sudah tebal, dokternya akan sulit untuk melihat kondisi retina atau syaraf mata yang ada di belakang lensa. Sehingga tindakan yang pertama harus dilakukan memang harus mengambil kataraknya terlebih dahulu. Nah, ketika katarak sudah diambil, digantikan dengan lensa yang lebih jernih dan menunggu pemulihan atau penyembuhan dari pasca operasi itu bisa sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, maka dokternya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada retinanya atau pada syaraf matanya. Di situ kita bisa melihat nih, kalau belum terang, belum jelas masalahnya di mana. Apakah memang si pasien membutuhkan tambahan kacamata atau membutuhkan tindakan lain di retina atau syaraf matanya. Nah, itu akan kita evaluasi lagi. Kemudian kalau bedanya katarak sama glaukoma itu berbeda ya, Bu. Kalau katarak tadi seperti saya jelaskan, terjadinya kekeruhan pada lensa. Lensa itu adanya di bagian dalam mata. Kalau glaukoma adanya peningkatan tekanan bola mata yang menyebabkan kerusakan pada syaraf. Seperti itu, Bu. Jadi kalau belum satu bulan sih saran saya ya lanjutkan dulu kontrolnya ke dokter matanya. Mungkin memang belum selesai pengobatannya, harus dilanjutkan obat-obatannya. Dan apalagi operasinya baru sebelah ya, baru satu mata. Biasanya penglihatannya memang belum seimbang karena kita melihat kan dengan kedua mata. Jadi kalau sebelahnya sudah operasi, sebelahnya belum, masih ada kataraknya, apalagi matur, matang ya, masih penglihatannya masih buram, tentu saja akan jomplang nih penglihatan antara mata kanan dan kiri. Dan itu akan, tentu saja kita akan tidak nyaman menggunakan mata kita untuk melihat. Jadi sebaiknya memang diselesaikan dulu nih tahapan-tahapan operasinya. Kalau yang kanan udah sembuh, apakah saran dari dokternya masih perlu dilanjutkan mata sebelahnya? Kalau memang sebelahnya ada katarak ya harus dioperasi lagi juga. Untuk butuh kacamata atau tidak, kita menunggu penyembuhan dari kedua matanya, Bu. Kalau memang diperlukan, bisa kita tambahkan penggunaan kacamata, baik untuk jauh maupun untuk penglihatan dekatnya.
1: Baik, seperti itu ya Oma Ana, terima kasih pertanyaannya. Anda pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan masih ada kesempatan ya di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090 dan juga bisa melalui live chat ya di YouTube Pro1 RRI Palembang karena dialog ini juga kami tampilkan di kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Baik, Dokter Tiara, kita juga sudah menerima atensi pendengar via YouTube ya, ada @auroranur1603. Dokter, kalau mata saya kayak ada titik kuning gitu, kayak kotor, nggak jernih, putih, ini baiknya diapakan ya, Dokter?
2: Oke.
10: kemungkinan kalau dari deskripsinya itu merupakan suatu gangguan di bagian anterior ya, di bagian depan bola mata. Mungkin kalau titiknya kuning, keputihan, bisa berupa pinguecula atau pterygium yang bentuknya seperti selaput. Nah kalau ini biasanya muncul akibat sering terkena iritasi matanya, sering mengalami peradangan, maka ya harus kita tata laksana itu untuk diberikan obat-obatan untuk menyamankan dan meredakan peradangannya, kemudian menghindari penyebab dari iritasinya. Coba diingat-ingat nih, paparan apa yang resiko yang apa yang sering terpapar, apakah pekerjaannya berada di luar ruangan, sering terkena debu, asap kendaraan ya, atau misal berada dalam rumah sering masak kena asap-asap dari uap-uap masakan itu, sering kena terpapar ke matanya. Coba diperhatikan lagi, kalau memang ada penyebab-penyebab tersebut dihindari atau menggunakan kacamata pelindung saat berada di luar, misal saat berkendaraan, naik motor, pakai helm yang tertutup supaya matanya tidak sering terpapar dengan polusi, dengan asap, sehingga peradangannya tidak berlanjut lagi, karena kalau berlanjut bisa makin tebal gitu.
1: Oke, nah ini berbicara mengenai operasi katarak dan setelahnya nih Dokter Tiara ya, mungkin ada hal-hal yang harus dan jangan dilakukan setelah operasi katarak ini apa nih dokter, supaya menjadi perhatian ya untuk pendengar ataupun juga pasien yang sudah melaksanakan operasi katarak.
10: Jadi setelah operasi katarak, hal yang wajib dihindari itu adalah matanya jangan basah, jangan terkena air ya, selama kurang lebih 1 minggu awal dulu deh, karena biasanya kita akan kontrol, kita evaluasi ulang 1 minggu pasca katarak, pasca operasi katarak untuk melihat kondisi matanya. Jadi kita minta pasien untuk jangan membasahi matanya dulu. Kalau mau wudu, mau mandi silahkan, tapi perlahan-lahan di area mata, di area wajahnya, kelopak matanya, silahkan diusap perlahan, jangan dicebar-ceburin gitu ya istilahnya. Jadi, intinya bola matanya tidak boleh basah. Nah kemudian biasanya untuk lebih memantapkan lensa tanam yang kita pasang, kita akan minta pasien untuk sholatnya dalam posisi duduk dulu, jadi jangan sujud dulu untuk sementara. Mungkin hanya dua hal itu sih yang menjadi perhatian wajib gitu. Sama kalau memang ada alergi dari makanan ya, itu jangan dikonsumsi dulu supaya matanya gak gatal dan gak merah.
1: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya Dokter Tiara. Persatu, selamat siang.
12: Selamat siang Pak Esi.
1: Iya, Oma Ana lagi.
12: Iya.
1: Ada yang tertinggal lagi pertanyaannya?
12: Apa-apa ya.
1: Silakan Oma Ana.
12: Iya, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum Bu Dokter.
10: Salam Oma.
12: Iya, kembali lagi, gak apa-apa ya dok ya. Terima kasih atas penjelasannya tadi dok. Berarti pemulihan itu bisa 1 atau 2 bulan ya dok ya?
10: Betul, tergantung kondisi.
12: Terus gini dok ya, kalau umpamanya sebelah kena, masih ada kemungkinan yang gak sebelahnya kena juga gitu. Soalnya kan yang sebelah itu gak kena gitu loh dok. Cuman satu aja sebelah kanan gitu, kiri enggak gitu. Jelas sekali kalau yang kiri gitu. Ada kemungkinan gak itu nanti kena juga apa tidak gitu. Soalnya kan ibu-ibu yang dioperasi waktu kami di rumah sakit itu, saya tanya yang sebelah udah dioperasi sebelah lagi gitu, setelah berapa lama kemudian loh operasi lagi yang sebelah gitu, apa ada kemungkinan kena lagi sebelahnya gitu. Itu yang pertama ya dok ya. Terus yang kedua ya, apa genetik katarak ini ya dok ya? Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Tiara.
10: Ya Bu, jadi tadi di awal sesi kita saya sempat jelasin ya, kalau katarak ini kan adalah proses normal yang akan terjadi ketika seseorang mengalami penuaan. Jadi memang semua manusia akan mengalami katarak Bu, baik di mata kanan maupun di kiri. Mungkin waktunya saja yang tidak berbarengan, mungkin mata kanannya duluan nih matang kataraknya, mata kirinya baru beberapa tahun lagi, bisa saja, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi memang ada juga yang berbarengan tuh kedua matanya mengalami katarak. Jadi setelah operasi yang sebelah kanan, dalam jeda waktu beberapa bulan setelahnya, mata kiri juga harus dioperasi.

0: kelahiran atau trauma di matanya. Jadi kalau mata sebelahnya bakal katarak juga. Bisa Bu, pasti akan katarak kalau ada rezeki umur panjang. Gitu Bu, karena memang faktor usia, faktor penuaan. Kalau kayak uban, kita gak bisa milih kan, ubannya cuma di sebelah kepala sebelah kanan aja. Enggak, berarti kirinya juga akan tumbuh ubannya.
1: Oke, jadi seperti itu ya Oma Ana. Baik, ini selanjutnya nih Dokter Tiara untuk kita gitu ya, untuk bisa menjaga kesehatan mata kita, apa mungkin tips-tips yang harus kita lakukan ya?
0: Jadi secara umum kesehatan mata itu memang harus kita perhatikan dengan lebih seksama ya, karena ternyata masih banyak yang abai gitu. Nah yang pasti kita sebaiknya memeriksakan kondisi kesehatan mata secara rutin. Kalau tidak ada keluhan sebelumnya, boleh 1 tahun sekali untuk memeriksakan matanya cukup. Tapi apabila kita adalah orang atau seseorang dengan usia di atas 40 tahun, kemudian kalau memiliki riwayat diabetes, hipertensi, kemudian ada riwayat keluarga yang mengalami glaukoma, itu juga sebaiknya rutin memeriksakan kondisi penglihatannya. Karena tadi pertanyaan Oma Ana juga ya, kalau glaukoma itu genetik bisa Bu, tapi kalau katarak tidak perlu ada genetik tersebut, karena memang semua orang bakal mengalami. Kalau ada riwayat keluarga memiliki glaukoma atau mengalami glaukoma, ada kemungkinan menurun ke anaknya. Kemudian apabila sebelumnya memang sudah menggunakan kacamata, baiknya dikontrolkan secara rutin setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Atau anak-anak nih, nah anak-anak yang mungkin sering terlupakan, kita tidak apa ya, tidak ngeh, tidak aware dengan kondisi penglihatannya, tiba-tiba dapat laporan dari guru di sekolahnya kalau penglihatannya buram. Jadi ada baiknya yang punya anak juga rutin memeriksakan kondisi penglihatan anaknya. Gitu.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Nah ini untuk pendengar juga yang mungkin juga bertanya-tanya ya dokter, untuk katarak ini apakah ini bisa tumbuh kembali seperti itu setelah operasi atau seperti apa?
0: Jadi saat kita melakukan operasi katarak, katarak lensa kita itu kan punya pembungkus namanya kapsul. Kapsul ini akan kita tinggalkan. Dia berbentuknya seperti kantong. Jadi kita tinggalkan di dalam mata kita, gunanya untuk menampung atau menahan lensa tanam yang akan kita pasangkan. Nah, kalau kataraknya sendiri, lensanya kan sudah dibuang tadi, itu tidak akan tumbuh kembali. Namun ada kemungkinan si kapsul pembungkusnya atau kantong pembungkusnya ini tadi akan mengalami yang namanya peradangan, sehingga akan menjadi keruh. Kadang disebut dengan katarak sekunder gitu. Padahal itu sebenarnya ya adalah reaksi peradangan, karena kan kita ditanamkan lensa tanam. Nah itu respon tubuh masing-masing tuh, seberapa lama sih akan terjadi peradangan atau kekeruhan pada kapsul pembungkusnya. Biasanya sih dalam kurun waktu 3-4 tahun lah.
1: Okay.
0: Tapi itu juga tindakannya cukup di laser saja, tidak susah, bukan dilakukan operasi lagi. Jadi relatif cepat, nyaman dan aman untuk tindakan laser ini.
1: Iya, Dokter Tiara tadi mengatakan kalau ada rezeki umur ya, ini ada kan ada katarak gitu ya, menghampiri seperti itu. Dokter, adakah cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau memperlambat terjadinya katarak, Dokter?
0: Karena katarak tadi kan bisa dipengaruhi dari paparan radikal bebas ya, seperti asap rokok ya, jadi bisa kita hindari paparan asap rokok, baik kita aktif ataupun pasif. Kemudian adalah menghindari paparan sinar ultraviolet yang berlebihan, pajanan sinar matahari. Kalau memang pekerjaan kita berada di luar ruangan, ada baiknya kita menggunakan pelindung berupa topi, payung atau kacamata hitam. Nah namun jangan salah, jangan asal sembarang beli kacamata yang lensanya hitam. Karena yang harus kita perhatikan itu lensa yang memiliki proteksi UV. Kalau hanya hitam saja, mata kita akan menganggap, oh gelap nih, sehingga anak mata atau pupil yang ada di tengah ini akan melebar. Justru semakin banyaklah sinar matahari yang masuk ke dalam mata. Jadi kita sebaiknya menggunakan kacamata hitam yang mengandung

0: itu proteksi dari sinar UV. Kemudian untuk mencegah oksidan atau penuaan ini kan dipengaruhi oleh oksidannya. Jadi kita konsumsi antioksidan, boleh dari vitamin, suplemen, atau dengan mengonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna terang.
1: Baik, tidak terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan kita. Ada pesan atau himbauan penting lainnya yang ingin ditambahkan untuk pendengar, silakan Dokter Tiara.
0: Oke, terima kasih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, untuk masyarakat di Sumatera Selatan, jangan menganggap penglihatan yang buram itu sebagai hal yang biasa yang harus diterima, apalagi memikirkan oh udah tua emang harusnya penglihatan buram. Jangan ya, mata ini adalah investasi jangka panjang. Semakin cepat gangguan atau permasalahan di mata itu kita temukan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan hasil pengobatan yang baik. Jadi kalau penglihatannya mulai kabur, silau, atau aktivitas sehari-hari mulai terganggu, segera lakukan pemeriksaan mata.
1: Baik, terima kasih yang pasti Dokter Tiara sudah bersama kami dalam Dialog Indonesia Sehat untuk kesempatan siang hari ini ya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk pendengar kita, dan tentunya pendengar penglihatan yang baik seperti Dokter Tiara sampaikan ya adalah investasi berharga untuk kualitas hidup yang lebih optimal. Dan juga tentunya pemeriksaan ini untuk mata tadi ya sebaiknya dilakukan minimal 1 kali setahun gitu ya Dokter Tiara.
0: Betul,
1: ya.
0: Kalau tidak ada keluhan boleh 1 tahun.
1: Walaupun nggak ada keluhan gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ini balik lagi ke rumah sakit Dokter Tiara langsung menjalankan aktivitasnya kembali ya. Dan pendengar, terima kasih juga untuk atensi dan juga minat dengar Anda dalam Dialog Indonesia Sehat untuk kesempatan hari ini ya. Di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami Dr. Tiara Bunga Indiarsih, spesialis mata, dokter spesialis refraksi Departemen Bedah Divisi Mata Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang. Saya Esi dan rekan Aziz yang bertugas untuk Indonesia Sehat di hari ini mohon undur diri. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11 nanti kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari Program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami.
2: Baru saja Anda dengarkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat, saatnya bergerak bersama. Sehat untuk semua, maju untuk bangsa.

0: kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: Saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
2: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau saya salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: A very tough match today for me. I'm very
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I played today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Ya, dengan hasil ini pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini, dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak mudah buat kami. Di pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita fokus.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadigrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Fatir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya Mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main ganda.
4: Benar kan ada teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setiadigrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi berikut mengenai pemerintah kota Palembang memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Road to Gubernur Cup Bulu Tangkis 2026. Ini akan digelar pada 21 hingga 26 Juli mendatang. Komitmen tersebut disampaikan saat audiensi antara Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Sumatera Selatan dengan jajaran pemerintah Kota Palembang pada Rabu 3 Juni 2026. Pendengar, fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah persiapan teknis pelaksanaan kejuaraan yang menjadi agenda pembinaan olahraga di Sumatera Selatan. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga diarahkan untuk menjaring atlet-atlet muda berbakat. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sumsel, Heru Orlando mengatakan dukungan pemerintah Kota Palembang sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pelaksanaan kejuaraan. Dukungan tersebut meliputi penyediaan venue pertandingan, perangkat pertandingan, serta kebutuhan pendukung lainnya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Sanggar.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai Perum Bulog, kantor wilayah Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung mencatat realisasi serapan gabah dan beras petani mencapai 99.466 ton setara beras hingga awal Juni 2026 guna mendukung pengadaan pangan nasional dan memperkuat cadangan beras pemerintah atau CBP. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Sumsel Babel Ihsan di Palembang mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen Bulog dalam menyerap hasil panen petani secara optimal sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya keberhasilan serapan gabah dan beras tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian hingga pelaku usaha penggilingan padi yang berperan dalam mendukung kelancaran pengadaan pangan. Ya pendengar pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 12 kami juga akan menghadirkan pas jam Pro 1 untuk Anda. Selanjutnya kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda menantikan siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Cahyo Wikramo.

0: பஸ் ஜம் ப்ரூசாத்
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan mencatat 4 peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi selama sepekan terakhir. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muara Enim, Alfi Gumara, mengatakan bahwa peristiwa karhutla melanda 4 desa, meliputi Desa Alai, Kecamatan Lembak, serta Desa Mililian, Pedataran, dan Desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelombang. Dari peristiwa tersebut tercatat luas lahan yang terbakar akibat karhutla mencapai 3,5 hektar. Rata-rata kawasan yang terbakar ini merupakan lahan gambut dan mineral yang belum diketahui pemiliknya. Dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan serta mendukung keberlanjutan operasional perusahaan yang aman dan kondusif, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN 4 Arya Shandia Yuda didampingi Region Head PTPN 4 Regional 7 Deni Ramadan melakukan kunjungan dan audiensi dengan Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho. Pertemuan yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah Sumsel tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi, khususnya dalam aspek pengamanan aset perusahaan, penegakan hukum terhadap tindak pidana di lingkungan perkebunan. Dalam diskusi yang berlangsung hangat dan konstruktif, kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis, terutama terkait pengamanan aset perkebunan, serta upaya menjaga stabilitas operasional perusahaan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian nasional. Sekian Pas Jam Pro 1, Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id, dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.

0: Ya pendengar, segera kita dengarkan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Cahyo Wikramo, Palembang.
1: Wahdahu la syarika lah. Wahdahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' faya ayuhal muslimun usi nafsi wa iyakum ittaqwallah wa taqullah faqad fazal muttaqun. Ayuhal muslimun, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam menjalani kehidupan yang singkat ini dan bekal utama untuk menghadapi kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hal muslimun al-izza al-muhtaramin, sedang Jumat yang berbahagia. Tema khutbah kita pada hari ini adalah hakikat hidup. Seringkali manusia terlena oleh gemerlap dunia. Mereka sibuk mengejar harta, jabatan, popularitas dan kenikmatan sesaat hingga lupa mengapa mereka diciptakan dan kemana mereka akan kembali. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tujuan hidup manusia dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahwa hakikat hidup bukanlah mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita, bekerja, berdagang, belajar, mendidik anak, bermasyarakat, apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai syariat, semuanya dapat bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya, banyak manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka annaka gharibun aw abirus sabilin." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir yang sedang melewati jalan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Seorang musafir tidak akan membangun rumah mewah di tempat persinggahannya. Ia hanya mengambil bekal secukupnya untuk melanjutkan perjalanan. Begitulah seharusnya seorang mukmin memandang dunia ini. Ayuhal muslimun al-izza al-muhtaramin, sedang Jumat yang berbahagia. Hakikat hidup juga mengajarkan bahwa dunia hanyalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Al-Mulk ayat 2. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kesedihan, dan ada pula yang diuji dengan kebahagiaan. Karena itu jangan sombong ketika kita mendapatkan nikmat, dan kita jangan putus asa ketika tertimpa musibah. Perhatikan firman Allah, "Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 56. Al-Muslimul Aizzah, hakikat hidup berikutnya adalah bahwa kematian merupakan kepastian yang tidak dapat dihindari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin zaiqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ali Imran ayat 185. Setiap hari kita menyaksikan orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sehat, ada yang sakit. Semua itu mengingatkan kita bahwa umur bukanlah jaminan panjangnya kehidupan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri sebelum datang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang jenius itu adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. At-Tirmidzi. Ayuhal muslimun a'izza al-muhtaramin, sidang Jumat yang berbahagia. Akhirnya mari kita perbaharui taubat kita. Mari kita perbaiki solat kita. Mari kita memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi serta memperbanyak sedekah sebagai bekal menuju negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan semua keluarga kita termasuk hamba-hambanya yang istiqamah. Dan kalau sudah tiba waktunya, semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

ومن يغفر الذنوب

ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض

الله أكبر. الله أكبر.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: agar tubuh lebih sehat.
1: Terima kasih pendengar, masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi selanjutnya pendengar, mengenai suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti Aula Asrama Haji Sumatera Selatan pada Rabu 3 Juni 2026, sebanyak 443 jemaah haji kloter 2 debarkasi Palembang yang berasal dari Kabupaten Lahat dan Kota Palembang tiba kembali di tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang bersama jajaran pemerintah daerah. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumsel, HM Arkan Nur Wahidin, serta jajaran petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Palembang. Kakanwil Kemenhaj Sumsel, HM Arkan Nur Wahidin, selaku Ketua PPIH Debarkasi Palembang menjelaskan, terdapat perubahan jumlah jamaah saat kepulangan dibandingkan dengan jumlah saat keberangkatan ke Arab Saudi. Saat berangkat ke Tanah Suci, kloter 2 terdiri dari 440 jamaah. Namun pada fase pemulangan, jumlah yang tiba di Palembang menjadi 443 orang karena adanya 3 jamaah dari kloter lain yang bergabung kembali dengan kloter 2 melalui mekanisme tanazul atau perpindahan kloter. Ketiga jamaah tersebut adalah Lismawati asal Kabupaten Empat Lawang yang sebelumnya tergabung dalam kloter 12 serta Suhana asal Kabupaten Lahat dan Siti Mahmuda asal Kota Palembang. Lismawati dipulangkan lebih awal karena alasan kesehatan, sedangkan Suhana dan Siti Mahmuda sebelumnya mengalami penundaan keberangkatan dan baru berangkat bersama kloter 3. Pendengar, dalam sambutannya Wakil Gubernur Sumsel Ci Ujang menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, tenaga kesehatan hingga PPIH yang telah memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah selama pelaksanaan ibadah haji.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Yang di Sumsel tadi saya sampaikan sekitar seribuan lebih, dan kemudian yang tadi karena kaitan dengan PBJ, pengadaan barang jasa ada sekitar 200-an. Itu saya menjadi PR dan tantangan bagi teman-teman Pemprov supaya nanti bisa ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan. Tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi.

0: Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Lebih dari 1.000 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan masuk ke KPK dengan dominasi laporan tentang pengadaan barang dan jasa. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan tegaskan masyarakat jangan mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Esi Armisi. Mendengar lebih dari 1.000 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan masuk ke KPK dengan nominasi laporan tentang pengadaan barang dan jasa. Angka ini menjadi indikator kuat adanya kerawanan dalam sistem pengadaan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah.
1: Provinsi Sumatera Selatan kini berada di bawah pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sejak periode 2020 hingga 2026, lembaga anti rasuah itu mencatat telah menerima lebih dari 1.000 pengaduan masyarakat yang berasal dari Sumsel. Dari ribuan laporan yang masuk, sektor pengadaan barang dan jasa atau PBJ menjadi sorotan utama dengan total 215 aduan. Angka ini menjadi indikator kuat adanya kerawanan dalam sistem pengadaan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah agar selaras dengan ketentuan hukum. Deputi Informasi dan Data KPK Republik Indonesia, Eko Marjono mengungkapkan, selain masalah pengadaan barang, KPK mengidentifikasi sejumlah titik rentan lain yang masih menghantui Sumatera Selatan. Praktik markup anggaran, suap-menyuap, hingga carut-marut masalah perizinan dinilai sebagai celah utama terjadinya tindak pidana korupsi di daerah ini.
2: Yang di Sumsel, tadi saya sampaikan sekitar 1.000-an lebih, dan kemudian yang tadi karena kaitan dengan PBJ pengadaan barang jasa ada sekitar 200. Nah, itu saya menjadi PR dan tantangan bagi teman-teman Pemprov supaya nanti bisa ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan begitu.
3: Itu berarti yang paling banyak Pak, barang jasa itu
2: enggak, banyak lagi yang lain. Ini kan sebagai contoh saja supaya bahwa menjadi concern semua di semua provinsi di seluruh Indonesia dan juga termasuk di Sumatera Selatan begitu.
1: Menanggapi tumpukan laporan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan tengah memperkuat sinergi dengan KPK. Fokus utamanya adalah membangun sistem penanganan pengaduan yang lebih profesional dan akuntabel guna menutup ruang bagi siapapun yang berniat melakukan praktik tidak transparan. Gubernur Sumatera Selatan menekankan bahwa keterbukaan dalam proses PBJ adalah harga mati untuk mengurangi keinginan pihak-pihak tertentu melakukan reduksi anggaran. Kerjasama ini diharapkan mampu mengubah budaya birokrasi menjadi lebih terbuka, terutama pada pos-pos anggaran yang selama ini dianggap rawan penyimpangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwi Dasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan memantau 5 titik hotspot di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan.
4: Sebanyak 5 titik hotspot terpantau di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan hasil pemantauan terbaru yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Temuan ini menjadi perhatian serius mengingat potensi peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Selatan, Bobby Novian, kelima titik hotspot tersebut tersebar di beberapa kabupaten seperti Lahat, Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Muratara hingga Ogan Komering Ilir yang memiliki karakteristik lahan gambut dan rawan terbakar saat musim kemarau.
5: Jadi untuk sementara ini memang hotspot titik hotspot kita memang sudah ada, dari udara kita sudah dapat informasi ada 5 titik api. Titik hotspot maksud saya dari patroli udara itu ada di Morendim 1 titik, di Muba 2 titik, di Muratara ada 2 titik. Tapi kalau berdasarkan laporan Pusdalop, aplikasi Songket, aplikasi Sipongi yang di Kementerian Kehutanan atau BMKG, udah ada beberapa kabupaten, contohnya Banyu Asin ada 2 titik, Kota Lubu Linggau ada 1 titik, Lahat ada 6 titik, Morendim ada 9, Musi Banyu Asin ada 3 titik, Musi Rawas ada 6, Muratara ada 5, Oki ada 1, Oku 1, Oku Timur 2, Palinya 2. Itu jumlahnya 38 titik. Tapi kalau kita lihat dari posisi udara yang agak-agak ini cuma ada 5 titik kita lihat itu.
4: Selain pemantauan, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga terus digencarkan untuk menghindari aktivitas pembakaran lahan. Aparat menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran guna mencegah meluasnya dampak karhutla di Sumatera Selatan. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Mendengar, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan tegaskan masyarakat jangan mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri sebagai migran non-prosedural.
6: Sedikitnya 10 warga Sumatera Selatan berhasil dicegah berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dalam 1,5 tahun terakhir. Temuan tersebut menunjukkan praktik keberangkatan ilegal dan potensi tindak pidana perdagangan orang TPPO masih menjadi ancaman serius di daerah tersebut. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Selatan Wai Dinsa mengatakan, masyarakat masih kerap tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kondisi itu membuat sebagian warga menjadi rentan korban eksploitasi dan perdagangan orang. Wai Dinsa menjelaskan, sepanjang 2025, BP3MI bersama imigrasi berhasil mencegah 7 orang berangkat secara ilegal melalui bandara. Sementara hingga semester pertama 2026, 3 calon pekerja migran kembali berhasil dicegah sebelum berangkat ke luar negeri. Selain dilakukan di Sumatera Selatan, upaya pencegahan juga melibatkan BP3MI Kepulauan Riau di Batam.
7: Lembaga kita yang dilewati oleh masyarakat untuk berangkat menerima tawaran dari kerja luar negeri. Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, maksudnya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti itu. Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang. Kalau pembiayaan dari Bank Sumsel, dari provinsi kemarin ada pembiayaan dari Bank Sumsel, kalau sekarang ini ada biaya dari Bank Basnas, tentunya memang di Snaker memang tidak ada anggaran untuk mata anggaran untuk membiayai.
6: Langkah tersebut dilakukan terhadap calon pekerja migran asal Sumatera Selatan yang diduga hendak diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. Di sisi lain, BP3MI juga menangani pemulangan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. Hingga pertengahan 2026, hampir 60 warga Sumatera Selatan telah dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja. Menurutnya, banyak korban berangkat setelah menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Namun, pekerjaan diterima di negara tujuan seringkali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel berhasil mengungkap kasus manipulasi data elektronik yang digunakan untuk aktivasi email ilegal ponsel black market.
8: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus manipulasi data elektronik yang digunakan untuk aktivasi email ilegal pada ponsel black market. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait maraknya iPhone internasional yang bisa digunakan dengan jaringan operator Indonesia melalui skema email turis. Polisi kemudian menggerbek sebuah konter di kawasan Ruko PS Palembang dan menangkap 4 tersangka yakni AR, RK, IJ, IS, dan BRW. Dari pengungkapan ini, AR diduga sebagai otak utama yang mengaktifkan email menggunakan data paspor warga negara asing tanpa izin. Sementara 3 tersangka lainnya bertugas menerima order, mengkoordinasikan, dan memalsukan barcode email. Praktik ilegal ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dengan tarif sekitar Rp250.000 per perangkat. Polisi menduga sedikitnya 12.000 ponsel telah diaktifkan secara ilegal melalui cara tersebut. Aktivasi IMEI turis dilakukan melalui website resmi provider dengan manipulasi data seolah-olah menggunakan paspor asli WNA termasuk barcode email turis yang telah diedit. Wadir Reskrimsus Polda Sumatera Selatan AKBP Listiono Dwi Nugroho mengatakan Direktorat Siber Polda Sumatera Selatan melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai penjualan handphone black market. Upaya tersebut menyoroti praktek suntik IMEI yang merugikan konsumen dan operator serta menimbulkan potensi pelanggaran hukum yang serius.
9: Anggota Siber melakukan upaya penyelidikan dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan handphone dari luar negeri yang kita sebutnya black market dengan cara menyuntik IMEI. Berbesar operasinya adalah tersangka melakukan aktivasi IMEI turis melalui website myretail.indosatooredo.com 31D travel on for WNA activation dari provider Tri dengan menggunakan manipulasi data seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan paspor warga negara asing tanpa seizin pemilik paspor warga negara asing tersebut dan barcode IMEI turis editan.
8: Keempat tersangka kini ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati membeli ponsel internasional dan selalu memastikan perangkat terdaftar resmi agar terhindar dari praktek ilegal tersebut. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memperkirakan potensi guyuran hujan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan akan semakin menurun dalam sepekan ke depan seiring masuknya awal musim kemarau. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sinta Andayani mengatakan bahwa kondisi cuaca di Sumsel saat ini umumnya didominasi cerah hingga berawan. Menurut Sinta, penurunan intensitas hujan ini dipicu oleh mulai aktifnya monsun Australia yang bertiup melewati wilayah Indonesia. Dan monsun Australia yang mulai aktif menyebabkan kandungan uap air di atmosfer menjadi sangat minim. Selain itu, faktor dinamika atmosfer saat ini kurang berpengaruh terhadap proses pembentukan awan hujan. Sinta menjelaskan secara klimatologis, wilayah Sumatera Selatan kini memang telah resmi memasuki awal musim kemarau. Menurutnya potensi hujan ini berkorelasi langsung dengan berkurangnya tutupan awan. Kondisi tersebut mengakibatkan lonjakan suhu udara yang disertai dengan menurunnya kelembapan udara secara signifikan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Lebih dari 1.000 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan masuk ke KPK dengan dominasi laporan tentang pengadaan barang dan jasa. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan tegaskan masyarakat jangan mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi undur diri. Sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Lucky Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Indonesia Banget untuk hari ini ya, di hari Jumat 5 Juni 2026. Seperti biasa, melalui Indonesia Banget kami undang peran serta Anda ingin bergabung melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ya pendengar, seperti biasa di Indonesia Banget kami juga menghadirkan satu tema ataupun juga topik ya, untuk nanti bisa pendengar sampaikan komentar ataupun juga pendapatnya. Nah, ini ngomong-ngomong soal masa kecil, pasti pendengar punya banyak kenangan yang terlintas ya. Dulu sebelum gadget dan juga media sosial ini menjadi bagian dari keseharian, kita punya cara sederhana untuk bisa bersenang-senang. Misalnya cukup keluar rumah, kumpul dengan teman-teman, lalu bermain ya. Bahkan sampai lupa waktu nih. Ada yang siap sore melakukan atau main-main permainan tradisional, misalnya petak umpet, bentengan, congklak atau kelereng, atau ada yang main lompat tali juga. Kalau buat yang laki-laki main layang-layang gitu ya. Meski sederhana, rasanya seru dan juga penuh cerita yang sampai sekarang tentunya bisa dikenang. Nah, pendengar, tema yang akan Esi hadirkan di siang ini di Indonesia Banget mengenai permainan apa nih yang paling berkesan buat Anda. Jadi nanti boleh disampaikan ya melalui line telepon kami di 0711 369977, atau juga bisa melalui WA di 0821 7927 90.

era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Aku diparkir kayak patung pajangan. Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi Armisi, inilah informasi selengkapnya. Penurunan nilai ekspor Sumatera Selatan sebesar 23,82% sepanjang Januari hingga April 2026 menjadi sinyal peringatan bagi perekonomian daerah. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap batu bara membuat pelemahan ekspor komoditas tersebut berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi Sumsel. Badan Pusat Statistik BPS Sumsel mencatat nilai ekspor daerah pada April 2026 turun 23,82% dibandingkan bulan sebelumnya. Pelemahan terjadi seiring menurunnya kinerja ekspor batubara yang selama ini menjadi komoditas andalan Sumsel. Pengamat Ekonomi Universitas Sriwijaya Sukanto menilai dampak penurunan ekspor batubara tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya sektor pertambangan berkontribusi sekitar 23% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB Sumsel, sekitar 13% diantaranya berasal dari batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kolaborasi ini menjadi bagian dari penguatan sistem pencegahan korupsi melalui pengelolaan pengaduan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan kerjasama dalam penanganan pengaduan tersebut sejalan dengan amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Regulasi tersebut menempatkan penguatan sistem pengaduan masyarakat serta perlindungan pelapor sebagai instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi. Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono menegaskan bahwa whistleblowing system tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen deteksi dini terhadap risiko dan potensi pelanggaran. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: 94 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di Indonesia Banget untuk hari ini ya, hari Jumat 4 tanggal 5 Juni 2026. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon ya di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Masih sudah tersambung dengan penelpon kita di siang ini. Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Andi Yudhistira di Bengkulu Utara.
0: Bang Andi Yudhistira di Bengkulu Utara ya?
1: Iya.
0: Tepatnya di mana nih nama ininya? Bang Adi.
1: Enggano.
0: Enggano Bengkulu Utara ya.
1: Iya, Pulau Enggano ya.
0: Oke. Baik. Gimana cuaca di sana Bang Adi?
1: Cemen di sini acaranya apa cuacanya di sini Mbak? Cemen. Cerah tapi mendung ya.
0: Oh. Cemen cerah tapi mendung ya.
1: Yoi.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah memilih kami untuk bisa menemani
1: yang pastinya begitu.
0: Siang ini ya. Oke. Bang Adi pengen dengar lagu apa nih?
1: Ini Ayah Bunda dari Holili Kimi.
0: Ayah Bunda ya?
1: Ya, dari Holili Kimi.
0: Coba kita searching terlebih dahulu ya. Oke, ini cuma dari
1: Holili Kimi.
0: Jeffrey Al-Buhori adanya ya. Ada yang lain kah, Bang Adi?
1: Holili Kimi nggak ada di situ anunya ya?
0: Iya, nggak ada di playlist nih.
1: Oh, tidak ada ya. Berarti ini aja dari Ribas aja menunggu ya.
0: Ribas menunggu. Baik, sebelumnya sih punya topik tadi. Bang Adi, mungkin boleh dikomentari permainan apa yang paling berkesan buat Bang Adi masa kecil gitu ya. Pernah main apa nih sama teman-teman?
1: Oh ya, saya masa kecil kampung halaman di Sulawesi Selatan itu ini permainan ini ekstrim bahkan sampai sekarang gitu ya. Bola api ya.
0: Oh, bola api ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Itu dan harus latihan dulu kah atau gimana?
1: Ya, yeah, yang pastinya harus begitu, Mbak. Karena kalau keseruannya itu harus istilahnya ada api itu apa bola itu dibakar ya. Tidak itu seperti bola istilahnya karet.
0: Terbuat dari apa tuh bola api? Kalau bola api
1: ya, bisa dari rotan, bisa
0: rotan.
1: Cuma dibungkus istilahnya kain Mbak.
0: Nah, oke, okay. Luar biasa ya. Jadi, permainannya
1: kalau permainan biasa ya senangnya itu main halma gitu ya, rumah tangga gitu ya. Nah itu ya.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih sudah sharing ya.
1: Melalui program ini, karena ini momennya Ibu Mas Ito lagi berulang tahun ya.
0: Saya
1: ingin mengucapkan ya buat Ibu Mas Ito.
0: Ibu Mas Ito ulang tahun ya.
1: Gitu ya.
0: Oke, okay, selamat ulang tahun juga pastinya Ibu Mas Ito.
1: Selalu diberikan kesehatan, serta lancar rezekinya kan tentunya. Ya,
0: amin.
1: Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Gitu. Amin, amin.
1: Termasuk Mbaknya ya.
0: Terima kasih Bang Adi.
1: Untuk program ini.
0: Terima kasih. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Enggano, Bengkulu Utara. Tadi ada Bang Adi ya. Setelah Bang Adi, ini langsung saja disapa. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Iya, dengan
2: Andra.
0: Bang Andra di
2: Muara Enim.
0: Muara Enim ya. Cuacanya gimana nih Muara Enim siang ini?
2: Gerimis mengundang.
0: Oh, gerimis ya. Ya. Udah lama?
2: Pas mau Jumat tadi.
0: Oh, pas mau Jumat.
2: Jumatan hari lagi, karena hujan kan.
0: Oke. Baik, jadi lebih adem ya jadinya ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau Bang Adi masih kecil waktu itu gitu ya. Permainan apa nih? Permainan yang paling berkesan buat Bang Andra ya?
2: Iya, makanya diam tadi.
0: Oke.
2: Kayaknya salah alamat.
0: Iya. Keingat masih penelpon pertama tadi. Sekarang udah berganti ke Bang Andra ya. Silakan Bang Andra, apa nih?
2: Iya. Kalau kita waktu belum sekolah ya, masih kecil banget. Sukanya main gasing, Mbak.
0: Main gasing.
2: Iya.
0: Sama siapa mainnya biasanya?
2: Sama apa ya? Orang-orang dewasa, bahkan bapak-bapak.
0: sama orang-orang dewasa, sama bapak-bapak. Nggak ada yang sebaya Bang Andra?
2: Ada.
0: Ada.
2: Banyak. Karena kan itu kan taruhan. Siapa yang kalah, yang punya teman itu bisa dipecahin, dia bikinin kita gitu.
0: Oke.
2: Karena bentuk gasingnya itu dari kayu, Mbak, dipasang paku kan kayak gitu.
0: Oke.
2: Terus diputer gitu kan. Siapa yang pecah itu nanti yang pecah itu bikinin kita gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi seru.
0: Seru jadi ya.
2: Kadang bapak-bapak juga ikut itu.
0: Biasanya mainnya sore-sore atau kapan?
2: Sore.
0: Sore
2: kadang
0: ya.
2: Kalau memang ada teman-teman lagi kumpul pagi-pagi juga bisa itu jam-jam 9 dan kayak gitu.
0: Iya.
2: Ya, wow. Karena mainnya juga bukan sendiri kan.
0: Iya, seru banget pasti ya.
2: Harus ada temen gitu.
0: Ada pengalaman lucu gak, Bang Andra?
2: Pengalaman lucu ya, kalau
0: pas main itu
2: lucu,
0: ya, pas main gasingnya gitu ya. Mungkin ya, ada kejadian lucu gitu.
2: Karena kan main gasing itu kan, ya kan ada benangnya kan, pakai tali itu kan. Yang lucunya waktu kita putar gasingnya itu gasing yang puter, talinya kena ke temen.
0: Oke.
2: Jadi temennya kesakitan, yang lain lihat gasingnya gitu.
0: Oke. Baik. Terima kasih yang pasti sudah sharing ya, Bang Andra di Muara Enim. Pengen denger lagu apa nih siang ini?
2: Lagunya lagu apa ya? Nanti aku tanya dulu sama yang di sebelah.
0: Lagunya
2: apa tadi coba?
0: Siapa yang di sebelah, Bang Andra?
2: Anggita.
0: Anggita.
2: Iya.
0: Hai.
2: Lagunya apa tadi?
0: Kenapa?
2: Oh, gak dengar dia, gak monitor kayaknya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya apa? Cepetan Mbak Eci nunggu.
0: Iya, mau lagu apa nih?
2: Ayang-ayang, Mbak.
0: Ayang-ayang ya.
2: Iya, dia lagi ayang-ayang kayaknya, Mbak.
0: Oke, baik. Nanti lagunya ya.
2: Iya, kirim boleh enggak, Mbak?
0: Boleh, silakan.
2: Kirimnya buat Ibu Masito tadi ya, yang ulang tahun ya. Pokoknya semua yang lagi ulang tahun ya. Buat yang mendengarkan juga, yang lagi enggak mendengarkan beli radio bisa ikut. Biar bisa ikut mendengarkan gitu.
0: Ya digital juga bisa loh, Bang Andra. Di download aja. Di download di handphonenya ya, maksudnya, via digital juga bisa.
2: Iya bisa. Makanya itu, Mbak, kalau gak punya radio gak bisa ini kan. Gak nyalain radionya gak bisa. Jadi dikirim
0: ya.
2: Jadi okay. Yang mendengarkan radionya aja yang dikirim.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Bang Andra.
2: Ya, Mbaknya selamat bertugas, sukses selalu.
0: Amin.
2: Pasti doa yang terbaik, Mbak ya. Spesialnya buat Anggita, salam sayang selalu.
0: Terima kasih
2: banyak, makasih waktunya. Lagunya ditunggu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sudah bergabung ya di Indonesia Banget. Saya hadirkan lagu yang udah di request di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Buat yang ingin bergabung, tentunya masih ada kesempatan melalui line telepon di 0711369977 atau juga WA di 0821 7927 9090.

Dalam dunia kesehatan, ada satu fenomena yang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Namanya placebo, sebuah respon tubuh yang muncul bukan karena obatnya, tapi karena keyakinan kita terhadap obat itu. Secara ilmiah, placebo terjadi ketika seseorang diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak punya kandungan aktif. Bisa berupa pil gula, kapsul kosong, atau larutan biasa. Namun, karena orang tersebut percaya bahwa ia menerima pengobatan, tubuhnya justru memberikan reaksi positif. Rasa sakit menurun, kecemasan mereda, bahkan beberapa gejala bisa membaik. Penjelasannya bukan sihir. Begitu keyakinan itu terbentuk, otak melepaskan zat-zat alami seperti endorfin dan dopamin, bahan kimia yang membantu menenangkan tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini bukan imajinasi, ini respon biologis yang terpicu oleh harapan. Dan menariknya, efek serupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai hari dengan pikiran positif, tubuh ikut menyesuaikan ritmenya. Ketika kita merasa didukung, tekanan itu berkurang. Ketika kita percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, kita bergerak dengan energi yang berbeda. Placebo bukan sekedar trik psikologis. Ini adalah bukti bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung lebih erat dari yang kita kira. Inilah fenomena placebo, keajaiban yang bekerja di balik layar kehidupan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Yang ingin bergabung selanjutnya, di via telepon sudah tersambung ya, Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum Mbak Esi, Indonesia Banget.
0: Waalaikumsalam, dengan?
1: Mbak Esi lupa, kami punya suara.
0: Siapa nih?
1: Desa Sako Mbak Esi.
0: Oh Uju ya, kok agak beda ya?
1: Amang, lebih ganteng suaranya.
0: Lebih ganteng. Iya, karena siang-siang ya. Biasanya di acara malam ya. Oke, okay. Uju di Sako, gimana Uju di Sako? Mungkin masih ingat permainan masa kecil yang sering dimainkan apa nih?
1: Kalau masa kecil pada waktu itu, mungkin kalau anak-anak pada waktu Mbak ya kreatif, menghasilkan keringat, olahraga. Soalnya permainan zaman dulu kan bikin sendiri kan. Mobil, jaikling, apa main kelereng, kalau beda sih kelangan kan,
0: udah sekarang ini udah gadget ya mainnya,
1: gak kasih gerak sama sekali. Apalagi permainannya, yang sering gak permain masuk hutan Mbak.
0: Oke, main apa tuh?
1: Ini, cari-cari apa tuh, buah-buahan.
0: Biasanya apa tuh, buah apa yang sering dapat Ujung?
1: Salah hutan. Kedonong hutan, rambutan hutan,
0: bawang-bawangan,
1: gitu ya. Ayam, banyak macam
0: mobil. Oh banyak kan. Ya. Oke, okay, seru banget lah pastinya.
1: Memang kreatif kalau pada itu permainan kan, tak sekarang ini kan.
0: Iya.
1: Coba.
0: Oke, baik. Terima kasih Uju sudah sharing ya.
1: Iya Mbak.
0: Oke. Okay. Uju, pengen ke lagu apa?
1: Tadi ada ulang tahun Mbak ya?
0: Iya.
1: Ibu Masito kan?
0: Iya betul Ibu Masito ya.
1: Ibu Masito, Uju pribadi dan mewakili pendengar untuk Desa Sakunya selamat ulang tahun yang ke-37 ya dia. Mudah-mudahan umur segitu tambah Ibu Masito lebih dewasa lagi ya
0: untuk
1: kedepannya.
0: Oke. Okay.
1: Yang pasti untuk Masito yang selalu dan keluarga besarnya juga sehat.
0: Amin.
1: Lagunya Mbak Jamrud.
0: Jamrud ya.
1: Ya ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun ya.
1: Kita spesial untuk seluruh pendengar yang tentunya hari ini kalau sedang ada ulang tahun ya.
0: Sekalian gitu ya, bareng-bareng ya ulang tahunnya.
1: Ya mungkin itu Pak sih.
0: Ya.
1: Untuk Indonesia Banget, pendengar-pendengarnya sehat selalu, terus Pak sih. Sehat selalu baik-baik sih ya.
0: Terima kasih Uju.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uju di Sako Rambutan ya. Untuk pendengar lainnya masih Esi tunggu peran sertanya. Ada via WA juga nih ya, udah gabung. Dari pendengar kita Gun Gondrong, Bang Gun Gondrong ya. Yang ada di Banyu Asin rasanya ya, Bang Gun Gondrong ini. Ini katanya request lagu It Get Tough ya. Oke, ini permainannya petak umpet yang paling berkesan dulu. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, jangan lupa ya kirim dari siapanya, di mana, di Indonesia Banget, supaya lebih enak nih disapa. Buat yang ingin bergabung via WA atau juga bisa melalui line telepon ya di 0711369977. Silakan untuk Anda ingin bergabung, masih ada kesempatannya, langsung saja isi sapa Indonesia Banget. Silakan, udah masuk nih Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bang Robi Mbak Esi.
0: Bang Robi di Ramakasih ya. Oke, Bang Robi. Alhamdulillah baik. Oke, Bang Robi. Kenapa?
2: Sudah makan belum?
0: Sudah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Robi sendiri gimana?
2: Ini baru makan.
0: Oh, baru makan. Waduh, kok telat banget makannya ya? Kenapa?
2: Makan mie.
0: Makan mie. Oke. Baik, Bang Robi. Mungkin masih ingat gitu ya waktu kecil suka permainan apa nih, Bang Robi?
2: Masa kecil mainan ini, Mbak, main layang-layang.
0: Main layang-layang ya?
2: Layangan, iya.
0: Sama siapa biasanya, Bang Robi?
2: Sama teman-teman, Mbak Isi.
0: Sama teman-teman ya?
2: Kita yang kita putus, ngecil layangan, Mbak Isi.
0: Beli sendiri atau ini nunggu yang ini ya? Apa sih kalau ini Lego ya?
2: Lego,
0: iya. Nunggu Lego ya?
2: Bawa lapang, Mbak Isi.
0: Oke. Iya. Baik, terima kasih sudah sharing pastinya.
2: Naikkan, naikkan. Naikkan, Mbak Isi.
0: Oke, main kelereng ya?
2: Iya,
0: kelereng atau ekar. Oke. Pastinya seru banget ya permainan-permainan saat itu.
2: Lain dengan sekarang, enggak sama sekarang.
0: Iya. Main HP. Cuma main HP, main gadget gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih Bang Robi sudah sharing ya. Pengen denger lagu apa nih, Bang Robi?
2: Lagu Ungu aja, Mbak Esi.
0: Ungu yang mana?
2: Untukmu selamanya, Mbak Esi.
0: Iya, yang mana?
2: Untukmu selamanya. Oh,
0: untukmu selamanya. Oke, baik. Terima kasih Bang Robi ya.
2: Iya, Mbak Esi.
0: Sudah bergabung.
2: Semuanya aja, Mbak Esi. Ya.
0: Baik. Terima kasih.
2: Sudah masuk-masuk tadi, Mbak Esi ya.
0: Iya.
2: Ya, tampaknya selamat. Ini cuaca agak enak ini, Mbak Esi. Agak mendung.
0: Iya, betul.
2: Ya, semoga nggak panas-panas kemarin, Mbak Esi.
0: Iya. Oke, Bang Robi. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Robi di Ramakasih ya. Baik, langsung saja sih hadirkan lagunya yang udah di request tadi. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: 94 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Langsung saja si sapa penelpon berikutnya Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum Mbak Sisi Cantik.
0: Waalaikumsalam Mbak Sisi Cantik, apa kabar? Dijakabarin ya. Alhamdulillah. Baik Mbak Sisi, gimana nih kalau Mbak Sisi permainan masa kecil yang berkesan buat Mbak Sisi gitu ya, sering dimainin waktu itu?
1: Mainin nih Mbak, masak-masakan.
0: Oh, main masak-masakan ya. Oke. Okay. Biasanya masak apa mainnya?
1: Ya pakai daun-daun, pakai pasir gitu loh kan.
0: Oke.
1: Pakai tanah liat yang seringnya.
0: Oke, okay. Biasanya sama siapa tuh? Teman-teman atau saudara perempuan?
1: Sama
0: teman-teman juga gitu ya.
1: Itu dulu tanah liat itu kita bikin kayak bikin bakso-baksoan.
0: Oh gitu, gitu. Lucu banget ya. Baik. Kangen ya pasti dengan masa-masa itu ya.
1: Iya, kangen banget. Itu kalau ingin permainan masa kecil itu banyak banget permainan-permainan yang sekarang ini udah apa ya, udah gak pernah.
0: Mungkin ya, betul, gak tahu kali anak-anak sekarang gitu ya.
1: Iya, kalau apa itu yang namanya main lompat tali, main ini.
0: Congklak ya. Congklak main juga enggak?
1: Congklak enggak terlalu suka aku.
0: Oh, enggak terlalu suka ya.
1: Main ini ya, Bu. Kalau bahasa Jawa memang tutup kupan ini.
0: Oh. Iya, ada yang sama juga nih Barkah ya. Main layangan ya.
1: Pokoknya seru banget kalau ngomongin permainan masa kecil.
0: Oke, seru banget pastinya ya. Oke, Mbak Sisi, terima kasih sudah sharing. Pengen denger lagu apa siang ini?
1: Aku pengen Wali, Mbak.
0: Wali yang mana?
1: Gini-gini, Antil Jana, Mbak.
0: Yang mana?
1: Antil Jana dari Wali.
0: Antil Jana. Ya. Oke, baik. Itu aja.
1: Oke, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakabaring ya. Ada Mbak Sisi yang sudah bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Baik, ini kasih sapa juga untuk Bapak Awal Budi ya dari Medan, terima kasih juga sudah bergabung. Baik pendengar, hingga di sini kebersamaan Esi menemani Anda di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya, di hari Jumat 5 Juni 2026 sekaligus mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Jumpa kembali tentunya bersama Pilih Makomi, senang sekali rasanya saya dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda dalam serangkaian Palembang siang sore ini, maksud kami Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya akan kita bersamai Anda dengan program-program unggulan dan juga informasi serta lagu-lagu hiburan yang nanti akan menemani aktivitas sore Anda. Di antaranya dengan informasi seputar ekonomi digital hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, dan di menit ke-26 maksud kami, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, kita juga akan dengarkan bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dan di menit ke-00 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, kita juga akan mengajak Anda untuk bergabung untuk mendengarkan Warta Berita Belajar Sumba sampai dengan selesai. Musik dan informasi juga akan terus kami hadirkan. Dan di menit ke-00 lepas dari pukul 17 nanti, Cek Fakta juga akan menemani aktivitas Anda dan memperbarui informasi Anda. Informasi terkait religi juga dan juga Lentera Hati, informasi lagu-lagu religi, hingga nanti di menit ke-52 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Dan dilanjutkan dengan menit ke-01 lepas dari pukul 18 nanti, kita juga akan dengarkan kembali beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pendengar, Warta Berita Jakarta juga akan kami hadirkan di menit ke-00 lepas dari pukul 19 nanti. Dan juga menit ke-15 beduk dan azan isya untuk Anda. Dan terakhir juga kami akan hadirkan bersama lagu-lagu religi dan informasi menarik hingga pukul 20 lewat 00 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, nanti Pilih Makomi bersama Tata Edins akan membersamai Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: You're still listening Pro 1 Palembang, get informasi dan inspirasi. That was from Gigi. Ya ya ya, udah ngebawa kita ke pukul 15 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Palembang sore ini bareng Tata dan juga
1: Pilih tentunya di kesempatan sore ini ya.
0: Betul banget, sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi buat yang mungkin sekarang weekend lagi gabut saja, ternyata banyak loh event-event yang diselenggarakan di kota Palembang ya, Pil ya. Salah satunya apa tuh?
1: Salah satunya nanti kita juga akan menyambut hari jadi kota Palembang. Benar. Ya. Tapi sebentar
0: tanggal
1: lagi.
0: Berapa ulang tahun Palembang nih?
1: 17 Juni gak sih? Oh, langsung dites ya.
0: Marahin ya warga kalau misalkan si kakak pilih ini salah ya. Oke, dan juga ada apa event rutin, itu setiap minggu CFN dan juga Car Free Day.
1: Car Free Day and Car Free Night.
0: Benar, Car Free Night itu banyak banget acara nanti di next-nya ya. Sabtu malam minggu nanti bakal ada fashion show, ada catwalk-catwalk gitulah yang diselenggarakan oleh teman-teman panitia CFN. Dan ada pesta buku juga.
1: Wih, pesta buku.
0: Udah kesana belum?
1: Belum kayaknya. Untuk yang pesta bukunya belum sih.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang pergelaran budaya, okay.
0: Kalau pesta-pesta lainnya
1: kalau itu gak usah ditanya. Itu udah makanan sehari-hari.
0: Oh, Raja Panggung. Coba nyanyi dulu.
1: Beda segmen Bu, beda segmen.
0: Ya.
1: Bukan di sini tempatnya.
0: Nah, dan sabar aja ya. Nanti selama kurang lebih berapa nih? 4x60 menit ke depan ditemani sama Pili dan Tata, sejumlah informasi terupdate masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tapi kita akan dengerin dulu ya Pili ya. Untuk asar wilayah kota Palembang dan sekitarnya itu pada pukul 15 lebih 26. Jadi waktunya kita akan dengarkan kumandang azan asar. Setelah itu nanti kami akan balik lagi menemani Anda
1: di Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mas Pak Edwin namanya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar, dengan berkumandangnya azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM. Rusa

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terkini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Apaan sih?
1: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
0: Hah?
2: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami ajak Anda pendengar untuk bergabung untuk mendengarkan Warta Berita Belajar Sumba langsung disiarkan dari Pro 1 Bengkulu. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?

0: Beragam informasi terkini dapat Anda ikuti melalui
1: juga setuju. Antar wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas.
2: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini Jumat 5 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medioktoria, inilah Warta Baja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Baja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi BNNP Lampung menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dan transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Berikut laporan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengungkap adanya tren baru dalam peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin menyulitkan upaya penindakan. Pelaku kini banyak memanfaatkan sistem mapping atau penentuan titik lokasi penyimpanan barang melalui media digital tanpa melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung Abdul Zain Fatir dalam dialog bersama RRI mengatakan modus tersebut berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi digital oleh jaringan peredaran narkoba. Menurutnya metode tersebut membuat transaksi narkoba semakin sulit dideteksi karena tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli. Barang biasanya disembunyikan di lokasi tertentu sebelum diambil oleh pemesan. BNNP Lampung mencatat modus tersebut sudah ditemukan di sejumlah wilayah termasuk di Bandar Lampung. Bahkan masyarakat beberapa kali melaporkan adanya paket mencurigakan yang ditemukan di lingkungan pemukiman.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. Tidak terjadi transaksi secara langsung tatap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak mungkin anak-anak muda yang begitu kenal dengan media sosial misalnya atau menggunakan marketplace pokoknya media-media yang sifatnya online yang komunikasi yang pernah kita temukan ternyata ada juga yang prosesnya mapping jadi mereka bertransaksi secara online kemudian nanti diberikan titik akses map. Nah, kemudian setelah transaksi terjadi dikirim titik mapnya nanti yang pembeli tadi datang ke titik map itu untuk mencari barang.
2: Selain perubahan modus transaksi, Abdul Zain mengungkapkan perekrutan kurir narkoba masih menjadi persoalan serius. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama yang dimanfaatkan bandar untuk merekrut pelaku baru. Tak hanya itu, BNNP Lampung juga menemukan kasus perekrutan kurir melalui hubungan personal, termasuk melibatkan pasangan atau pacar yang telah lebih dahulu terhubung dengan jaringan peredaran narkoba. Meski demikian, Abdul Zain menegaskan bahwa kurir tetap dianggap sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dan berpotensi menghadapi sanksi pidana yang berat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan barang mencurigakan yang diduga terkait narkoba. Pelaporan dapat dilakukan melalui aparat kelurahan, kepolisian maupun BNN dengan melibatkan saksi dari lingkungan sekitar untuk menghindari kesalahpahaman. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar aksi kebersihan lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi perubahan iklim. Lengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan ini dipusatkan di kawasan perkantoran Pemerintah Kota Sungai Penuh, eks lapangan Pemda, diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan perkantoran. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah serta masyarakat. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim. Menurutnya tema tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi dengan aksi nyata. Alvin mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
2: Jadi tadi Kota Sungai Penuh memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung, karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi, baik itu sampah plastik ataupun sampah organik yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, hari ini kita harus bekerja sama. Artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sampah, itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup atau kepada pemerintah kota.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekitar dinilai mampu memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat. Kegiatan kebersihan tersebut diikuti seluruh pegawai pemerintah Kota Sungai Penuh dan dipusatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergerak dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky. Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang mana pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, serta mengawasi pelaksanaan program lingkungan. Sementara itu, generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki kreativitas, semangat, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Menurut saya, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan generasi muda, dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang.
2: Saya Andini, menurut saya program pelestarian lingkungan akan lebih efektif apabila melibatkan anak muda secara aktif. Misalnya dalam kegiatan penghijauan, pengolahan sampah, edukasi lingkungan, dan kampanye melalui media sosial. Keterlibatan generasi muda juga dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Namun pemerintah diharapkan tidak hanya membuat program seremonial, tetapi juga memberikan ruang partisipasi, pelatihan, dan dukungan sumber daya kepada generasi muda. Di sisi lain, generasi muda diharapkan mampu menunjukkan komitmennya yang konsisten dalam menjaga lingkungan, bukan hanya mengikuti tren sesaat.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Belitung.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pembinaan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang akan mewakili daerah pada tingkat. Saya Priyaningsih dari RRI SP Belitung.
1: Oke, Dindik akan ada pembinaan lanjutan. Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi sudah sangat siap.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pendampingan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau ODSN tingkat Kabupaten Belitung Timur yang akan mewakili daerah pada ajang ODSN tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin, mengatakan ODSN bukan sekedar kompetisi tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaring dan membina atlet pelajar secara berkelanjutan. Menurutnya, para atlet yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan pendampingan khusus agar memiliki kesiapan yang lebih baik saat bersaing di tingkat provinsi.
1: Ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi, sudah sangat siap. Jadi ada pola pembinaan. Yang kedua, kepala sekolah juga akan dimotivasi, jadi pembinaan didik. Jadi sekolah juga ada pembinaan tersendiri sendiri, ya. Jadi yang udah dapat medali emas ini kan otomatis jadi wakil Belitung Timur kan. Jadi udah harus siap. Kita juga akan memanggil para pelatih dari para dewan juri yang sudah mumpuni lah untuk mendamping. Jadi enggak dibiarkan bebas, sudah selesai acara ini selesai gitu, Mbak. Karena dari kabupaten ke provinsi kan agak dekat waktunya. Jadi masih ada waktu juga, walaupun dekat ada waktu untuk persiapan itu. Jadi yang penting.
2: Mantan kepala SMA Negeri 1 Manggar ini pun menilai ODSN menjadi wadah strategis untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial sejak usia sekolah. Melalui kompetisi tersebut, kemampuan atlet dapat terukur sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam proses pembinaan selanjutnya. Dari Manggar, Belitung Timur, Setrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa Warta Belajar Sumba, selanjutnya kita akan menuju RRI SP Waikanan.

0: Kasat Lantas Polres Waikanan ingatkan pengendara siapkan surat kendaraan lengkap masyarakat saat beraktivitas. Berikut laporan Roma Dona dari SP Waikanan.
1: Ini dilaksanakan pada tanggal dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni.
2: Kepolisian Resort Polres Waikanan bersiap untuk menggelar operasi Patuh Krakatau 2026 dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan kepada RRI. Dalam keterangannya, AKP Sulkan menjelaskan bahwa operasi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru tanah air. Ia menjelaskan bagi masyarakat Kabupaten Waikanan penting untuk mencatat lini masa pelaksanaan operasi ini agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Operasi Patuh Krakatau 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 8 Juni hingga 21 Juni 2026.
1: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Tapi ini dari operasi mandiri kewilayahan. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni. Nah, selama 14 hari, Bang. Saya mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan tentunya agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas dengan adanya operasi ini untuk bisa menyiapkan dalam bepergian untuk menyiapkan surat-surat kendaraannya sehingga tidak apa namanya terganggu di perjalanannya nantinya gitu.
2: Menyambut pelaksanaan operasi Patuh Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan memberikan himbauan tegas namun humanis kepada seluruh pengguna jalan di Kabupaten Waikanan. Pihaknya meminta masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama, di mana dengan adanya operasi ini diharapkan kesadaran warga Waikanan dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Dewan Kesenian Palembang menilai tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme penting dilakukan untuk menjaga estetika kota dan melindungi fasilitas publik. RRI Palembang bersama Erlin Fartesa.
1: Keberhasilan Polrestabes Palembang mengungkap kasus vandalisme mural yang sempat viral di media sosial mendapat apresiasi dari Dewan Kesenian Palembang. Pengungkapan kasus tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga ruang publik serta mendukung upaya mempercantik wajah kota Palembang. Ketua Dewan Kesenian Palembang, M. Nasir, mengatakan vandalisme bukan persoalan sepele karena berdampak pada estetika kota dan dapat merusak fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, tindakan tegas terhadap pelaku diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang-ruang publik yang menjadi bagian dari identitas kota.
2: Ya, wali kota juga setuju. Dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas waktu acara itu. Nah, ternyata kemudian baru beberapa bulan sudah dicoret-coret oleh kita bertanggung jawab kan. Nah, kan dari sisi dari kita senimannya melihatnya yang prihatin itu. Karena kan kita sudah mampu gitu ya, jadi ketika ikon baru kemudian dirusak. Nah, itu apa pelakunya? Ya kalau dengan rupanya itu kan kami memberikan apresiasi dan terima kasih ke pihak terkait ya, Kabel-kabel, Pak Kompes, Sony, kemudian Pak Wali Kota juga, Ratu Dewa, dan Pak Kandung juga, jika bisa terungkap. Dan sebaiknya memang paling tidak ada efek jera lah pada pelaku. Karena sudah diperingatkan. Dan sebetulnya kan memang ini sudah terjadi bukan hanya di Palembang ya, di Surabaya gitu.
1: Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga fasilitas umum. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya menciptakan kota Palembang yang bersih, indah, dan nyaman, terutama menjelang peringatan hari jadi kota Palembang ke-1343. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Jambi. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KKI Warsi mengajak seluruh pihak memperkuat upaya penyelamatan hutan alam yang tersisa di Provinsi Jambi sebagai langkah penting mencegah kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan.
3: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada 5 Juni setiap tahunnya dimanfaatkan KKI Warsi untuk mengkampanyekan pentingnya menghentikan deforestasi dan mempertahankan hutan alam yang masih tersisa di Provinsi Jambi. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Saf mengatakan, dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang tercatat, hutan alam yang benar-benar tersisa diperkirakan hanya sekitar 900 ribu hektar. Menurut Rudi, sekitar 1,2 juta hektar lainnya memang masih berstatus kawasan hutan, namun vegetasi yang dibutuhkan di dalamnya bukan lagi hutan alam, melainkan telah berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman akasia maupun penggunaan lainnya. Rudi menjelaskan hutan alam yang tersisa sebagian besar berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, dan area restorasi. Namun demikian, ancaman kerusakan masih terus terjadi, termasuk di kawasan konservasi akibat perambahan dan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti.
4: Kalau kita lihat lebih detail, bahkan di dalam Taman Nasional pun hutannya sudah terjadi deforestasi, tanda kutip terjadi penghancuran hutan. Contoh yang kami temukan adalah contoh paling nyata itu sekarang peti ya, emas tanpa izin, itu merambah masuk ke dalam hutan lindung, ke dalam Taman Nasional, dan mereka menghancurkan hutan gitu, karena penambangannya dilakukan secara terbuka di permukaan bumi.
3: Ia menilai aktivitas peti menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan karena merusak tutupan lahan dan mencemari sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana ekologis di masa mendatang. Selain melakukan kampanye penyelamatan hutan, KKI Warsi juga mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan desa. Salah satu contohnya berada di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Sejak memperoleh izin pengelolaan hutan desa pada tahun 2012, kawasan tersebut tercatat tidak mengalami deforestasi. Sri Wahyuni, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Kerjasama dengan KAUR Bupati Muara Enim bidik kawasan ekonomi baru. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyambut positif jalanan kemitraan strategis lintas provinsi bersama Pemkab KAUR guna mengoptimalkan potensi daerah di wilayah perbatasan. Tanggapan dan komitmen penuh tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Muara Enim Haji Edison dalam momentum penandatanganan perjanjian kerja sama di Bintuhan beberapa waktu lalu. Edison menegaskan bahwa kerjasama antar daerah ini merupakan langkah visioner yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Pihaknya menilai keterbukaan akses transportasi dan birokrasi antara Sumatera Selatan dan Bengkulu akan menjadi stimulus penting bagi percepatan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Dalam pandangannya, prioritas utama dari kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, pemantapan infrastruktur jalan, serta penguatan sektor ekonomi, makro, dan pariwisata. Pembukaan jalan tembus sepanjang 40 km yang menghubungkan Semende Darat Ulu dengan Padang Kuci Hulu dinilai menjadi kunci pembuka isolasi geografis. Guna merealisasikan target tersebut agar tidak sekedar menjadi dokumen formal, Edison menginstruksikan jajaran perangkat daerahnya untuk bergerak taktis. Langkah konkret di lapangan langsung dituangkan melalui perjanjian kerjasama teknis yang mengikat beberapa instansi vertikal kabupaten untuk menyusun program kerjasama secara stimulan.
2: Potensi sumber daya alamnya luar biasa. Komoditas kopi saja hasilnya 5 kecamatan 80 ton per hari. Jadi kalau satu bulan bayangkan berapa ton bisa, mungkin sudah satu kapal atau dua kapal bisa kita bergerak. Sekarang masalahnya adalah penghubung, jalan penghubung antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten KAUR yang masih dibatasi oleh Bukit Barisan, ya. Dan itu statusnya hutan lindung. Oleh karena itu, kami masing-masing kabupaten sedang membuat kajian, proposal, dan sebagainya. Kemudian akan kami bersama-sama ajukan ke Kementerian Kehutanan dalam rangka kita meminjam pakai kawasan hutan untuk dibangun jalan.
1: Dilanjut, Edison mengatakan ruang lingkup eksekusi kerjasama tersebut melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Badan Riset dan Inovasi Daerah, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Keterlibatan aspek kebencanaan sengaja dimasukkan sebagai langkah antisipasi kolektif mengingat karakteristik geografis kedua wilayah perbatasan yang berada di kawasan pegunungan. Melalui komitmen tertulis yang kuat ini, Pemkab Muara Enim optimis arus distribusi hasil perkebunan dan sumber daya alam menuju pelabuhan Linau di KAUR akan semakin efisien. Sinergitas ini diharapkan dapat berjalan konsisten sehingga mampu membuka keran investasi baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kedua belah pihak. Dari Seprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Di akhir Warta Belajar Sumba, peringat kita akan mendengarkan wawancara dari RRI Bengkulu. Pasar Bemba, Dusun Tepi. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan bersama Zilviani.
3: Pemerintah dan generasi muda memegang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana pemerintah menerapkan kebijakan dan program restorasi alam. Sementara generasi muda bertindak sebagai agen perubahan yang menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan menginisiasi kampanye berbasis komunitas. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Bapak Anhar. Kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam melestarikan lingkungan.
4: Ya Pak, bagaimana memaknai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2026 ini bagi masyarakat Bengkulu sendiri?
5: Temanya kan dari alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Kita berharap belajar dari alam semuanya dengan pengolahan sampah, kemudian kan akan berdampak pada iklim kan. Dan tentu akan berdampak pada masa depan kebersihan Kota Bengkulu.
4: Menurut Bapak sendiri, seberapa penting untuk peran generasi muda dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Bengkulu sendiri?
5: Ya, saya pikir ya, peran generasi muda merupakan salah satu peran penting kan. Bagaimana kemudian pemuda ini sudah kemudian memiliki habit kebiasaan terkait dia memperlakukan sampah dengan kebiasaan hari-hari menjadi modal besar. Jika generasi muda berkarakter dengan kemudian melakukan kegiatan memilah sampah dengan sebaik-baiknya, Jadi generasi muda sekarang harapan kita bahwa generasi muda yang peduli dengan sampah, karena bicara sampah pasti bicara kepedulian. Dan kami ya, tentu berharap bahwa generasi muda sekarang, generasi yang luar biasa ini, dapat peduli dengan sampah.
4: Berkaitan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, temanya itu global tahun ini mengangkat aksi iklim. Nah, bagaimana implementasi dari tema tersebut untuk Kota Bengkulu sendiri?
5: Ya, kami sekarang lagi berkomunikasi, kemudian sudah berjalan kolaborasi dengan beberapa penggiat lingkungan, kemudian beberapa komunitas. Insyaallah di tanggal 20 nanti kami akan melakukan gerakan penanam 10.000 pohon bersama 600 orang kawan-kawan dari penggiat lingkungan dan beberapa komunitas. Lalu nanti kan kegiatan clean up, yaitu kebersihan sepanjang pantai di Kota Bengkulu, ini merupakan salah satu aksi dalam memeriahkan Hari Lingkungan Hidup.
4: Terakhir Pak, untuk harapannya seperti apa Pak di Kota Bengkulu ini?
5: Ya, harapan kita di Lingkungan Hidup berharap bahwa penanganan sampah di Kota Bengkulu ini tentu menjadi PR kita bersama. Sampah bukan soal lingkungan hidup saja, tapi sampah adalah soal kita bersama. Oleh karena itu kami berharap pada seluruh jajaran, masyarakat, warga Kota Bengkulu, mari kita bijak dalam mengelola sampah. Langkah yang paling sederhana adalah, walaupun tindakan kecil, adalah dengan memilah sampah dari rumah.
4: Demikian wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
6: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
7: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM.

0: May, kenapa lu ambil lice 2 bungkus? Nggak kebanyakan.
1: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1, jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau nggak diambil?
2: Ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml, beli 2 gratis 1. Gue ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
0: Untung banget ya, ada promo serba gratis, jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
2: Total kita jadi berapa nih?
1: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi Casual Front Kepelarian. Jadi kalau misalkan sudah mendapatkan seseorang yang dianggap sudah pas gitu, sudah worth it, sudah affordable, wow. Jadi berlari lagi ke orang tersebut, jangan deh ya, jangan. Mudah-mudahan ini cuman lagu dan tidak relate kepada siapapun ya. Pendengar, di menit ke-39 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, kira-kira lagi menjalankan aktivitas apa aja nih? Atau mungkin lagi macet-macetan ria di jalan, sudah menuju pulang ya. Karena ini biasanya jam-jam rawan macet sekali, tapi enggak juga ya sebenarnya, karena kan ada beberapa dari korporat atau perusahaan yang sudah menerapkan work from home atau WFH pada hari Jumat. Nah, jadi ini sangat menguntungkan atau malah merugikan. Tapi kalau bisa sih menguntungkan semua ya, karena kebijakan yang telah dibuat pastinya untuk mensejahterakan para karyawan yang sudah ikut berpartisipasi dalam semua pekerjaan yang pasti. Jadi dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak segala sesuatu, fasilitas atau freelance yang sudah diberikan oleh perusahaan. Mudah-mudahan dapat digunakan dengan baik ya, bisa bekerja dari rumah dengan maksimal, dengan goal-goal yang mungkin sudah lama tidak tercapai, dengan dikerjakan di rumah jadi tercapai karena didekatkan juga dengan orang-orang terkasih. Oke. Pendengar, tentunya Pilih Makomi dan juga Tata Edin akan terus menemani aktivitas sore Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, masih dengan informasi dan lagu-lagu pilihan. Dan jangan lupa nanti juga kita akan hadirkan untuk Anda Cek Fakta di menit ke 00 pas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: 92,4 FM Radio Pro 1 Palembang. Karena informasi dan inspirasi pendengar, kami hadirkan Cek Fakta sore ini untuk Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya ternyata klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat, George Soros, ini adalah hoax, pendengar ya. Jadi BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi, Dandi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

muka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Ar-Radu dimulai dari ayat 27 hingga ayat 31 bersama dengan Qori David Ardiansyah. Dan di menit ke-01 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Mendengar dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

dari Palembang. Kami akan ajak Anda nanti di menit ke 00 lepas dari pukul 19 kuter show waktu Indonesia Barat nanti untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya, sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita dengarkan bersama dan kita simak juga warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan beberapa koleksi lagu-lagu religi pilihan berikut dengan informasi-informasi unggulan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kita informasi dan inspirasi pendengar. Kami akan ajak Anda semua ya untuk bergabung mendengarkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day hari ini, Jumat 5 Juni 2026, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia

0: M Sultan Arusadi dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Mohsen Saleh, Nasir Sultan Ahrawani dan juga Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ya Indra ya, kedua tim ini Indra ya.
1: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari ini oleh John Herdman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor 1 yaitu Jesus yang mengalami cedera karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo, dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan timnas Garuda.
0: Ya, kalau kita melihat berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dan Oman agak sedikit imbang Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama Indra?
1: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an, nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk timnas Indonesia, di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurikantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala, dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga J.I. Jazz, kapten kesebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Harus Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: sampai berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan. Terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasin Nasir Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai atas.
1: Oh, enggak pakai atas. Dan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari ke siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Bagat. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner. Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya Kevin Dix, baru kena penalti, ada lagi silangan Indonesia. Wow, golulan
2: hampir saja. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
2: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
2: Bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mantul, disundul saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Nah, terjatuh lagi.
2: Ini menjadi salah
0: kartu
2: satu
0: kuning.
2: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses di ID membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
2: Kevin Dix, Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho, yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix.
1: Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi mencoba dibangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik nampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dik di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali.
2: Nomor punggung
0: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencarikannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak mau lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Ordatmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oh man.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Kasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh mendapatkan... itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan kali oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja ke sektor sebelah kiri. ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Eka Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harti, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. ketika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
2: timnas Indonesia. Sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrel Rahawi, sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini. Secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Indonesia Romeni.
0: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman, namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix. Kevin Dix pada Rizky Ridho. Mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audiero, Emil Audiero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, hadapi Emil Audiero.
1: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
2: Ya, Emil Audiero
1: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di daerah kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audiero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan. Kevin Dix, oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman, berhasil dipatahkan kembali oleh Joy Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi, Joy, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan? Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang pemain, ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, baru dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliduk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon. Ada Joy Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joy Pelupesi. mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Coaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi ya, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, memasuki daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Ya ya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, itu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Mozambik ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemain diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Yeah.

0: Iya, Bung Lukman ya.
1: Iya, betul, Pak Arvin.
0: Ya, saya juga, Pak. Ini seorang tunanetra, cuma mendengar melalui radio aja, Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
1: Iya.
0: Ya, saya juga ya giran ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
1: Iya.
0: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
1: Baik.
0: Mengenai prediksi saya, tambah lagi 1-0 jadi 3-0 untuk
1: Indonesia. Ya. Mantap.
0: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
1: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
0: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
2: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya.
2: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
1: Ada penambahan nggak nih?
2: Gol ke Indonesia, ya?
1: Ada penambahan nggak golnya?
2: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
1: Baik.
2: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
1: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
2: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Atong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Atong.
3: Salam olahraga Bung Lukman.
1: Ya, gimana Pak Atong?
3: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu. Itu saja belum
1: baik. Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dita, saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeks 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal
4: Ahmed 22.
3: Ahmed
4: Faraj Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari
4: masuk nomor
3: Oman
4: 26
3: untuk di babak
4: Ibrahim
3: kedua
4: Yusuf
3: kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player
3: bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushadi
3: nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chowon
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushayki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushadi. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushayki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 16, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Ush! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasak-gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain yang merasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengahnya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
2: Ya, ya sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan bikin sini ada kotak penalti, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi. Oh sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdonk, bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Berbahaya, lepas serangan.
3: Gol! 3-0. Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang ditujukan oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas, ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, 1 pemain Oman berhadapan 1-1 dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan pendek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh, masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Perdong, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
5: Player number 22.
2: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi ini Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulipesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya, sudah-sudah kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergantian saja bagaimana gerakan Indonesia tadi pemain keluar nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
5: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang. Tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, jadi Joey Pulipesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kapten Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, jasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, mencoba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karang tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pulipesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pulipesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
2: Enggak kan? Nah, kalau tempel enggak gitu.
5: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
5: Zahir Sulaiman
2: bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
5: 25
2: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
5: Usab Hamid Al-Mamari, Muhammad
2: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredo dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Match Day. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Oh, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Hafsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2, pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
6: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
5: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghabri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki Ole Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja, pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
5: Hussein Said, the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, runner Orat Mangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang juga hasil pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Orat Mangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Orat Mangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman. Masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
2: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
5: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Orat Mangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan dia ada Marozil setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri. Mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani. Kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba melihat Pio kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan terobosan. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
6: Curi star ya?
2: Iya.
6: Waduh, belum mungkin terapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
2: Pakai duluan
6: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra. Berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, bam, melebar, Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan.

0: By player number 40, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung, umpan terobosan sedang dapat pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker curi bola. Yakub Sayuri yang dituju ada Mauro Zilstra, dibayang-bayang oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia, Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia, mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri, mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah, terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot, namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri, ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
0: 3 minutes, tambahan waktu 3 menit.
1: Ya, namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi, umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Renner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joy Pelupesi mencoba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari berbahaya saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh

0: pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung. Yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit menyukakan peluit akhir ya. Pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata siaran langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
0: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Salam olahraga, Pak Asep.
1: Salam olahraga, jaya Pak Lukman.
0: Gimana Pak Asep, puas tidak nih dengan pertandingan kita? Selain dari skornya, permainan cantik ya.
1: Iya, sebenarnya kalau ngitung apa namanya kepuasan, rasanya nggak puas-puas.
0: Oh gitu.
1: Tapi ini penampilan tim kita alhamdulillah cukup maksimal gitu ya. Sesuai harapanku dan doaku tadi 3-0, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah.
0: Amin.
1: Ya. Mudah-mudahan Indonesia terus maju.
0: Terima kasih, Pak Sep. Ya.

0: Dari Sumatera Barat saya akan menuju ke Kupang, ada Pak Herman. Pak Herman, salam olahraga.
1: Halo, selamat malam, salam ya. Olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Herman?
1: Ya luar biasa, memang sudah diprediksikan Indonesia pasti menang. Karena kemarin waktu lawan Bulgaria saja yang begitu kuat, Indonesia mampu bermain luar biasa. Maka malam hari ini pasti Indonesia akan main luar biasa. Dan biarlah, tim ini akan semakin lebih bagus lagi ke depan.
0: Tapi sesuai prediksi Pak Herman tidak kalau sampai 3-0 ini?
1: Tadi kali prediksi saya cuma 2.
0: 2 ya? Wah, berarti melebihi ekspektasi ini ya?
1: Iya,
0: oke. Terima kasih ya, Pak Herman.
1: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Herman di Kupang.

0: Dari Kupang kita menuju ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Jaya, gimana Bu Dinda? Ikut?
1: Keren abis.
0: Keren ya?
1: Keren abis deh, Garudaku luar biasa. Benar-benar keren.
0: Keren
1: semuanya,
0: ya.
1: Semuanya gaspol.
0: Gaspol. Pertandingannya cantik ya, permainannya ya.
1: Cantik, gaspol, dan semuanya terdetek dengan baik gitu ya, satu sama lain gitu ya, nyambung gitu ya. Jadi keren deh.
0: Ini ya, tidak sesuai prediksi Bu Dinda, tidak sampai 3-0 ini.
1: Iya. Kebetulan prediksinya 3-0, cuma yang tadi nggak dapat di
0: semifinal. Tadi siapa ya, Gozi ya? Pak siapa ya yang prediksi 3-0 ini ya?
1: Gitu. Tadi Bapak siapa juga 3-0.
0: Luar biasa.
1: Ini gitu dalam hati. Jadi tapi ya begitulah namanya prediksi ya, bisa kadang betul, kadang enggak. Tapi yang pasti Garuda cantik.
0: Baik.
1: Senang lihat permainan Ole, Justin sama Ratnar ya, keren. Tiga nama itu kan.
0: Yeah.
1: Tapi enggak juga ketinggalan. Emil jaga gawang, dia bisa apa tadi? Penalti bisa.
0: Oh iya, betul.
1: Ya.
0: Iya. Deg-degan juga kita itu.
1: Penjaga gawang juga jangan pernah dilupakan, dia ini apa namanya, kunci dari semuanya kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Oke, pokoknya Garuda tuh.
0: Baik, terima kasih Bu Dinda. Assalamualaikum. Ya, banyak yang memang optimis ya, karena juga tadi alasannya bermain di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat peringkat sebenarnya juga cukup jauh gitu ya, dimana Indonesia di peringkat ke-122 dan sementara Oman ini peringkat ke-79. Tapi bagaimana pandangan dari pemerhati sepak bola, ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga. Alhamdulillah baik. Ini pada senang sekali nih katanya, sesuai dengan ekspektasi dan permainan yang cantik. Gimana Bung Jupri melihatnya?
2: Ya, saya sepakat ya. Kalau kita lihat kan tadi sepanjang 90 menit ya.
0: Yeah.
2: Mungkin kalau saya lihat sisa 70 menit lah kita bermain sangat determinasi tinggi. Itu yang saya lihat, memang saya soroti. Kemudian juga bagaimana kalau kita lihat juga kita punya pressing yang sangat baik. Dan yang menarik adalah bagaimana pergerakan tanpa bola dari para pemain ya. Artinya kalau kita lihat bagaimana mereka betul aktif mencari posisi yang kosong, itu yang saya kira memang menjadi menonjol di pertandingan ini. Apalagi kita melawan Oman yang belum pemain, yang kita tahu memang secara peringkat kan berada di atas kita nih, peringkat 79 dunia. Kita kan ada di 122. Tapi sepertinya memang tidak kelihatan, sangat-sangat tidak kelihatan gitu di pertandingan tadi. Bahkan praktis kalau kita lihat di luar tadi ada kesalahan apa dan berujung penalti yang bisa digagalkan oleh Emil Audero. Ya, Oman hanya sporadis saja gitu serangan-serangan mereka, karena memang mereka sulit keluar dari pressing yang kita lakukan, dan bagaimana para pemain kita juga bermain sangat tenang dan terukur dalam arti bahwa melihat bagaimana kita bisa menciptakan potensi-potensi berbahaya gitu. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya di pertandingan kali ini, dan skornya juga sangat meyakinkan 3-0. Dan ini tentu menjadi progres yang sangat positif ya, apalagi ini kan pertandingan ketiga dari pelatih Joe Redman. Kita bisa melihat bahwa progresnya memang terus meningkat, dan terlihat bagaimana juga taktikal yang ingin coba ditampilkan juga terus berkembang ya. Bagaimana kalau kita tadi Rizky Ridho juga di awal babak pertama sampai akhir babak pertama bermain agak melebar, dia mencoba membuka ruang. Kemudian juga Kevin Dix kita lihat juga bermain sekali juga masuk ke dalam gitu, dan kita lihat juga Nathan Chaon yang biasanya memang jadi cadangan, tapi kali ini jadi pilihan utama, juga bisa menampilkan nilainya dia gitu, penampilannya sangat baik. Jadi saya kira memang makin kompetitif tim ini, dan saya kira juga persaingan menjadi semakin sengit, dan itu kabar yang baik gitu untuk timnas Indonesia yang kita tahu memang sedang menjaga asa juga untuk bisa tampil bagus di Piala Asia nantinya. Dan juga tentu harapan yang itu nanti kita tampil di kualifikasi agar bisa tampil di Piala Dunia 2030.
0: Ya, nah kalau kita lihat tadi yang sebenarnya memang ini ada untuk John Hartman sendiri ini meramu squad ini dengan tepat ya? Bagaimana, Bung Jupri?
2: Ya, kalau kita lihat kan memang sudah bisa kita prediksi ya. Artinya kalau kita lihat kan tidak ada Jay tadi di pertahanan. Tapi bagaimana kita lihat akhirnya ini apa menjadi apa pasangan baru nih. Tadi ada John, ada Justin Hubner, ada Elkan, ada Rizky Ridho. Dan sangat kita lihat bagaimana begitu tenang ya seorang Elkan Bagot di sebagai back tengah yang memang menjadi sentral gitu. Dia sangat tenang, bisa menjaga rekan-rekannya tetap percaya diri gitu ditampil di pertahanan. Itu yang saya kira memang menjadi hal yang positif ya. Bahwa memang absennya seorang Jay tidak terlalu berpengaruh, artinya ada pemain lain yang juga punya kapasitas, punya kualitas untuk juga memerankan posisi yang sama. Itu yang saya kira juga penting karena dalam nantinya saat kita tampil di kualifikasi kan ada kemungkinan-kemungkinan bahwa ada pemain yang tidak bisa tampil karena akumulasi. Tapi kita lihat kedalaman tim ini yang saya memang sangat-sangat baik. Dan tadi kalau kita dari proses 3 gol tadi, bagaimana juga gol dari sepak pojok tadi, dari sundulan dari Justin Hubner, kemudian juga bagaimana pressing yang kita lakukan tadi akhirnya berbuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain Oman, berujung gol dari oleh Romeni. Dan kemudian kalau lihat bagaimana gol ketiga juga menunjukkan bahwa hasil yang sangat-sangat baik ini saya kira memang perlu ya. Atau kalau kita lihat bagaimana tadi gol-gol yang sangat baik dari Ragnar yang menunjukkan bahwa kita memang bukan hanya solid dalam hal bertahan dan kita juga bukan hanya bagus dalam hal pressing, tapi kita juga klinis gitu, klinis saat mendapatkan peluang.
0: Iya, dan kita juga jadi sorotan ini terkait dengan kiper ini, Bung Jupri, yang kita bikin deg-degan juga tuh ya, di mana Emil juga berhasil ya menepis tendangan penalti dari pemain Oman ini.
2: Ya, kalau kita lihat Emil bermain sangat baik, artinya kalau kita lihat bukan hanya soal kemampuan dia tadi menggagalkan penalti, bahkan kan ada beberapa peluang juga.
0: Iya, betul.
2: Dari Oman yang akhirnya memang bisa dipatahkan oleh Emil yang memang tampil sangat tenang ya, sangat tenang ya, terlihat ya memang jam terbang dia yang sangat tinggi. Apalagi dia ternyata bermain di Serie A. Jadi memang terlihat kualitas ya, kualitas seorang Emil di pertandingan ini, dan ini tentunya juga menjadi apa ya, menjadi sinyal peringatan juga untuk Martin Paes ya, bahwa persaingannya memang akan bakal makin-makin sengit gitu untuk merebutkan posisi pertama. Tapi inti, di luar itu kita lihat memang terlepas dari soliditas permainan kita, memang ada beberapa catatan yang saya lihat di pertandingan tadi. Ya, pertama tentu tadi kesalahan dari Justin. Yang saya kira memang terlalu apa ya, terlalu buru-buru lah untuk melakukan apa, untuk mencoba intercept tapi gagal, kemudian berujung penalti. Kemudian beberapa kali juga kita lihat ada umpan-umpan yang tidak akurat. Saya kira itu ya koreksi-koreksi minor lah yang mungkin nanti bisa diperbaiki ke depan untuk membuat kita bisa tampil lebih baik lagi nanti tanggal 9 melawan Mozambik.
0: Baik. Bung Jupri, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung. Dan pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993999888. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Pak Andi, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Andi.
3: Ya, salam olahraga. Jaya.
0: Gimana Pak Andi? Sesuai prediksi tadi ya Pak Andi ya kayaknya ya.
3: Iya. Alhamdulillah gitu ya. Timnas kita bisa menjawab keraguan kita selama ini gitu ya. Dengan hasil tadi luar biasa gitu ya. Penampilannya ya sangat menarik gitu ya. Ini tentunya modal kedepannya menghadapi Mozambik ya, yang peringkatnya di bawah Oman, di atas kita ya, timnas kita ya. Ya, kemungkinan ya formasi nanti melawan Mozambik ini mungkin agak berbeda ya, agak mungkin penghasil bisa dimainkan, dan juga yang kita tunggu ya lama nggak tampil nih di squad kita ini Marcelino Ferdinand gitu tentunya juga ditunggu juga nanti gitu, tunggu
0: kemarin. Baik. Ya, itu saja Pak Andi ya. Baik, terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Ditahan dulu ya Bung Jupri ya. Kita ke Gorontalo, ada Pak Aswin. Selamat malam, salam olahraga Pak Aswin. Halo Pak Aswin.
4: Prediksi saya ya Pak. Prediksi saya tepat ada 3-0 ini Bung Lukman.
0: Yang tadi prediksi 3-0 ya.
4: usahakan kalau menghadapi muncak begini Indonesia bisa ditampilkan juga seperti pemain-pemain terhebat juga seperti Witan Suleman dan juga ya yaitu Pratama Arhan menambah pundi-pundi gol-golnya Indonesia Lukman.
0: Iya.
4: Yeah. Usahakan pelatihnya lebih memperkuat strategi lagi lah untuk menambah pundi-pundi golnya untuk Indonesia melebihi daripada Oman. Insya Allah 4-0 akan
0: Baik, kamu Mozambik ya. Baik, terima kasih Pak Asin. Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Bung Jupri. Halo Bung Jupri.
5: Ya, halo ya.
0: Ya,
5: halo.
0: Tadi ada Pak Andi di Bengkulu Utara dan juga Pak Aswin di Gorontalo.
5: Ya, kalau saya lihat kan tadi memang ada dikatakan bahwa kemungkinan akan ada rotasi ya. Ya memang saya lihat memang arahnya bisa ke situ gitu karena kan lagi-lagi kan Hartman juga ingin melihat juga kapasitas seluruh pemain yang dia panggil kali ini gitu kan. Tadi sempat dibahas juga soal Maksudnya memang sempat bermasalah dengan cedera hamstring ya sehingga memang di pertandingan kali ini ya tidak belum dimainkan lah tapi harapannya memang ke depan terutama laga lawan Mozambik dengan tadi disebutkan juga bahwa secara ranking memang berada di bawah dari Oman dan masih di atas kita memang di angka 101 ya kalau saya tidak salah jadi saya harap memang ya Marcelino juga bisa unjuk kebolehan lah di pertandingan nanti. Tapi di luar itu saya kira perubahannya mungkin tidak akan terlalu banyak karena karena ini adalah pertandingan FIFA Matchday gitu. Ini kesempatan kita untuk bisa meraih kemenangan. Kemudian juga yaitu tadi tujuannya adalah menaikkan peringkat kita di ranking FIFA itu saya kira menjadi misi yang penting juga.
0: Yeah.
5: Karena dengan begitu kan paling tidak juga selain menambah potensi diri pemain, ya ranking kita bisa menjadi lebih baik. Ini juga satu hal yang positif tentunya dan. Buat pemain-pemain yang lain, saya kira ya ini menjadi tes lah buat mereka bahwa dengan apa yang kita lihat sekarang, dengan kualitas yang ditunjukkan timnas Indonesia, bahwa sekarang mereka harus berlomba gitu, berlomba untuk bisa menampilkan kekuatan terbaik dan harapannya. Tentu kalau tadi, di pertandingan tadi kita lihat Calvin baru masuk di babak kedua, Calvin Perdong, ya tentu lawan Mozambik dengan waktu istirahat yang lebih banyak, ya harapannya dia bisa bermain lagi sejak menit pertama. Jadi mungkin akan ada perubahan komposisi, tapi saya lihat, positif ya, artinya kita melihat hal yang positif bahwa ke depan tentu dengan kemenangan 3-0 ini melawan Oman tentu harapannya kita bisa meraih kemenangan berikutnya di pertandingan melawan Mozambik. Tapi yang harus diingat juga ya tadi bagaimana koreksi akan hal-hal tadi kesalahan-kesalahan kecil yang saya kira juga mesti bisa diperbaiki ke depan. Dan ini jika kesalahan ini bisa diperbaiki saya kira penampilan timnas tentu akan lebih baik lagi gitu levelnya.
0: Iya, dari sisi mentalnya Bung Jopri ini yang luar biasa. Apa karena memang faktor kita bermain di Indonesia atau di kandang atau seperti apa ini?
5: Ya kalau kita lihat kan dari era sebelumnya ya, artinya kalau kita lihat di era pelatih-pelatih sebelumnya, memang saat Indonesia main di kandang kan memang sangat percaya diri ya, sangat baik penampilannya itu. Saya kira memang menjadi motivasi ekstra juga buat para pemain untuk saat bermain di GBK. Jadi ini tentu bisa menjadi faktor juga tentunya buat para pemain, tapi saya kira juga kalau kita melihat tadi bagaimana juga secara taktikal ya, pendekatan taktikal yang juga sangat baik, itu yang saya kira juga menjadi nilai lainnya di pertandingan tadi. Dan kita lihat bagaimana tadi yang paling penting adalah pergerakan tanpa bola pemain ya, pergerakan tanpa bola pemain, bagaimana Kevin Dix, bahkan Rido beberapa kali juga sampai masuk ke dalam kotak penalti lawan, itu saya kira memang menunjukkan bagaimana apa ya sudah sangat cair gitu, artinya kerjasama antar pemain ini sudah sangat cair. Itu yang saya kira memang menunjukkan memang meskipun waktunya terbatas tapi terlihat bagaimana komunikasi antar pemain yang coba dijalin oleh pelatih Joe Hedman juga berjalan dengan bagus ya di tim ini. Dan itu yang saya kira memang membuat kita bisa tambah percaya diri lah, percaya diri untuk menyambut turnamen-turnamen berikutnya, karena kan kita akan nanti akan tampil di Piala Asia, kemudian juga akan ada kualifikasi Piala Dunia, meskipun memang kalau kita bicara FM kan timnya akan berbeda nih. Jadi timnya akan berbeda dengan FM yang ini, jadi tidak bisa diukur di sini lah gitu. Tapi kalau kita lihat dengan pemain-pemain yang ada sekarang, dan juga bagaimana pemain-pemain yang kembali dipanggil, seperti Elkan juga menunjukkan progres yang sangat baik, ini saya kira menjadi nilai-nilai yang plus, ya yang harapannya tentu ke depan semakin baik.
0: Ya, nah kemenangan kita atas Oman yang berada di peringkat ke-79 ini juga.
6: Pro 1 Palembang. 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
7: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia versus Timnas Oman bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan saat ini kami hadirkan Ruang Rindu untuk edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Untuk Anda yang sudah bergabung, silakan bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7990. Di Ruang Rindu hari ini kita terima dulu penelpon pertama. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak. Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari desaku, Mbak.
0: Pak Uju ya?
1: Betul sekali, Mbak. Itu kita punya nama.
0: Gimana nih kabarnya, Pak Uju?
1: Kebetulan suasana di desaku lumayan hangat.
0: Belum ada hujan ya, Pak ya?
1: Ya alhamdulillah, dari Mbak Dia Isa tadi ke rumah lumayan keringat masih kan.
0: Dihitung dari keringat semua. Ya cuaca itu.
1: Ya lumayan.
0: Mau dengerin lagu apa nih Pak Uju di Ruang Rindu hari ini?
1: Inginnya dari Farida Harja.
0: Judulnya apa?
1: Carmilla tidak salah.
0: Carmilla?
1: Uh-uh.
0: Spesial lagu Carmilla buat siapa nih Pak Uju?
1: Yang pasti spesialnya ini ada salah satu diva kita ya di Ruang Rindu ini,
0: yeah.
1: Oma Masito yang sedang berulang tahun ini.
0: Wah, wow, kita ucapin selamat ulang tahun ya buat Oma Masito hari ini. Nah ini banyak nih tim suksesnya.
1: Oma Masito berulang tahun yang ke-38 ya.
0: Masa sih 38 Pak?
1: Iya, betul itu segitu umurnya kan. Termasuk ini abang kita, ini abang
0: Abadi
1: ya. Termasuk juga ada abang Anwar. Bang kita, Bang Idham, Bang Edo juga ya, Bang ya. Boy, Mbak Sisi, Mbak Rara, Mbak Ita, Bang Sarul, juga Bang Gandhi juga yang di Maroko ada Bang Freddy dan semua pendengar di Ruang Rindu Palembang ya. Terus sesuai yang di Blitang Mbak, jangan lupa itu ada Mbak Banyuni ya.
0: Iya.
1: Mungkin itu saja Mbak.
0: Siap Pak Uju.
1: Waktu kita terbatas. Untuk Mbak, kami ucapkan terima kasih. Yang pasti pulangnya hati-hati. Itu doa kami sebagai pendengar.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Uju.
1: Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton pertama Ruang Rindu hari ini dari Desa Sako. Dan selanjutnya, ada siapa ini? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Gandhi di Pelaju.
0: Wah, Pak Gandhi di Pelaju. Biasanya dari WhatsApp nih ya. Hari ini ketemu sama Vina di telepon nih.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya Pak Gandhi?
2: Sehat.
0: Pelaju hujan gak sih Pak sore tadi?
2: Oh iya, hujan. Sempat hujan.
0: Tapi hujan sebentar ya Pak ya?
2: Iya, lumayan tapi.
0: Oh lumayan. Mau dengerin lagu apa nih Pak Gandhi?
2: Lagu dari Jambo.
0: Lagu dari Jamrud, judulnya apa?
2: Apa ya, ulang tahun. Kalau
0: selamat ulang tahun ya.
2: Oh iya. Yeah.
0: Ini by the way, lagu selamat ulang tahun apakah untuk Oma Masito juga?
2: Iya, iya. Jelas itu untuk Ibu Masito ya. Ya, ucapannya selamat ulang tahun. Semoga dalam lindungan Allah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Semoga Bu Masito juga selalu bahagia bersama keluarga besar ya.
2: Iya, soalnya Ibu Masito mungkin lebih kurang sebulan lagi mau pergi umroh.
0: Wow, kita doain bareng-bareng ya pendengar Pro 1.
2: Semoga Mbak Ibu Masitonya sehat.
0: Amin. Semoga Pak Gandhi juga buat, sehat ya.
2: Bukan lagunya dibuat Bang Ujuk tadi ya.
0: Oke.
2: Pak Idham, Pak Darmawan, Ibu Anna di Sorong. Pokoknya semuanya lah deh.
0: Oke deh Pak Uju.
2: Ditunggu Mbak ya.
0: Pak Uju, Pak Gandhi. Terima kasih banyak Pak Gandhi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Pelaju kita bergeser kemana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Ini dari Syahrul, Syahrul kan?
0: Dari Syahrul kan?
3: Iya.
0: Dari mana nih?
3: Dari Pemulutan.
0: Oh, dari Pemulutan.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Syahrul kan? Alhamdulillah baik.
3: Ya, baik.
0: Baik, alhamdulillah. Sudah makan malam?
3: Alhamdulillah sudah.
0: Kayak ini loh, capek banget kayaknya suaranya ya. Mau dengerin lagu apa, Syahrul Khan?
3: Lagu dari Tommy Pisa, boleh nggak?
0: Boleh, judulnya apa?
3: Tragedi Pengantin Remaja.
0: Dari Tommy J. Pisa, Tragedi Pengantin Remaja. Oke, iya. Baiklah kalau begitu. Nanti setelah ini kita dengerin ya lagu dari Tommy J. Pisa. Mau iya. Salam-salam sama siapa nih?
3: Salam-salamnya untuk semua-semuanya aja. Ucapannya salam kompak selalu.
0: Amin deh. Terima kasih banyak ya Kak Syahrul.
3: Ya, untuk Mbak Vina ya?
0: Iya, Mbak Vina hari ini.
3: Ya, untuk Mbak Vina, sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
3: Semoga sukses selalu dan... Ini apa?
0: Apa tuh?
3: Sukses selalu pokoknya,
0: Pak. Amin. Terima kasih banyak, Kak Syahrul.
3: Lagi kami ngomong dengan Mbak Vina.
0: Aduh, masa sih?
3: Ya, itu aja ya.
0: Oke deh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pendengar sudah bergabung di line telepon kita 369977. Kita bakal balik lagi di Ruang Rindu hari ini. Pendengar masih bersama Alvin dan Bayanti. Tapi kita dengerin dulu beberapa lagu yang udah di request sama pendengar. Ada dari Farid Harja Carmilla, Jamrud Selamat Ulang Tahun, dan juga Tommy J. Pisa, Tragedi Pengantin Remaja.

0: Pro Soteria Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu pendengar di segmen terakhir ya, karena ini sudah mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita angkat telepon dulu deh sebelum kita baca pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Ada siapa yang sudah bergabung? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini Mbak Sisi?
1: Iya, betul sekali.
0: Alhamdulillah.
1: 1 juta rupiah.
0: Wah, langsung Vina sebutkan nomor rekening Vina ya.
1: Itu boleh.
0: Gimana kabarnya Mbak Sisi?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allah,
0: wow, template-nya sangat anak-anak sekolah ya. Alhamdulillah, sudah ngantuk kan Mbak Sisi jam segini?
1: Lumayan Mbak.
0: Lumayan, tapi harus menunggu dulu ya lagu iya, Mbak Sisi harus tunggu. Harus diputarkan dulu.
1: Ini pengen ngobrol dulu sama penyiar favorit.
0: Ah, masa sih favorit terbang nih Vina. Beneran nih.
1: Iya.
0: Maaf, kelepasan ketawa. Agak NPD memang.
1: Lagi sering lagi siaran langsung gak?
0: Enggak, emang kelihatan ya?
1: Kalau lagi siaran langsung aku mau nonton.
0: Emang Mbak Sisi suka nonton ya?
1: Kadang-kadang.
0: Siapa yang siaran?
1: Kadang ini Mbak Isi siaran.
0: Oh iya, muncul. Adakah muka Vina di sana?
1: Belum, gak ada.
0: Tidak ada ya, alhamdulillah kalau begitu. Udah mau dengerin lagu apa?
1: Lagu ini Perjalanan aja Mbak.
0: Perjalanan ini, itu ya?
1: Bukan ya? Dari Frankie tuh.
0: Lagu Perjalanan dari Frankie. Spesial lagu Perjalanan buat siapa nih Mbak Sisi?
1: Tadi ada Bang Saru ya, bareng Mbak Raranya. Ada Mbak Ita juga ya.
0: Ya.
1: Ada siapa lagi tadi yang masuk?
0: Tadi ada Pak Gandhi.
1: Iya, Pak Gandhi juga ya. Selamat malam, Mang Uju. Sakur rambutan ya. Wajamang Akbar, Mang Putra Banten, Fauzan, Irin, Rian Sudirman, Naya Sobari, selamat malam ya.
0: Ya.
1: Buahnya Andra Anggi juga, sering monitor ya. Kirim lagi buahnya Pak Freddy yang ada di Merauke ya, bareng Bu Utrinya ya. Ada Ibu Masito, selamat hari lahir.
0: Iya.
1: Semoga
0: apa?
1: Sehat-sehat terus.
0: Amin deh. Udah itu aja.
1: Selamat lagi ya Pak Kiwa ya, selamat malam Bang Aldo, ini terus. Bang Idham juga ya, Mbak Titit, Nadia juga, itu yang ada di Denpasar ya, ada Bang ini, Ken Arok juga selamat malam. Nah, buat semua-semua aja ya.
0: Iya. Ya, buat Vina enggak ya?
1: Spesialnya buat Mbak Vina aja.
0: Waduh, terima kasih Mbak Sisi.
1: Kalau lagi siaran aku mau nonton dong.
0: Boleh, jangan lupa ya. Makasih banyak Mbak Sisi ya. Nanti lagu ya, dari Frankie sama-sama. Perjalanan bakal kita putarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Mbak Sisi di pendengar. Kita masih terima penelpon di 369977 ya. Pro 1, hai Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari BK9 Belitung,
0: Mbak Yuni. Kita ketemu lagi nih Mbak Yuni. Gimana
2: iya,
0: kabar Mbak Yuni?
2: Aku pendengar setia. Bola tadi ikut deg-degan juga.
0: Oh ya ampun. Gimana kabarnya nih Mbak Yuni setelah deg-degan?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, jantung aman ya?
2: Aman terkendali.
0: Tadi banyak-banyak yang salam nih sama Mbak Yuni. Ada Pak Uju, ada Pak Gandhi yang nyebutin nama Mbak Yuni.
2: Iya, aku dengar tadi ada Bang Uju, ada Mbak Sisi, Pak Gandhi.
0: Oke.
2: Ini lagunya apa yang bagus ya Mbak?
0: Apa-apa nih? Mau dengerin lagu apa? Mau dari Indonesia?
2: Dari Meriam Belina aja lah, Di Ujung Malam.
0: Di Ujung Malam dari Meriam Belina. Meriam Belina, oke deh. Nanti kita play ya setelah ini.
2: Samanya buat semuanya aja. Buat pendengar setiap satu, salam sehat semuanya.
0: Amin.
2: Buat Mbak, sehat selalu. Sekeluarga, tak tunggu lagunya. Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Belitung tadi yang menyapa kita, selanjutnya kita terima lagi deh. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Vina.
0: Halo, apakah ini dari Bukit?
3: Betul.
0: Wow, Pak Darmawan belum tidur jam segini.
3: Iya, habis nonton bola.
0: Oh iya ya, setia sekali loh. Gimana kabarnya Pak Darmawan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sudah makan malam ya? Dipastikan?
3: Udah, jam 8 tadi.
0: Dipastikan sudah makan malam karena suara Pak Darmawan terdengar lantang loh malam ini.
3: Oh iya.
0: Udah ngopi juga dong berarti?
3: Iya, terima kasih.
0: Mau dengerin lagu apa, Pak Darmawan?
3: Lagunya dari Ari Wibowo.
0: Dari Ari Wibowo, judulnya?
3: Walau hanya sekejap.
0: Walau hanya sekejap. Mau salam-salam sama siapa tuh?
3: Mbak Yuni tadi, Mbak Sisi tadi, Pak Gandhi, Bang Ujuk juga, Pak Ilham juga, Pak Anwar, Bu Masito juga, Ibu Irma Suciwati, semuanya. Ya, lampau kecuali. Ucapannya salam sehat selalu.
0: Oke deh.
3: Mbak Vina dengan siapa?
0: Ada Irul nih di sebelah Vina.
3: Oh ya, Irul. Tapi nonton bola juga.
0: Iya ya.
3: Oke. Pulangnya satu ya.
0: Iya.
3: Pulang larut malam itu cuaca sudah mulai dingin. Karena ya yang penting keamanan di jalan ya. Hindari kalau bisa lewat di tempat SP. Dijemput ya?
0: Iya, dijemput dong.
3: Alhamdulillah ya. Oke, lagu yang ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Pak Darmawan di Bukit Baru. Kita masih terima penelpon deh. Vina terima lagi di 369977 ya. Pro 1, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Rindu, orang sebab rindu, menaruh dari rumah.
0: Wow, ini kayaknya dari Kenten ya.
4: Iya, betul.
0: Wah, kan. Ini kok suaranya agak kecil ya, Pak Zakaria, kenapa nih?
4: Biasalah, agak malam dikit.
0: Oh, jadi suara ini sesuai dengan waktu ya. Kalau nelpon di jam pagi, semangat gitu ya.
4: Iya, ada ngopi, kalau ini kan ngopinya sudah lama. Jakarta udah jauh.
0: Oh, iya. Mau dengerin lagu apa nih orang Kenten?
4: Lagu dari ini, Mbak, dari Niki Astria ya.
0: Niki Astria yang judulnya?
4: Iya, ada nggak lagu judulnya Misteri Cinta?
0: Misteri Cinta? Ada dong.
4: Misteri ada ya?
0: Ada.
4: Oke, dikirim dulu ya.
0: Boleh.
4: Oh, dikirim untuk tadi masuk Pak Darmawan ya, Bang Ujo, kemudian Sisi ya.
0: Ya.
4: Dengan apa Pak Fendi ya, pokoknya itu Bu Masito nggak masuk hari ini.
0: Iya, ini tapi ada WA nih Bu Masito, bentar lagi pernah bacain.
4: Oh iya, ucapinnya ini katanya ulang tahun hari ini.
0: Iya.
4: Mungkin usianya udah 38 plus 2 mungkin Mbak Fina. Iya, tahu sama tahu lah ya. Semoga berkah umurnya nanti terlalu ya. Dan untuk Mbak Vina, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Subhanahu wa ta'ala. Itu aja Mbak Vina ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita cukupkan dulu, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu ya. Ini ada dari yang namanya disebut-sebutkan oleh pendengar kita, ada Ibu Masito. Katanya gini nih, monitor ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Trims Mbak Vina yang cantik ya, Vina highlight. Yang dan baik hati, tidak sombong. Ucapan dan doanya juga buat penggemar acara Ruang Rindu, Bang Andi Yudhistira, Pak Gandhi, Bang Uju. Semoga doa dan ucapannya dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, Ibu Masito juga minta tolong putarin lagu dari Paul Anka, judulnya I Don't Like to Sleep Alone. Kami yang bertugas nih ngucapin juga selamat ulang tahun ya buat Bu Masito hari ini. Semoga bisa panjang umur, sehat selalu, dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Lagunya ditunggu setelah ini ya. Lanjut lagi nih, ada dari Oden di Tujuh Ulu. Katanya mau request lagu Ricky Martin, Cope de la Vida. Dikirim buat pecinta sepak bola. Aduh, Matt mendengarkan dan juga buat Mbak Vina. Selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih banyak Kak Oden. Lagu dari Ricky Martin, Living La Vida Loca, ini bakalan kita puterin setelah ini ya. Selanjutnya. Ada lagi nih, Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Vina, tolong request lagu Mantan Trinda, Firasat Band. Aduh, galau-galau nih malam-malam Mantan Trinda. Dari Mas Bro, Lubuk Linggau. Salam buat semuanya. Baiklah kalau begitu Lubuk Linggau. Selanjutnya masih ada lagi, jangan khawatir. Ada dari Pak Abdurrahman nih. Mbak Vina puterin lagu Where Are You Now dari Nazareth ya. Kirim buat Mbak Yuni, Mbak Nadia, Sisi, Ibu Asmawati, Ibu Devi, Pak Gandhi, Pak Darmawan, Pak Emma Idil, dan semuanya. Selamat beristirahat semuanya buat Mbak Vina. Salam apa ya? Makasih aja. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Abdurrahman untuk lagu Where Are You Now dari Nazareth. Bakalan kita puterin dan kita dengerin juga bersama pendengar Pro 1 setelah ini. Dan juga pendengar, kita cukupkan dulu ya untuk apa-apa. Kita cukupkan dulu Ruang Rindu hari ini untuk edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Karena waktu juga hampir menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang telah bergabung bersama Ruang Rindu, baik di line telepon maupun di pesan WhatsApp. Semoga kita bakalan ketemu lagi di ruang-ruang rindu selanjutnya. Tapi jangan khawatir, lagu-lagu requestan dari kalian bakalan kita dengerin sama-sama setelah ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kelas Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, Perum Bulog Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mencatat realisasi serapan gabah dan beras petani mencapai 99.466 ton setara beras hingga awal Juni 2026. Capaian tersebut mendukung pengadaan pangan nasional serta memperkuat cadangan beras pemerintah. Keberhasilan serapan ini didukung sinergi petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, serta pelaku usaha penggilingan padi. Kebijakan harga pembelian pemerintah gabah sebesar Rp6.500 per kilogram juga dinilai efektif dalam menjaga harga dan memberikan kepastian pasar bagi petani. Bergas secara nasional, realisasi serapan gabah dan beras bulog hingga 3 Juni 2026 mencapai 3.8.620 ton setara beras atau sekitar 75% dari target pengadaan nasional sebesar 4 juta ton. Informasi selanjutnya datang dari sebanyak 1.674 peserta seleksi penerimaan Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri tahun anggaran 2026 di wilayah Polda Sumatera Selatan. Dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap 2. Dari hasil sidang sebanyak 132 calon Taruna dan Taruni Akpol dinyatakan memenuhi syarat mengikuti rikes tahap 2 terdiri atas 118 pria dan 14 wanita. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan, seluruh proses seleksi dilaksanakan dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Polda Sumatera Selatan juga memastikan tidak ada praktik titipan maupun percaloan dalam rekrutmen anggota Polri tahun 2026. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami, rri.co.id.

0: WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfira Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Ada nih, ada nih. Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Segala sesuatu dan dalam hal apapun juga, jika memang itu terbaik menurut ilmu dan pandangannya, maka pastilah ia akan hadir dan terjadi dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Hal ini adalah sesuatu yang sudah pasti menimpa diri, karena ia merupakan kehendaknya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Walaupun hal itu sudah menjadi kepastian darinya, namun sebagai seorang hamba yang lemah, maka kita tidak akan pernah mengetahui kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan bagaimana terjadinya ketetapan terbaik darinya itu berlaku. Keimanan akan menjadi penenang hati dan pikiran dikala gundah memikirkannya, kesabaran akan menjadi benteng dikala lelah menunggunya, serta semangat dan ikhlas karenanya semata adalah menjadi senjata dikala kita berusaha mengibadahi semua kehendak serta ketetapannya. Jika apa yang kita inginkan belum terwujud, bersabarlah dan teruslah berusaha agar hati dan pikiran tetap tenang menyikapinya. Jika apa yang kita harapkan belum tercapai, berdoalah dan berusahalah, karena doamu akan menjadi ibadah dan usahamu akan berbuah pahala.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok, hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026, pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi ini.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, pagi hari ini kita berjumpa kembali di akhir pekan, hari Sabtu tanpa terasa sudah hari ke-6 di bulan Juni 2020. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di akhir pekan ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat melaksanakan ibadah, salah satu ibadah salat subuh, kewajiban dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmatnya akan selalu bersama orang-orang yang kita cintai. Tidak lupa, salawat dan salam semoga selalu tertuju dan tercurah untuk junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Berdengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, Palembang pagi kita akan awali dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, lanjutkan nanti dengan mutiara pagi bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Matafis RKMM Palembang, dengan topik pagi ini adalah Haji dan Persatuan Umat. Pukul 6 kita akan dengarkan rangkaian warta berita daerah dan lanjutkan nanti dengan hiburan informasi menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Pro 3 RRI ini akan hadir juga selama 30 menit melalui warta berita. Lanjutkan nanti hiburan informasi menjelang pukul 8 kita akan bersama di dialog, yaitu seperti biasa dari Sabtu, Beranda Asta Cita. Sampai nanti kita hadirkan pukul 9 dan diakhiri nanti Palembang pagi dengan ragam informasi. Baik, dengan kita akan simak terlebih dahulu pagi hari ini pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kita simak pagi ini adalah pembacaan surah Al-An'am yang dimulai dari ayat 143 sampai dengan 146.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم

0: satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro1 RRI Palembang.
1: Dengar, baru saja kita simak pembacaan suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan juga yang mendengarkan akan selalu mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengar, selanjutnya kita akan bersama di acara Mutiara Pagi.

0: menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Mutiara Pagi hari ini akan segera hadir diolah dengan Anda melalui telepon, dan kita sudah terhubung dengan Ustadz Mahmud Jamhur, Mudir Rumah Tahfiz RKMM Palembang, akan bersama kita di Mutiara Pagi dengan topiknya Haji dan Persatuan Umat. Kita sapa dulu Ustadz pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Baik Ustaz, masih dengan masa ibadah haji kita hari ini, temanya haji dan persatuan umat. Kepada Ustaz Mahmud Jamhur kami persilakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Allahumma salli wa sallim ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ajma'in wa sallam taslimat kasira. Kalau Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين kita bersyukur kepada Allah pagi ini bisa kita jumpa lagi, dan tema kita pagi ini haji dan persatuan umat seperti yang di sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 27 tadi. Jadi Allah menyeru manusia ya untuk mengerjakan ibadah haji, dan kata Allah, serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Dan alhamdulillah pelaksanaan prosesi haji tahun ini sudah selesai, dan hari ini 20 Zulhijjah, artinya 10 hari yang lalu, hari Lebaran Idul Adha, kemudian 3 hari setelahnya adalah hari Tasyrik, dan para jemaah haji dari berbagai penjuru dunia sudah kembali ke kampung atau ke daerahnya masing-masing. Dan prosesi yang luar biasa itu sudah dilakukan, dan itu mewujudkan satu ketaatan hakiki. Tidak ada lagi sekat jabatan, pangkat, kedudukan antara raja dan rakyat biasa, sama pakaiannya, sama pakaian ihram yang sama, putih-putih, tidak berjahit, tidak ada pakaian lain, menunjukkan bahwa umat ini adalah umat yang setara. Kemudian tentunya ketika Allah memanggil, menyeru tadi, bukan dorongan materi yang ingin didapatkan, tapi sesuatu itu yang menarik manusia untuk datang ke sana adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar healing atau jalan-jalan, tetapi lebih dari itu, yaitu manusia dari muslim dari berbagai penjuru dunia bersatu karena perintah Allah ya. Dan sebagaimana ungkapan seorang ulama dari Timur Tengah ya, Syekh Mutawalli Syarawi, beliau mengatakan di tengah persatuan umat ini berbagai suku bangsa, warna kulit dan bahasa melebur, tidak ada yang pantas dijadikan atribut selain Islam, dan tidak ada yang diperhitungkan kecuali iman. Nah, inilah hikmah yang luar biasa dari prosesi ibadah haji, yang memang itu semua disimbolkan dengan pakaian yang sama ya, pakaian ihram, pakaian yang tidak menunjukkan pangkat jabatan dan kedudukan. Semua simbol-simbol pembeda di dunia itu menjadi lebur ya, entah itu bahkan kebangsaan, pendidikan, kasta, semuanya hilang dengan adanya simbol pakaian yang luar biasa. Kemudian prosesi yang dilakukan oleh kaum muslimin, tawaf ya, bergerak mengelilingi satu kiblat, ini melambangkan kehidupan umat yang berporos pada satu arah visi hidup dan hukum yang sama, yaitu syariat Islam. Dan puncak dari ibadah haji yaitu wukuf, ini merupakan sebuah konsolidasi global ya. Satu hari di hari yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, kaum muslimin yang berhaji berada dalam satu kesatuan, puncak kesatuan ruang dan waktu di padang Arafah. Inilah pertemuan besar kaum muslimin. Tidak ada lagi sekat-sekat jabatan, sekat pangkat kedudukan, sekat suku, sekat daerah. Tidak ada lagi, semuanya menyatu dari berbagai warna kulit, dari berbagai profesi, semuanya menyatu dalam sebuah ketaatan global ya. Nah, ini memang satu yang luar biasa. Kemudian simbol perlawanan terhadap kemungkaran bahkan dilakukan berulang-ulang ya, sampai berakhirnya hari Tasyrik sebagai bentuk perlawanan terus-menerus kaum muslimin, perlawanan bersama terhadap kemungkaran, terhadap berbagai hal, terhadap kebatilan hawa nafsu dan aturan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya memang sudah seharusnya kaum muslimin setelah melaksanakan prosesi haji memang harusnya betul-betul berporos pada satu ketaatan, berporos pada satu aturan, dan inilah persatuan yang hakiki yang seharusnya terwujud ya. Nah, cuma memang dalam paling tidak 100 tahun terakhir ini persatuan muslimin itu tidak terwujud di luar ibadah haji, lebih kepada simbol pelaksanaan ibadah, setelah itu selesai, pulang ke negeri masing-masing, ke kampung, ke rumah masing-masing, hanya membawa simbol ibadah saja. Padahal di masa lalu bahkan kaum muslimin masih segar dalam ingatan bagaimana proses perlawanan terhadap penjajah itu dipelopori oleh para haji yang pulang dari haji. Di Indonesia misalnya, perlawanan terhadap penjajah itu dipelopori oleh para haji, baik yang sudah hajinya lama atau yang hajinya baru. Perlawanan tahun 1881 kepada Belanda itu dipimpin oleh 3 orang haji di Banten ya, terkenal dengan istilah Geger Banten. Dan juga di berbagai penjuru tanah air itu dipimpin oleh para haji ya. Bahkan tokoh-tokoh nasional itu mereka terinspirasi dari apa yang sudah mereka alami di prosesi haji, lalu mereka pulang ke negeri masing-masing termasuk ke Nusantara, itu mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah, dan itu adalah inspirasi dari haji yang dilakukan. Nah, tentunya ini suatu yang kita rindukan, bagaimana haji itu bisa menyatukan kaum muslimin dari berbagai negeri menjadi sebuah semangat ya untuk bersatu. Bahkan pada masa Rasulullah sendiri ada sebuah peristiwa yang luar biasa pasca ibadah haji yang disebut dengan Baiat Aqabah. Itu adalah menyatunya dua entitas, yaitu Yasrib dan Mekah. Yasrib, Madinah, kemudian Mekah. Ketika para pemimpin suku Yasrib dipimpin oleh dua suku besar, Aus dan Khazraj, mereka menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah, membaiat Rasulullah, lalu Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu Rasulullah memimpin dakwah, memimpin penerapan syariat Islam, dan terwujudlah sebuah peradaban baru. Nah, ini diawali dari prosesi yang terjadi setelah musim haji di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya sebagaimana pidato Rasulullah setelah kaum muslimin itu berislam, beriman, berislam, beribadah, bahkan puncak dari ibadah adalah berhaji, maka tidak ada lagi sekat-sekat rasialisme dan kasta. Dan itulah yang diwujudkan oleh Rasulullah, oleh para khalifah setelahnya, dan dilaksanakan oleh kaum muslimin selama lebih kurang 1300 tahun, inspirasi yang luar biasa dari ibadah haji. Cuma memang hari ini, atau tepatnya 100-an tahun terakhir ini, haji ya hanya menjadi simbol saja. Nah, kita berharap mudah-mudahan ke depan inspirasi haji mempersatukan umat, bukan sekedar dalam aspek ibadah, tapi juga dalam segala aspek kehidupan. Sekedar demikian sebagai pengantarnya, Mbak Nadia.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, sudah kita dengarkan tausiah pembuka dari Ustaz Mahmud Jamhur berkaitan dengan haji dan persatuan umat. Silakan pendengar yang mau bergabung pagi hari ini di Mutiara Pagi, kita buka line telepon di 0711 369977, atau juga akan mengikuti via chat WA Persatu 0821 7927 9090. Silakan kita buka dulu Ustaz. Penelpon kita yang pertama di line telepon 369977. Baik, kita coba terima. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Merauke, benar nggak?
3: Iya betul. Ini mbak siapa ya, Mbak
1: Dela? Ini Mbak Nadiar, Ibu Tri. Oh,
3: iya. Ibu Nadiar, assalamualaikum. Abi suaranya kayak pas samar-samar begitu ya.
1: Samar-samar ya. Baik, iya. Ibu, ini ada Ustaz Mahmud Jamhur. Silakan disapa dulu. Ada yang mau ditanyakan langsung saja, Ibu.
3: Oh iya, oke. Okay. Sama nyapa dulu untuk Pak Ustaz Jamhur ya. Assalamualaikum, iya, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar Merauke, Bu?
3: Sama Pak Ustaz ini masalah haji, iya, ya. Tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan, iya, masalah haji. Jadi ya, kita sudah menyaksikan bersama bahwa tahun ini jamaah haji sudah pulang dari.
2: Iya.
3: Pertanyaan saya begini, Pak Haji. Apa, iya, Pak Ustaz? Kalau kita sudah menjalankan ibadah umroh, tapi hajinya belum, itu bagaimana? Apakah kita mendapat seperti kayak dam begitu atau bagaimana, Pak Haji? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapat apa? Dam?
1: Halo, Ibu Tri, mendapatkan dam ya?
3: Bagaimana?
1: Tadi pertanyaannya ada menyinggung tentang dam.
3: Iya, betul.
1: Oh, okay. Iya, baik.
3: Begini Pak, saya ulang. Kalau kita sudah mengikuti
1: umroh.
3: Tapi belum naik haji. Kalau kita naik haji, apakah kita harus membayar dam? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari Merauke. Silakan Ustaz tanggapi dulu.
2: Ya, jadi ibadah haji yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia itu biasanya mengambil haji tamattu ya. Haji tamattu itu haji yang prosesi umroh dengan hajinya terpisah, tidak di waktu yang bersamaan. Nah, Rasulullah itu melakukan haji berangkat dari Madinah. Sudah berpakaian ihram, ya kan? Jadi udah nggak lepas tuh pakaiannya. Kita bisa bayangkan berangkat dari Madinah itu pakai kuda ya, pakai unta, sudah berpakaian ihram, perjalanannya berhari-hari, tiba di Mekah ya, kemudian melakukan tawaf langsung ke Armina ya, Arafah, Muzdalifah dan Mina, melakukan mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, melempar jumrah. Itu dalam satu prosesi pakaian yang tidak lepas. Karena kalau berganti pakaian bukan ihram, hajinya batal atau umrohnya batal. Nah, prosesi haji yang seperti itu tidak membayar dam, ya kan? Nah, orang Indonesia kan datang dari Indonesia, tiba di Mekah, ya, kemudian tawaf, ya, kemudian umroh, ya. Umroh itu prosesinya mikot, kemudian tawaf, sa'i, lalu istirahat, menunggu, ya, menunggu tanggal 8, tanggal 8 Zulhijjah baru mulai lagi proses haji. Nah, proses haji tamattu seperti ini memisahkan antara umroh dan haji itu bayar dam, ya. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu tidak bayar dam. Tapi ini tentu sangat berat, ya, karena tidak mungkin kita berangkat dari Indonesia tidak lepas-lepas ihramnya, gitu ya. Nah, tapi memang yang paling utama adalah seperti itu. Nah, kalau ada yang mau melakukan seperti itu, ya dia tidak bayar dam, ya. Jadi dari Indonesia waktunya itu tiba di Mekah tanggal 8, langsung melakukan prosesi umroh, langsung ke Arafah, Muzdalifah, Mina, dan seterusnya. Nah, yang orang Indonesia karena keterbatasan waktu, karena tidak mungkin kan hampir 300 ribu orang Indonesia itu serentak di waktu yang sama tiba di Mekah, kan nggak mungkin, pesawatnya tidak mungkin, kapalnya tidak mungkin, atau pakai bus juga tidak mungkin, maka dicicil berangkatnya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada yang berangkatnya pas di tanggal 8 tiba di Mekah, bisa melakukan haji ifrad gitu, tidak harus bayar dam. Tapi ini sesuatu yang sangat sangat sangat mustahil karena jarak kita yang jauh dan hal-hal teknisnya. Jadi demikian, Ibu, ya.
1: Baik, terima kasih Bu Utri, juga Ustaz sudah memberikan tanggapannya. Kita langsung ke telepon lagi, Ustaz.
2: Ya. Ya.
1: Assalamualaikum Mutiara Pagi. Iya, terputus. Dicoba kembali di 369977. Masih bersama Mutiara Pagi hari ini. Baik, kita coba lagi, Ustaz. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
1: Nadia. Iya, ini dari Kenten, Ustaz. Silakan dengan Pak Zakaria, ya.
4: Iya, terima kasih.
1: Iya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Ustaz mau bertanya soal ini, Ustaz, yeah. Ya, apa itu khutbah terakhir di Arafah pada Rasulullah, yeah. Khutbah terakhir. Mohon penjelasan poin-poin apa saja khutbah terakhir dan terdapat penjelasannya di dalam hadis siapa, Ustaz. Kemudian apa pertanyaan yang kedua pada ayat apa itu Quran ayat terakhir yang diturunkan, apakah benar yang al-yawma akmalakum dinukum itu pada hari suku sempurnakan agamamu, telah kutipkan nikmat bagimu dan aku telah rindu Islam menjadi agamamu, itu termasuk ayat yang terakhir di dalam turunnya Al-Quran.
1: Baik, sebentar Ustaz, bisa mendengar?
2: Oke, okay. Yeah. Siap.
1: Ya.
2: Baik. Jadi
1: terima kasih Pak Zakaria. Waalaikumsalam, okay. Silakan Ustaz.
2: Baik, ya, poin-poin khutbah haji yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, khutbah pertama itu adalah penghapusan rasialisme atau rasisme dan kasta. Jadi Rasulullah menekankan sebuah deklarasi kemanusiaan universal bahwa tidak ada keunggulan ras Arab dan non-Arab kecuali semata-mata karena ketakwaan. Ini poin penting yang pertama. Yang sayangnya hari ini bangkit lagi orang Arab merasa lebih hebat dari orang non Arab itu. Orang non Arab juga merasa lebih hebat juga dari orang Arab, ya kan? Padahal Islam dibawa oleh Rasulullah untuk menghilangkan ras dan kasta itu, ya. Jadi kalau hari ini ada suku-suku yang masih merasa lebih hebat dari suku lain, bangsa-bangsa yang merasa lebih hebat dari bangsa lain, itu berarti balik lagi ke melanggar, ya, pesan Rasul. Ya, mohon maaf lah, ya, mudah-mudahan ada yang mendengar, ya. Di Indonesia juga bagaimana misalnya ras Arab merasa dia lebih mulia dari ras non-Arab, dari ras pribumi. Nah, itu tidak boleh, ya, karena itu sudah dihapus oleh Rasulullah. Itu sebuah khutbah yang luar biasa dari Rasulullah. Ini poin pertama. Poin yang kedua, perlindungan darah dan harta. Jadi Rasulullah menyatakan, dan posisi Rasulullah waktu itu bukan sebagai nabi saja, tapi sebagai kepala negara, ya, sebagai kepala negara yang dengan Daulah Madinah, ya. Nah, beliau menyatakan secara fix, ya, secara absolut, menjamin nyawa dan kehormatan manusia, ya. Bahkan beliau mengatakan nyawa seorang mukmin itu di sisi Allah jauh lebih mulia daripada Ka'bah. Jadi kata Nabi, terbunuhnya seorang mukmin bagi Allah itu sangat berat. Allah enggak terima gitu ya. Dibandingkan dengan hancurnya Ka'bah. Jadi kalau hancurnya Ka'bah, Allah enggak apa-apa. Allah enggak marah, Allah enggak murka. Tapi kalau ada nyawa seorang mukmin, seorang muslim tertumpah, maka itu Allah marah, ya. Jadi perlindungan. Nah, kalau perlindungan yang seperti ini diwujudkan oleh kaum muslimin, seharusnya nih tidak ada lagi penderitaan saudara kita Palestina. Nah, tapi kan kita lihat ya bagaimana pemimpin-pemimpin Arab malah bekerja sama dengan Israel dan Amerika. Ini kan na'udzubillah min dzalik. Jadi hari ini pelanggaran terhadap pidato Rasul itu terjadi, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini dari sekian panjang pidato Rasul, yaitu dekonstruksi sistem jahiliyah, penghapusan total. Jadi Rasulullah menghapuskan total sistem jahiliyah. Baik sistem politiknya yang berdasarkan kepada kasta dan penguasaan kelompok tertentu dicabut, ya, dibubarkan oleh Rasulullah, dikembalikan kepada ketaatan pada seorang khalifah, seorang pemimpin yang menerapkan syariat Islam. Termasuk di dalamnya penghancuran sistem ekonomi kapitalis riba. Jadi ribawi itu dihapuskan, riba masa lalu kata Rasulullah dihapuskan, ya. Dan dicabut seluruh tradisi jahiliyah di dalam sebuah peradaban baru yang diterapkan oleh Rasulullah secara langsung. Nah, ini sebuah deklarasi yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam prosesi haji. Jadi seharusnya kaum muslimin hari ini berkaca pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam khutbah haji wada itu. Nah, itu seharusnya betul-betul menginspirasi ketaatan, ya. Cuma memang hari ini jangankan pidato Rasulullah tentang haji, ya, hal-hal yang sudah sangat jelas di dalam Al-Quran dilanggar oleh kaum muslimin hari ini, ya. Nah, ini memang ya sedih, ya, sedih dan prihatin kita karena ya pelanggaran-pelanggaran ini terjadi, ya. Nah, begitu. Di dalam hadis-hadis yang sahih ini dikutip, ya, tentang pidato Rasulullah ini, itu bisa kita telusuri, dan ini memang maklumun minad din bidarurah, ya. Ini adalah informasi yang sudah sangat populer diketahui oleh kaum muslimin, dan tidak ada lagi perdebatan tentang pidato ini karena memang ini diketahui oleh seluruh umat manusia. Bahkan bisa dikatakan ini adalah hadis yang mutawatir, ya. Jadi hampir semuanya kaum muslimin mengetahui tentang hadis ini, bahwa Nabi berpidato dengan poin-poin tadi, dan memang pidatonya panjang, ya. Jadi kalau kita simpulkan dalam tiga poin tadi, itu tentang pidato haji di khutbah Rasulullah, ya. Gitu. Maka di merupakan bagian dari prosesi haji adalah kaum muslimin ketika di Arafah itu, selain wirid zikir pribadi, mendengarkan khutbah Arafah, ya, pidato di Arafah, ya, gitu. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya apa tadi yang banyak dari
1: ayat terakhir ya kalau nggak salah Ustaz.
2: Oke, baik ya. Jadi apakah ayat terakhir soal Maidah ayat 3 itu ayat terakhir itu memang dalam beberapa catatan ya ada yang menyebutkan begitu, termasuk di catatan kaki ya di Al-Qur'an terbitan Kemenag itu surah Al-Maidah ayat 3 adalah ayat terakhir. Padahal bukan ya. Itu setelahnya, jadi kan 3 bulan setelah haji itu Rasulullah pulang ya, pulang ke Madinah dan beliau meninggal. Nah, sebelum meninggal itu turun ayat ayat-ayat akhir Al-Baqarah ya, termasuk tentang riba ya, termasuk tentang perjanjian. Jadi masih ada ayat lain, jadi yang turun di apa di haji wada itu adalah tentang kesempurnaan Islam ya. Tetapi setelah itu masih ada ayat ayat beberapa ayat di akhir surah Al-Baqarah. Nah, itu masih turun setelah Rasulullah tiba kembali di Madinah ya. Jadi begitu. Oke.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Juga untuk Pak Zakaria sudah kita dengarkan jawaban dari Ustaz pagi hari ini. Silakan yang menelpon di 369-9927. Masih kita buka kembali sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sambil menantikan line telepon Ustaz, ada Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sumbawa, menanyakan via WA nih Ustaz. Ya Ustaz, pertanyaannya, kalau kita sudah usia tua mendaftar haji, sekarang ini kan 25 tahun ke depan baru bisa berangkat. Nah, sebaiknya ya, bagaimana tetap daftar haji atau berangkat umroh? Karena niat kita mau berangkat ke Mekah, ingin berdoa di sana minta ampunan. Tetapi kalau menunggu ya, berangkat haji, dikhawatirkan tidak dapat berangkat karena usia. Namun penjelasannya Ustadz, silakan Ustadz.
2: Baik, jadi kalau hari ini memang sangat sulit ya, karena keterbatasan dana ya. Sebenarnya kalau dananya tidak terbatas, dananya ada ya, haji khusus itu bisa ya, mendaftar 1 tahun, 2 tahun itu langsung berangkat ya. Cuma kalau reguler memang susah ya. Dan kalau misalnya dari negara lain, dari Eropa itu tidak perlu ngantri ya. Jadi orang Eropa itu karena penduduknya sedikit ya, jadi berangkat daftar tahun ini langsung berangkat. Jadi misalnya kalau mau berangkat tahun depan ya, tahun 2027 ya, berangkat saja gitu. Orang Eropa sih begitu, tidak ada ngantri. Yang ngantri itu di negara-negara yang muslimnya banyak, misalnya Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh ya, Turki, Mesir. Nah, itu ngantri karena banyak yang mau berangkat ya. Nah, dalam kondisi kita di Indonesia yang ngantrinya panjang ini, pilihannya apakah kita umroh atau haji yang didulukan? Tentu yang tahu kondisinya masing-masing adalah kondisi kita masing-masing. Kalau misalnya tadi ya, dananya tidak mencukupi untuk haji khusus, maka tentu kita utamakan umroh ya, dalam kondisi yang ya katakanlah angka harapan hidup Indonesia kan di kisaran 75-an lah. Jadi kalau misalnya sekarang kita sudah umur 70 dan haji reguler ya, haji biasa, maka kan baru bisa ikut nanti 25 tahun kemudian. Ini sesuatu yang hampir mustahil ya. Maka kita pilih atau kita utamakan umroh ya. Dan kalau bisa umroh di Ramadan, kata Nabi, umroh di bulan Ramadan itu seperti haji pahalanya. Oke, jadi begitu, itu silakan kondisi masing-masing. Kalau dananya tidak memungkinkan untuk haji khusus, maka dahulukan umroh saja ya.
1: Baik, iya, terima kasih Ustaz. Demikian untuk Pak Romli Jamal. Kita lanjut ke line telepon Ustaz pagi hari ini. Ya, assalamualaikum Mutiara pagi.
5: Assalamualaikum Mbak Lydia.
1: Iya, waalaikumsalam Pak Sari di Skayu. Silakan Pak Sari.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Ya.
3: Ini bahasa mau tanya, Pak. Apa ciri-ciri haji yang...
1: Ciri-ciri haji?
3: Yang mabrur.
1: Ya, mabrur. Ciri-cirinya ya.
3: Ya. Ya.
1: Baik. Terima kasih, Pak Zahri.
3: Ya.
1: Waalaikumsalam. Nah, silakan Ustaz, ciri-cirinya.
2: Ya. Baik ya, jadi... Haji yang mabrur itu kata Nabi dalam beberapa hadis dan hadisnya sahih ya. Laisa lahul jazaa'u ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur itu kecuali surga ya. Nah, inilah yang diidam-idamkan oleh kita semua melaksanakan ibadah haji dan hajinya diterima, maka itu adalah haji yang orangnya itu dijamin masuk surga ya. Nah, ciri-cirinya gimana ya? Ciri-cirinya kata Nabi, sepulangnya dari haji itu orangnya semakin berorientasi akhirat. Jadi pikirannya, hatinya, perilakunya, omongannya itu orientasinya akhirat. Ya. Jadi dia tidak berorientasi dunia. Bahwa dia misalnya masih berbisnis, tapi bisnisnya untuk membiayai kegiatan agama, ini kan berarti kan akhirat ya. Dia punya jabatan, jabatannya dia tidak gunakan sewenang-wenang, semena-mena untuk menzolimi bawahan, menzolimi rakyat, tapi orientasinya adalah untuk bagaimana mendekatkan dirinya dan umat kepada ketaatan. Jadi hal yang pertama itu adalah pikiran dan hati seorang haji yang mabrur itu bukan lagi tujuan dunia, tapi tujuan akhirat. Yang kedua, dia semakin taat ya dalam segala hal. Ketaatan dalam ibadah, ketaatan dalam muamalah, ya, ketaatan dalam berbagai aktivitas itu orientasinya adalah kepada Allah. Ya, dia tidak lagi minta jabatan, dia tidak lagi minta dipuji, gitu ya. Ya, jadi kalaupun dia punya jabatan, jabatan itu membuat dia semakin tawadu ya, semakin soleh ya, ibadahnya semakin rajin, tidak meminta, tidak mengharapkan pujian manusia. Jadi ini yang kedua, ketaatannya semakin kuat. Yang ketiga, sikapnya terhadap harta dia semakin dermawan. Nah, gitu ya. Jadi haji yang mabrur itu, orang pulang haji yang mabrur itu dia punya banyak harta, tapi dia semakin pemberi ya, semakin dermawan, semakin mudah harta itu diberikan kepada orang lain untuk kegiatan agama, untuk membangkitkan kesadaran masyarakat gitu ya. Jadi bukan dia kekep gitu, bukan dia pegang, nggak boleh hilang nih harta, harus nambah lagi. Karena yang salah satu hikmah dari haji itu, orang yang pulang haji itu Allah katakan, Nabi mengatakan, nggak akan miskin, tidak akan miskin. Jadi memang kan faktanya hampir begitu ya. Tapi orang haji mabrur semakin banyak harta, semakin dermawan, semakin pemberi dia. Nah, tiga poin ini ya, pikiran hatinya adalah ke akhirat, ketaatannya total kepada Allah, kemudian dia semakin dermawan terhadap harta. Jadi kalau kita kondisi kita, kalau kita petakan tiga hal ini, yaitu keimanannya semakin kuat ya kan, ibadahnya semakin bagus ya, dan orientasinya adalah untuk akhirat ya. Nah, ini ciri-ciri haji yang mabrur yang ya kita bisa lihat sendiri ya, kondisi hari ini siapa yang memiliki ciri-ciri itu. Nah, mudah-mudahan itu dia mendapatkan haji yang mabrur ya, begitu ya.
1: Baik, Pak Zahri, sudah dijawab sama Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa mendengarkan pagi hari ini. Baik, kita lanjut ke line telepon Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Assalamualaikum, Mbak Nadia.
1: Iya, Pak Abu Bakar ini Ustadz. Silakan, Pak Abu Bakar.
5: Ini Mbak Nadia, saya ini baru bergabung.
1: Tema pagi ini haji dan persatuan umat, Pak Abu Bakar.
5: Jadi saya mendengar Ustaz mengatakan bahwa ayat Al-Quran terakhir itu bukan ayat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, jadi penjelasan yang sebenarnya itu Ustaz ayat apa? Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terberkati. Silakan Ustaz.
2: Baik ya, jadi memang jadi tentang Al-Maidah ayat 3 itu ya. Jadi ada komentar ya dari orang Yahudi ya. Jadi ayat itu mengatakan hari ini ya kan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Komentar orang Yahudi itu mengatakan begini ya. Kalau bagi kami kata dia ya, maka itu sudah berarti ajaran agama itu sudah selesai. Nah, ini yang kemudian dikomentari oleh para ulama ya, seolah-olah itu adalah ayat terakhir. Seolah-olah ayat terakhir. Itu ayat yang turun pada haji wada. Nah, padahal 3 bulan setelahnya atau tepatnya itu 9 hari sebelum Rasulullah wafat turun surat Al-Baqarah ayat 281 ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah dan masing-masing diberi balasan yang sempurna sesuai apa yang dikerjakan ya. Nah, ini ayat terakhir ya. Ayat terakhir gitu. Ya. Memang ada yang berpendapat bahwa tadi ya yang terakhir itu adalah Al-Maidah ayat 3, tapi yang lebih rajih adalah pendapat bahwa ayat ini turun setelah Nabi pulang ke Madinah dan menjelang beliau wafat atau sebelum beliau sakit ya. Jadi ayat Al-Baqarah 281. Nah, begitu ya. Begitu ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz juga Pak Abu Bakar Jijijawi. Kita lanjut lagi, masih ada waktu di line telepon 369997. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak Nadiar.
1: Iya, dengan Bapak?
6: Dengan Pak Adi di Sukarami.
1: Pak Adi di Sukarami.
6: Iya Mbak Nadiar.
1: Silakan Pak Adi.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
6: Ini Pak Ustaz nanya. Yang kita yeah. di Al-Musna'ah. Apa dia kegiatan kita Pak Ustaz di situ? Kita selain di wukuf, apa dia wukuf, kita terus ada melempar Pak Ustaz ya. Nah, kegiatan melempar ke mana Pak Ustaz ya?
1: Oke, okay, baik.
6: Itu saja Pak Ustaz, mohon pencerahannya.
2: Jadi di Arab
6: Ustaz, Pak Nadiar.
1: Iya.
6: Ya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz.
2: Baik ya, jadi puncak haji itu adalah Arafah ya. Nah, rangkaian di Arafah itu adalah mabit di Mina ya kan. Jadi nginap di lapangan di tempat terbuka di Mina ya. Kemudian berdiam diri setengah hari ya. Satu hari atau setengah hari di Arafah ya. Jadi mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah ya. Kemudian setelah wukuf itu kemudian jamarat ya, melempar jumrah ya. Berulang-ulang tanggal 10-nya ya, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ya. Jadi itu yang dilakukan ya. Jadi mabit di Mina, wukuf di Arafah, kemudian melempar jumrah ya. Nah, setelah itu baru kemudian ke Mekah lagi, kemudian tawaf dan sa'i lagi, lalu kemudian tahallul ya, atau potong rambut ya. Itu prosesinya ya.
1: Baik, demikian Pak Adi ya. Yang ada di Sukarami. Silakan pendengar, masih ada waktu yang ingin bertanya di Mutiara Pagi bersama Ustaz Ahmad Jamhur dengan tema kita Haji dan Persatuan Umat. Bisa juga di line WA di 0821-7927-9090. Kita coba kembali menerima line telepon. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak?
7: Ganar.
1: Dengan Bapak siapa?
7: Ganar.
1: Bapak?
7: Ganar.
1: Pak Iskandar, di mana Pak Is?
2: Iskandar.
7: Banyu.
1: Banyasin.
7: Banyasin.
1: Iya, silakan Pak Is.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, mau bersalam. Bagaimana persatuan umat Islam dengan adanya Ka'bah sebagai pusat persatuan dan keamanan menurut Pak Ustaz?
1: Baik. Iya. Bisa mendengar Ustaz ya?
2: Okay. Ya.
1: Terima kasih Pak Is.
7: Hadis dan Al-Quran.
1: Iya. Baik. Terima kasih.
2: Baik. Ya.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, jadi kalau hari ini Ka'bah itu pemersatu dalam ibadah ya. Tapi Islam itu diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk ibadah vertikal kepada Allah dalam arti ibadah mahdhah. Tapi Islam itu diturunkan oleh Allah dan dipraktikkan oleh Rasulullah untuk mengatur kehidupan manusia selama di dunia di luar ibadah mahdhah. Mengatur politik, mengatur ekonomi, mengatur budaya, mengatur hukum, mengatur peradilan, bahkan mengatur militer. Dan persatuan itu dicontohkan oleh Rasulullah, dipimpin oleh Rasulullah langsung. Ketika beliau sudah mendapatkan kekuasaan, jadi ketika posisi beliau itu sebagai Ra'isud Daulah, kepala negara yang disebut dengan Daulah Madinah atau negara Madinah. Jadi kalau hari ini, ya seperti yang kita bahas tadi ya, jadi haji itu dan juga Ka'bahnya hanya sebagai simbol ibadah, tapi tidak menyentuh kepada persatuan hakiki, persatuan ekonomi. Bayangkan kalau umat Islam ini bersatu secara ekonomi, itu dahsyat ya, kekuatan ekonomi umat itu luar biasa. Bersatu di bawah satu komando kepemimpinan, maka umat Islam ini menjadi negara yang paling kuat sedunia. Negara yang memiliki penduduk 2 miliar. Nggak ada yang lebih itu. India 1 miliar ya, Cina 1 miliar lebih ya. Jadi kalau kaum muslimin bersatu, sebagaimana dulu pernah bersatu, sebagaimana ketika kaum muslimin masih memiliki khalifah, dipimpin oleh khalifah, maka kaum muslimin bersatu. Terakhir tahun 1924, itulah persatuan terakhir, dan itu kemudian buyar ya, karena Khilafah Utsmani dihancurkan oleh Eropa, dihancurkan oleh Inggris, tercerai-berai, terpisah-pisah. Dulu Nusantara ini bagian dari Khilafah Utsmani. Kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan termasuk Kesultanan Palembang Darussalam itu bagian integral dari Khilafah Utsmani. Dan itu ada suratnya ya, ada suratnya. Demak, Mataram, ya, Ternate, Tidore, dan seterusnya. Mulai dari Aceh ya sampai Pak-Pak Papua, itu adalah kesultanan-kesultanan yang bersatu di bawah komando khilafah. Yang hari ini nggak ada lagi. Jadi pemersatu Ka'bah itu hanya sebatas ibadah. Tapi kan itu tidak mengikat kita di luar ibadah ya. Nah makanya ini kita berusaha ya, kita menyadarkan kembali kesadaran umat bahwa selain bersatu dalam ibadah, umat ini juga harus bersatu di luar itu. Bersatu secara ekonomi, bersatu secara budaya, bersatu secara politik, bersatu secara hukum gitu ya. Ya demikian ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz juga untuk Pak Iskandar yang sudah bertanya tadi. Kita ke WA dulu Ustaz. Ini sepertinya di luar tema ya nih. Bapak Ahmad Najmi di Kertapati. Oh, di mana ini Pak Ahmad ya? Baik, oh di Kertapati kayaknya. Ini katanya sama orang kafir ya Ustaz, meninggalnya katanya masuk surga, tapi Quran katanya masuk neraka abadi. Namun pencerahannya nih Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik. Ya, jadi masing-masing agama, masing-masing keyakinan kan mengklaim nanti setelah mati masing-masing masuk surga kan gitu ya. Ya itu klaim masing-masing. Orang Islam bilang begitu, Nasrani bilang begitu, Yahudi bilang begitu, ateis bilang begitu, Hindu Buddha juga bilang begitu. Nanti setelah kita mati akan masuk surga masing-masing. Itu menurut manusia. Ya kan, menurut manusia. Nah sekarang yang benar hakiki, yang bisa menjangkau informasi sampai akhirat itu menurut siapa? Tentu menurut sang pencipta. menurut sang pencipta. Nah, sekarang pencipta yang benar itu yang mana? Apakah pencipta yang direkayasa dibuat oleh manusia atau pencipta yang sebenarnya yang menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta? Di situ sebenarnya. Jadi klaim manusia itu boleh-boleh saja, tapi kebenaran hakiki tentu harus kita uji. Maka ini bukan klaim dan ini bukan rasis ya. Ini setelah kita uji menurut logika, menurut akal, bahwa Tuhan yang benar adalah Allah, ya? Kan Tuhan yang lain dibuat oleh manusia. Ada Tuhan ini, Tuhan itu. Bahkan kalau Tuhannya patung, itu kan mereka manusia sendiri yang membuat, kan? Lalu mereka membuat karangan, tulisan, narasi bahwa menurut Tuhan kami nanti kalian akan masuk surga. Sekali lagi itu klaim manusia. Tapi yang benar adalah yang sudah secara logis kita buktikan Tuhan yang benar adalah Allah, dan informasi dari Allah itulah informasi yang benar. Jadi setelah kita uji secara logika, menurut logika akal manusia, maka informasi yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang akan masuk surga adalah orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dan itu pun tentu ada yang umat Islam sendiri, ya ada yang bisa langsung masuk surga, tapi ada yang mampir dulu masuk neraka. Tapi kata Allah ya, kata Rasulullah ya dalam hadis ya, siapa saja yang meninggal dalam keadaan pernah dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa rasulullah, dia akan masuk surga. Ada yang langsung, ada yang harus menebus dulu kesalahan-kesalahannya. Jadi membandingkan dua informasi tadi, tinggal kita uji saja ya, informasi yang benar dari Tuhan yang mana, dan ya, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mana.
1: Saya kira begitu ya. Terima kasih Ustaz. Juga penutup tadi Bapak Ahmad Ajemi. Baik Ustaz, pesan singkat pagi ini seputar tema kita, silakan Ustaz Muhammad Jafar.
2: Baik ya. Jadi kita umat Islam ini sudah lama kehilangan persatuan hakiki. Nah, sebenarnya puncak persatuan itu disimbolkan dalam ibadah haji. Maka seharusnya haji itu menginspirasi kaum muslimin untuk bersatu ya, dalam satu komando kepemimpinan, dalam satu perintah ketaatan dari seorang imam, seorang amir, seorang amirul mukminin, seorang khalifah. Yang ini sudah hilang 104 tahun yang lalu. Jadi tepatnya 1342, sekarang 1447. Jadi sudah hampir 104 tahun. Nah, mudah-mudahan ya ke depan dengan dakwah, dengan penyadaran, maka umat bisa bersatu kembali. Bukan hanya saat haji yang itu hanya 5 hari ya, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tapi pulang dari haji, kaum muslimin tetap memiliki pemersatu, seorang pemimpin, seorang khalifah, diterapkannya hukum Allah, aturan Allah, yang menyatukan kita secara ekonomi, politik, budaya, hukum, peradilan, militer, dan insya Allah ini akan bisa terwujud kembali sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi dalam hadis, dan juga dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan haji menginspirasi kaum muslimin untuk bersatu secara hakiki dan bersatu dalam Islam yang kafah. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Jamhur. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk bersama kita di Mutiara Pagi. Baik pendengar, demikian. Terima kasih Mutiara Pagi. Bagi pendengar yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Utri di Merauke, Pak Zakaria di Kenten, Pak Romli Jamal di Muara Damai, Sumbawa, Pak Zari di Sekayu, Pak Ubakar di Jejawi. Terima kasih Pak Adi Sukarami, Pak Iskandar di Banyuasin, dan Pak Ahmad Najemi yang ada di Kertapati sudah bergabung di Mutiara Pagi. Semoga memberikan manfaatnya untuk kita pagi hari ini dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senadiar bersama rekan Agus pamit undur di Mutiara Pagi. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Melakukan rekrutmen yang melakukan penjangkauan, kalau kita bilang di sini ada penjangkauan, karena datanya sudah ada dari BPS dan data tunggal sosial ekonomi nasional itu sudah ada masyarakat atau warga yang termasuk desil 1 dan desil 2.

Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang tiadakan pendaftaran umum. Perekrutan siswa dilakukan dengan sistem jemput bola melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, akan menindak tegas ASN yang melanggar disiplin kerja dengan memberikan sanksi mulai dari penundaan gaji hingga pemberhentian sesuai tingkat pelanggaran. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026 bersama Senadiar.

0: Sekolah Rakyat Meregah Atas 7 Palembang diadakan pendaftaran umum perekrutan siswa dilakukan dengan sistem jemput bola melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial.
1: Gebrakan baru dilakukan Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 7 Palembang dalam penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Tidak ada lagi loket pendaftaran atau antrian orang tua siswa karena sekolah ini resmi menutup jalur pendaftaran umum dan mandiri bagi masyarakat. Sebagai gantinya, proses seleksi dilakukan dengan sistem jemput bola atau penjangkauan langsung. Melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial dan pendamping program Keluarga Harapan, pihak sekolah kini yang bergerak proaktif mendatangi calon siswa berdasarkan data kemiskinan yang akurat. Langkah ini diambil untuk memastikan akses pendidikan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berada di kasta ekonomi terbawah. Data yang digunakan merujuk pada basis data BPS dan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang secara spesifik menyasar keluarga di kategori desil 1 dan 2. Kepala SRMA 7 Palembang Diana Nursanti menegaskan, perubahan mekanisme ini bertujuan untuk melakukan penyaringan yang lebih objektif dan adil bagi warga yang paling membutuhkan.
2: Tidak melakukan rekrutmen, yang melakukan penjangkauan, kalau kita bilang di sini ada penjangkauan, karena datanya sudah ada dari BPS dan data tugas sosial ekonomi nasional itu sudah ada masyarakat atau keluarga yang termasuk desil 1 dan desil 2. Nah, sudah ada nama-namanya, kemudian dengan para pendamping PKH ini dijangkau, di assessment, didatangi ke rumahnya masing-masing gitu ya, untuk melihat apakah memang memenuhi kriteria yang mana yang paling pas untuk sekolah.
1: Diana menambahkan para pendamping PKH akan mendatangi rumah masing-masing calon siswa untuk melakukan assessment. Proses seleksi tidak berhenti pada pendataan alamat saja. Calon siswa harus melewati serangkaian tahapan, mulai dari kunjungan rumah, wawancara mendalam, hingga tes kesehatan dan tes bakat. Hal ini dilakukan untuk memetakan potensi serta kemampuan dasar siswa sebelum resmi ditetapkan sebagai bagian dari sekolah tersebut. Rian Apridani melaporkan.
0: Sementara itu, program Sekolah Rakyat yang mulai dikembangkan di Kota Palembang dan sejumlah daerah di Sumatera Selatan mendapat perhatian dari kalangan akademisi pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Zulfikri, mengingatkan agar keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga mampu membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh. Menurut Zulfikri, keberhasilan sebuah sekolah tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang diterima atau megahnya bangunan yang tersedia, melainkan dari kualitas lulusan yang dihasilkan. Karena itu, peran guru menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan program tersebut. Ia menilai program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu merupakan langkah positif pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Tetapi program tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik.
3: Dicermati, dievaluasi terus-menerus, sehingga itu tadi namanya tadi keterampilan. Kalau gurunya hebat, nanti keterampilan yang dihasilkan dari nilai-nilai karakter itu akan menciptakan siswa-siswa yang mampu bersaing di pasar global ya, baik dia itu bisa menciptakan pekerjaan sendiri atau yang disebut dengan entrepreneurship, mereka bisa bekerja. Itu yang katanya tadi berketerampilan dan mandiri. Tadi kan bisa wirausaha. Itu yang perlu dicermati, dikembangkan. Ya perlu istilahnya suatu silabus atau kurikulum yang bisa mengarahkan peserta didik itu ke arah tiga tadi, karakter, keterampilan, dan mandiri.
0: Menurutnya, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berperan membangun mental, etika, dan budaya disiplin siswa. Dengan demikian, lulus

0: Lulusan sekolah rakyat nantinya tidak hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Diketahui pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong pengembangan sekolah rakyat sebagai program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah tersebut diproyeksikan menjadi salah satu upaya memperoleh akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan. Pendengar, kita akan simak ragam komentar masyarakat terkait perkembangan sekolah rakyat di Sumatera Selatan.
1: Upaya utama saya dari Jakabaring menguatkan akses dan kualitas pendidikan melalui sekolah rakyat terintegrasi tentu bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata dan inklusif. Dan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta kelompok rentan agar mereka ini memperoleh kesempatan belajar yang setara. Dan juga dengan adanya sekolah rakyat ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik melalui kurikulum yang terintegrasi, pendidikan karakter, serta penguatan kompetensi akademik dan keterampilan hidup tentunya.
2: Halo, saya Bu. Menurut saya program rakyat terintegrasi ini cukup menarik ya. Bagus karena membuka akses pendidikan yang lebih merata. Apalagi kan kalau ini didukung fasilitas yang baik dan juga tenaga pengajar yang berkualitas, ya tentu hasilnya pasti akan lebih maksimal sih.
3: Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Gagasan sekolah rakyat terintegrasi merupakan solusi yang progresif untuk mengatasi dan tantangan, terutama tantangan di dunia pendidikan kita yang di mana masih ada ketimpangan akses dan juga rendahnya mutu pembelajaran. Sekolah rakyat juga bukan hanya sekedar program pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebuah investasi strategis untuk memutus mata rantai kebodohan dan mencetak generasi yang emas agar bisa bersaing di kancah internasional tanpa meninggalkan seorang anak pun di belakang. Sekian, terima kasih.
0: Berikut ini kita akan dengarkan wawancara bagaimana penerapan sekolah rakyat bersama reporter Aditya Abrianto dengan pengamat pendidikan Dr. Suherman.
4: Pak Suherman, menyikapi secara nasional program pemerintah pusat berkaitan dengan sekolah rakyat, kita melihatnya seperti apa nih Pak? Sebagai praktisi dan juga pengamat pendidikan Sumatera Selatan, upaya dari pemerintah pusat yang menerapkan sekolah rakyat, apakah untuk Sumatera Selatan mungkin secara khusus sudah bisa dikategorikan, bisa diterapkan untuk sistem ini sendiri Pak?
5: Ya, karena sekolah rakyat itu sebenarnya berdasarkan sejarah itu didirikan tahun 1825 pada masa pemerintahan Belanda. Kemudian itu sekolah untuk pribumi. Nah, kemudian tahun 1930 itu diganti menjadi sekolah rakyat. Kelihatannya Presiden Prabowo ini mungkin dia membaca bagaimana sekolah rakyat itu. Sekolah rakyat itu adalah untuk orang-orang Indonesia atau penduduk pribumi. Nah, jadi pada zaman Belanda itu diperuntukkan orang-orang Indonesia yang pribumi yang tidak mempunyai kekuatan ekonomi. Nah, kemudian Pak Prabowo melihat mungkin bagaimana sekolah rakyat pada masa Belanda diadopsilah pada saat 2025-2026 ini mendirikan sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat itu adalah sekolah yang didirikan untuk ekonomi menengah ke bawah, artinya orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, bagi orang-orang yang tidak mampu, artinya diwajibkan masuk sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat itu diimplementasikan sebagai sekolah anak-anak yang memang banyak yang putus sekolah, itu diprioritaskan. Dengan tujuan daripada negara adalah, kalau kita lihat pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Ayat 2-nya, sistem pendidikan dan pengajaran diatur di dalam undang-undang. Nah, artinya undang-undang sekolah rakyat itu kan ada peraturannya, mm-hmm. bukan peraturan dari Menteri Pendidikan Nasional, mm-hmm. tapi peraturan itu di bawah naungan Menteri Sosial. Mm-hmm. Tetapi Menteri Sosial mengambil, mengadopsi dari Mendiknas. Nah, mm-hmm. artinya begitu. Mm-hmm. Karena kalau kita lihat tolak ukur dalam kurikulumnya juga itu kan sekolah rakyat itu belum mendapatkan kurikulum yang mandiri, artinya cuma banyak mengadopsi dari Mendiknas. Nah, itulah sejarah dari sekolah rakyat.
4: Pak, kalau kita melihat untuk apa? Sumatera Selatan, Pak ya, ini kan masih banyak, Pak. Kalau kita melihat dari sekolah rakyat ini sendiri seperti terfokus.
5: Sumatera Selatan kan ada di KM 7.
4: Mm-hmm, iya, tidak, maksudnya lebih terfokus untuk mereka-mereka yang sudah memang terdata.
5: Sekolah rakyat itu ada di Lahat.
4: Mm-hmm.
5: Nah, untuk artinya begini, saya berharap kan ini tentunya menjadi evaluasi bagi kita semua, termasuk saya sebagai praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Artinya bagaimana kontribusi sekolah rakyat itu langkah ke depan. Nah, saya harapkan karena ini baru berjalan masuk tahun kedua kita, artinya banyak mungkin kekurangan-kekurangan. Kekurangan itulah akan menjadi evaluasi dalam mendirikan sekolah rakyat untuk tahun depannya. Jadi kita harap ada evaluasinya itu.
4: Baik. Nah,
5: ya begini, evaluasi yang pertama saya minta sekolah rakyat itu diletakkan di pinggir kota, bukan di dalam kota, agar jangkauan masyarakat yang di pinggir-pinggir kota itu kan harapan kita mereka jangan terlalu jauh jangkauan untuk sekolah rakyat. Yang kedua saya minta untuk guru-gurunya itu tentunya diambil dari dua guru. Guru PNS, kemudian guru P3K. Artinya diambilkan ke situ. Nah, kemudian di dalam pembuatan sekolah rakyat tentunya kita harus menegakkan disiplin muatan lokal kita apa yang harus kita andalkan terlebih dahulu. Karena apa? Sekolah rakyat itu akan mengangkat daripada implementasi potensi daerah kita masing-masing. Nah, artinya muatan lokal di sekolah rakyat itu harus ada juknisnya. Juknisnya itu kita mengangkat apa muatan lokal Sumatera Selatan misalnya. Nanti anak-anak tamat dari sekolah rakyat itu mempunyai keterampilan misalnya. Terampilan buat ciri khas makanan Palembang, pempek, tekwan. Mungkin diharapkan anak-anak nanti selesai dari sekolah rakyat tingkat SMA-nya atau SMK-nya, kita harapkan mereka mempunyai skill. Artinya jangan sampai mereka tidak mempunyai skill. Nah, kita harapkan sekolah rakyat itu anak-anak digembleng dengan sekolah skillnya. Setelah tamat mereka mempunyai skill. Itu yang kita harapkan.
4: Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Soerman. Tentunya kita harapkan sekolah rakyat ini bisa menjadi salah satu jembatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air tentunya. Terima kasih Pak Soerman sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Sehat selalu, sukses selalu Pak Soerman.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang, frekuensi 9.4 MHz. Dan disiarkan juga melalui live streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Wali Kota Palembang Ratu Dewa akan menindak tegas ASN yang melanggar disiplin kerja dengan memberikan sanksi mulai dari penundaan gaji hingga pemberhentian sesuai tingkat pelanggaran.
7: Wali Kota Palembang Ratu Dewa akan menindak tegas aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti melanggar disiplin kerja. Penegasan ini disampaikan menyusul hasil inspeksi mendadak di salah satu kelurahan di Kota Palembang yang menemukan adanya dugaan pelanggaran kedisiplinan oleh ASN setempat. Ratu Dewa menekankan bahwa disiplin aparatur menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ratu Dewa menegaskan tidak akan mentoleransi ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan. Menurutnya, setiap pelanggaran akan diproses melalui tim penegak hukum disiplin secara objektif dan sesuai aturan yang berlaku. Saat ini, kasus tersebut masih dalam pendalaman dengan mempertimbangkan berbagai bentuk sanksi, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.
8: Maka dari itu saya minta dengan BKPSDM, karena di dalam BKPSDM itu kan ada tim, namanya tim penjaga hukum disiplin. Ada inspektorat, ada asisten 3 juga, terus ada BKPSDM, ada bagian hukum di sana, termasuk OPD. OPD dalam hal ini atasan langsungnya. Nanti dibahas di sana dalam tim penjatuhan hukum disiplin, dan hasil dari tim diserahkan kepada wali kota. Wali kota sebagai apa? Pejabat pembina kepegawaian. Hukumannya seperti apa? Nantinya ada beberapa opsi. Bisa jadi pemberhentian kalau itu masuk kategori berat. Yang kedua, bisa jadi adalah penurunan dan grade. Pokoknya dari grade 7 ke grade 5, terus bisa juga penundaan gajinya pada yang bersangkut. Nah, ini lagi dibahas, lagi didalami oleh tim penjatuhan hukum disiplin, dalam ini Pak Sekda selaku ketuanya. Ya, sebenarnya pengawasan itu saya minta dari masyarakat ya. Maka dari itu kemarin ada masyarakat yang menyampaikan kepada saya DM, maka saya tidak lanjuti. Artinya pengetatan. Maka dari itu peran dari pembinaan yang dilakukan oleh KPSDM harus masif, sehingga benar-benar tepat sasaran kepada seluruh PNS maupun P3K sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
7: Ia menambahkan, penindakan ini tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar ASN lebih disiplin dan bertanggung jawab. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan kinerja, mentaati aturan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Puskesmas Kecamatan Kalidoni Palembang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga RT 27 Sungai Selayur dengan jemput bola.
9: Puskesmas Kecamatan Kalidoni menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga RT 27 Sungai Selayur sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari warga, terutama kelompok lansia yang menjadi salah satu sasaran utama program. Ketua RT 27 Ali Amin mengatakan, layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kesehatan gigi. Menurutnya program tersebut sangat membantu warga untuk memantau kondisi kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Ali Amin berharap layanan serupa dapat diperluas untuk anak-anak dan balita pada pelaksanaan berikutnya. Saat ini pemeriksaan masih difokuskan pada kalangan dewasa dan lanjut usia. Sementara itu, dokter analis kesehatan Puskesmas Kalidoni, Dewi Etikawati, mengatakan keluhan yang paling banyak ditemukan saat pemeriksaan adalah rematik dan tekanan darah tinggi, terutama pada warga lanjut usia. Ia menghimbau masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan di tengah cuaca panas yang sedang terjadi.
10: Dari yang diperiksa, karena rata-rata usianya sudah sebagian lanjut, yang ada itu penyakit darah tinggi yang
9: Dokter Dewi menyarankan warga membatasi aktivitas luar ruang pada siang hari, menggunakan pelindung serta topi atau payung, serta memperbanyak konsumsi air putih. Melalui program jemput bola tersebut, Puskesmas berharap masyarakat dapat mendeteksi masalah kesehatan lebih dini dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Bupati Muba telah menerima sertifikat persetujuan desain pelaksanaan konstruksi jembatan P6 Lalan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah daerah meminta pembangunan jembatan P6 Lalan dipercepat.
11: Harapan masyarakat Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin untuk kembali memiliki akses transportasi yang layak mulai menemukan titik terang. Bupati Musi Banyuasin, Toha Tohet, telah menerima sertifikat persetujuan desain pelaksanaan konstruksi jembatan P6 Lalan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sertifikat tersebut menjadi dasar dimulainya pembangunan kembali jembatan yang ambruk setelah ditabrak takbut penarik tongkang batu bara pada Agustus 2024 lalu. Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Kementerian PU, Armen Adi Kristi Diskayu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Toha menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, keberadaan jembatan P6 Lalan sangat penting karena menjadi akses utama masyarakat untuk bersekolah, memperoleh pelayanan, dan menjalankan aktivitas ekonomi. Bupati Toha juga meminta agar proses pembangunan dapat segera dilaksanakan sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lebih lama untuk menikmati kembali akses yang memadai. Dirinya menegaskan, percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas konstruksi dan keselamatan kerja. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berharap jembatan yang baru nantinya memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
12: Kami telah melaksanakan kegiatan serah terima sertifikat persetujuan desain untuk melaksanakan konstruksi jembatan P6 Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. Kami menyampaikan apresiasi kepada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus BKJTK atas dukungan yang luar biasa dalam proses pembahasan teknis jembatan Lalan. Jembatan ini merupakan salah satu infrastruktur strategis untuk Kabupaten Musi Banyuasin. BKJTK memberikan pelayanan yang sangat profesional, komunikatif, dan memberikan masukan teknis yang konkret. Kehadiran BKJTK sangat membantu dalam memastikan desain yang aman, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan kami, BKJTK dapat terus mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah sangat baik ini.
11: Berdasarkan desain yang telah disetujui, sejumlah perubahan dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pelayanan dan ketahanan konstruksi jembatan. Tinggi jembatan akan ditingkatkan dari 8,5 meter menjadi 10,6 meter. Selain itu, bentang bersih jembatan juga diperlebar dari 80 meter menjadi 140 meter. Perubahan tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko gangguan lalu lintas sungai, sekaligus meningkatkan keamanan pengguna jembatan. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi hari ini, kita akan simak kilas Sumsel, informasi dari berbagai daerah di wilayah Sumatera Selatan.
13: Kilas Sumsel.
14: Pendengar, informasi pertama dari Kabupaten Musi Rawas. Kapolres daerah itu, AKBP Agung Aditya Prananta, memberikan peringatan tegas kepada masyarakat maupun pihak lainnya agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Ia menegaskan pelanggaran terhadap larangan tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai bentuk keseriusan penegakan hukum, Polres Musi Rawas telah mengamankan seorang pelaku pembakaran hutan dan lahan beserta barang bukti yang digunakan. Kapolres kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mencoba ataupun sengaja melakukan pembakaran lahan saat membuka maupun membersihkan kebun. Menurutnya, pembakaran hutan dan lahan tidak dapat ditoleransi, termasuk jika dilakukan di lahan milik sendiri. Selain melanggar hukum, tindakan tersebut juga berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat polusi asap serta abu hasil pembakaran. Pendengar, masih terkait kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muara ini mencatat 4 peristiwa kebakaran hutan lahan Karula yang terjadi selama sepekan terakhir. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muara ini, Alfi Gumara, mengatakan peristiwa Karula melanda 4 desa meliputi Desa Alai, Kecamatan Lembak, serta Desa Milian, Pendataran, dan Desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelombang. Dari peristiwa itu, tercatat luas lahan yang terbakar akibat karula mencapai 3,5 hektar. Mendapati laporan dari masyarakat, BPBD bersama personil Manggala Agni berjibaku memadamkan api agar tidak menyebar luas hingga menimbulkan bencana kabut asap. Petugas gabungan berupaya memadamkan api menggunakan peralatan memadai seperti mesin jinjing hingga 4 rol selang. Dalam kesempatan itu, BPBD menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar yang dapat memicu karula. Menurutnya, musim kemarau sangat rentan terjadi kebakaran sehingga masyarakat kembali diingatkan untuk tidak membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara dibakar. Pendengar, dari Kabupaten Empat Lawang, 3 personel Polres Empat Lawang diperiksa oleh Seksi Profesi dan Pengamanan Propam terkait kaburnya 4 tahanan dari sel Polres Empat Lawang. Kasih Humas Polres Empat Lawang, Ibtu Arianto, mengatakan ketiga personel yang diperiksa yakni Brib KER, Brigpol ON dan Brigpol YA yang bertugas menjaga blok tahanan saat peristiwa tersebut terjadi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan adanya kelalaian petugas dalam insiden kabur 4 tahanan pada Selasa 2 Juni lalu sekitar pukul 2 pagi. Hingga saat ini ketiga personel tersebut masih berstatus sebagai saksi dalam pemeriksaan internal yang dilakukan Propam Polres 4 Lawang. Selain melakukan pemeriksaan internal, pihaknya juga terus melakukan pengejaran terhadap 4 tahanan yang melarikan diri dari sel tahanan tersebut. Peristiwa kaburnya para tahanan pertama kali diketahui petugas Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti, tapi saat melakukan patroli rutin di area blok tahanan. Petugas mendapati jeruji besi ventilasi di sel nomor 2 telah rusak dan ruang tahanan dalam keadaan kosong. Pendengar dari Kabupaten Oku, Wakil Bupati Kabupaten itu, Marjito Bahri mengingatkan seluruh calon petugas sensus ekonomi 2026 untuk tidak memanipulasi data demi bantuan sosial yang dapat merugikan masyarakat. Pentingnya integritas dan profesionalisme para calon petugas sensus ekonomi 2026 saat melakukan pendataan di lapangan. Wakil Bupati mengingatkan agar tidak ada praktik manipulasi data yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Di hadapan ratusan peserta pelatihan, Marjito menekankan bahwa data yang dikumpulkan harus sesuai dengan kondisi real masyarakat. Menurut Wakil Bupati Marjito, keakuratan data menjadi faktor utama dalam menentukan arah pembangunan daerah dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Marjito juga mengatakan hasil pendataan ekonomi yang akurat akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran, termasuk dalam upaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian pendengar Kilas Sumsel Produksi RRI Palembang, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang tiada akan berdataran umum. Perekrutan siswa dilakukan dengan sistem jemput bola melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial. Wali Kota Palembang Ratu Dewa akan menindak tegas ASN yang melanggar disiplin kerja dengan memberikan sanksi mulai dari penundaan gaji hingga pemberhentian sesuai tingkat pelanggaran. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa dan persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kabar kerja yang bertugas, Senadier mengucapkan selamat pagi, undur diri dan sampai jumpa.
6: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: pemikiran cuaca sepanjang hari.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
2: Mendengar bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini, kita akan dengarkan langsung dari BMKG SCB 2 Palembang bersama perakirawan Fitri. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Nadia.
2: Baik, silakan informasinya.
5: Siap, terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan. Sementara hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Banyuasin dan Oki. Sementara itu untuk potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Musi Banyuasin, Musi Rawas, Lubuk Linggau, Palim Palawang, Muara Enim, Lahat Ogan Ilir, Oku Selatan, Oku Timur, Pemulih dan Palembang. Malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Mesir Awas, Banyuasin dan Oki. Dan untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan dan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Banyuasin dan Oki. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 100%. Angin menyengat bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin lancang dengan durasi singkat pada siang hingga sore nanti di wilayah Banyuasin dan Oki. Kami himbau kepada masyarakat agar terus waspada akan kemungkinan terjadinya genangan air, angin kencang dan petir pada saat hujan atau bencana banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari terakhir di daerahnya masing-masing. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Sabtu 9 Juni 2026 langsung dari BMKG SCB 2 Palembang. Terima kasih.
2: Terima kasih Fitri, informasinya langsung dari BMKG SCB 2 Palembang berkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
0: Sanggar Sastra.

0: Iya, selamat pagi pendengar yang masih tetap bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7 kita akan menuju ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI. Nah pendengar, pukul 8 nanti kita akan bersama juga di acara Beranda Asta Cita, di mana kita akan membahas mengenai tentang menguatkan akses dan kualitas pendidikan melalui sekolah rakyat terintegrasi. Nah, mendengar dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama bahwa sekolah rakyat ini adalah bertujuan mewujudkan akses pendidikan merata dan berkualitas di era Presiden Prabowo. Hal ini akan dibahas selengkapnya bersama dua narasumber kita di Beranda Asta Cita tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar Anda juga yang ingin bergabung di line telepon di 369977. Baik pendengar, kita akan lanjut dulu hiburan informasi untuk Anda menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian.